0: berakhlak serta bertanggungjawab. Menurut baginda, mendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, sebaliknya melibatkan proses mengajar, melatih dan mengasuh dalam membentuk peribadi serta sahsiah yang memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat Orang Asli Nurul Hidayah di Kampung Kenang Sungai Siput yang disifatkan sebagai mercu tanda penting dalam memperkasakan pembangunan modal insan dan pendidikan Islam dalam kalangan masyarakat orang asli di Perak. Karnival Usahawan, Koperasi dan Jelajah Yakin Dun Bota 2026 membuka ruang kepada masyarakat dan usahawan menjana pendapatan, mempromosikan produk serta memperluaskan jaringan perniagaan. Pegawai khas Menteri Besar Perak Dun Bota, Sarah Syazwani Sa'ari berkata, buat julung kalinya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memilih Perak sebagai lokasi penganjuran program berkenaan. Menurut beliau, karnival itu turut digabungkan dengan Jelajah Yakin yang bertujuan memberi penerangan menyeluruh kepada rakyat mengenai Pelan Perak Sejahtera 2030 serta pelbagai dasar dan inisiatif kerajaan negeri. Karnival yang berlangsung di Dewan Dato' Ahmad Hambal Bota Kanan itu menyasarkan kehadiran 1,500 pengunjung dengan penglibatan pelbagai agensi kerajaan dan 16 usahawan tempatan. Kekurangan bahan rujukan keusahawanan dalam format Braille bukan lagi penghalang kepada komuniti cacat penglihatan menceburi dunia perniagaan apabila buku keusahawanan Braille pertama di Malaysia berjaya diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Menurut Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UPSI, Profesor Dr. Suryani Abu Bakar, penerbitan 3 jilid buku bertajuk Memperkasa Asas Berniaga dalam Kalangan Usahawan Kurang Upaya Penglihatan itu merupakan langkah penting dalam memperkasa agenda keusahawanan inklusif negara. Menurut beliau, penerbitan buku berkenaan membuktikan penyelidikan universiti mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar yang memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya golongan rentan. Buku tersebut menghimpunkan pelbagai panduan praktikal keusahawanan dan dijangka membuka peluang lebih luas kepada individu buta untuk berdikari serta meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti hidup mereka. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Time bersama selebriti jemput time jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pilihan FM untuk koma je.
1: Baik, Pilihan FM, mari berada di informasinya tentunya untuk koma aja. Dah pun 8.19 minit pagi jam ketiga. Pastinya masih lagi bersama dengan saya Ida Syaridah,
2: Faizal,
1: Mira dan juga
3: ada Mira, DJ baru kita pagi ni. DJ muda zamannya Gen Z. Happy good morning, selamat pagi buat koma semua yang kami sayangi.
1: Tak pong.
3: Mira terkejut.
4: Terkejut. Pokoknya
2: dia akan mula dengan pantun. Seloka.
1: Faham. Okey. Dan apa pun yang pastinya, kita dah berempat lah. Biasanya jam ketiga kita bertiga. Kali ni berempat.
2: Empat suara lah jadinya.
1: Empat suara lah sekarang ni.
2: Kita kan menang lah dengan jalan-jalan tiga suara apa semua.
1: Tapi kali ni memang betul-betul lah dua lelaki, dua perempuan ni.
2: Baru tidak kira Ida dia.
4: Baru fair.
2: Dia macam malu-malu sikit.
4: Betul.
2: Dia kalah lah. Dia menang lah.
3: Ada tiga orang, ada ramai kan. Teman-teman boleh ambil kesempatan tidur-tidur kejap lah.
1: Kan ada ramai kan.
2: Kenapa nak tidur?
3: Ngantuk lah bola lah.
2: Pagi tadi
3: bola RTM klik belanja semua channel. Semua game kan. Jadi semua game kita tengok lah.
1: Tak ada terlepas kan.
2: AJ pagi tadi game apa tadi?
3: Pagi tadi best lah. Pukul 1 tadi Ivory Coast. Apa yang nak sebut? Ivory Coast kan.
2: Dengan
3: Norway. Itu patut Ivory Coast. Teman sokong Ivory
2: 2-1. Norway menang
3: Norway menang. Norway teman minat Haaland. Tapi tak minat lah Norway. Teman minat Ivory Coast. Bagilah Ivory Coast menang kan.
2: Nak tengok lah tu. Upset berlaku.
3: Apa Mira mendong. Dia tak tahu apa.
4: Mira kan Ida.
3: Ida tahu. Dia tahu Ronaldo.
2: Ida dia celik sikit tentang bola sepak ni.
1: Okay.
2: Dan baru saja tadi kita tengok Perancis 3 Sweden 0. Dan jangan ketinggalan pula
1: ada perlawanan tak lepas ni?
2: Lepas ni pukul dijadualkan pukul 9 pagi.
3: Lepas ni Thailand.
2: Thailand mana? Mexico tuan rumah
1: Indonesia
2: dengan juga
3: Ecuador.
2: Amerika Selatan. Satu daripada CONCACAF, satu daripada Ecuador.
1: Okay.
3: Pukul apa? Pukul 10?
2: Pukul 10 kalau ikutkan di sini 9 lah.
1: 9 pagi
2: lah.
1: Ya.
2: Tapi masih di ATM Klik.
1: Di ATM Klik
3: lah. Abang Faizal punya tim.
1: Di ATM Klik lah.
2: Abdi dah?
1: Di ATM Klik.
2: ATM Klik. Tapi tak nyatakan channel
1: mana. Channel TV OK ataupun TV Sukan
2: lah. IG tanya apa tadi?
3: Abang Faizal punya tim.
2: Tim saya dah kelaut.
3: Apa?
1: Jepun.
2: Netherlands.
3: Belanda.
2: So dia mesti ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama memang tak layak dah Itali. Pilihan kedua Belanda dah out. Pilihan ketiga ni Argentina.
1: Argentina.
3: Okay. Mira
2: pasukan mana?
3: Petik.
2: Abang
1: petik je lah Thailand.
2: Paraguay. Paraguay apa game dia nanti saya pun tak pasti.
4: Tapi dah sudah habis sebab hari tu pernah tengok. Lepas tu dah sudah.
2: Itu pun kat kumpulan. Ida Mira tengok tu. Kalau Ida sendiri pasukan mana?
4: Kalau tanya bab tu memang kami lambat sikit
3: lah. Portugal.
2: Portugal sebab Ronaldo lah tu. Tapi bukan yang tu kita nak bincang pagi ni.
4: Ada yang tanya dah tu dalam live
1: mungkin
4: tu.
1: Ada cakap dah.
4: Ramai dah tu. Katanya.
3: Baca dulu.
2: Awal tadi.
1: Awal lah kita punya puan presiden
3: Ni ni apa? Ni tak Chu bagi tahu Chu punya tim dah kalah Jepun. Sekarang Chu pilih Argentina dengan Brazil. Sedih lah Chu pilih Jepun Chu.
2: Portugal pun okey lah.
4: Portugal pun okey
2: lah katanya. Sebab abang, ada abang Do lah ni.
3: Chu bagi tetap pendirian sikit Chu.
2: Abang ni tepim pun ada. Kak Enum putih share lah ni.
4: Siapa tu?
2: Kak Syed lah kita ni.
3: Kak Inan, Kak Inan tim apa?
1: Kak Inan tim Ahmad Faizal.
3: Kak Inan mana
2: tak? Tapi pagi ni kita nak bersembang tentang apa je?
1: Apa ceritanya?
4: Apa ceritanya?
2: Bukan cerita bola lah.
3: Kedai bola.
1: Kedai sebenarnya.
3: Sebenarnya tadi teman dalam perjalanan tadi kan. Teman teringat teman suka beli majalah Ujang. Teman dulu Ujang daripada edisi awal satu tu sampai yang beratus-ratus tu semua ada. Tapi semua benda tu dah Lego. Sekiranya dekat bilik ada bilik store zaman teman kecil dulu, penuh buku ujang teman sampai ke shilling. Dan teman ada karya teman dalam ujang, ada dua season ada karya teman dalam tu. Dan teman dah dapat bayaran pun daripada buku ujang tu.
2: Okay. Mana kata nak cakap tentang apa ni?
3: Apa tu teman teringat lah kedai yang teman selalu pergi tengok buku ujang tu dah tak ada dah. Dekat Manjung tu dah tak ada, dah tutup dah. Kedai komik, kedai buku. Jadi bila teman teringat kedai tu dah tutup, teman teringat lah banyak kedai dah tutup.
2: Banyak
3: macam kita zaman kita Walkman kan. Kita beli kaset kan. Pun kedai dah kaset, tak ada.
2: Kedai kaset
3: dah tak ada.
2: Dulu ada kedai sewa tape. Video kan?
3: Sewa tape
2: VHS kan?
3: Pun dah tak ada.
2: Macam-macam ni. Macam-macam tak ada ni.
3: Jadi
2: top Cyber Cafe pun tak ada.
1: Cyber Cafe kan? Dah tak ada.
3: Pun dah tak ada.
4: Ada lagi tapi tak banyak.
3: Tak pergi macam dulu. Ida pernah Azal dulu zaman pergi CC?
1: Pernah
3: lah kan.
1: Zaman-zaman Counter Strike.
3: Tahu Counter Strike. Silap-silap duduk depan teman apa tu. Tak pasang RM1, meja 6, PC 6.
2: Zaman tu saya dah bekerja dah. Dah berumah tangga tapi tak tahulah. Apa yang Ida cakap tu.
3: Tapi anak bermesin kecil masa tu kan.
2: Kecil lah. Tapi ada juga bawa dia orang pergi sisi untuk buat kerja sekolah. Masa tu tak ada internet di rumah.
1: Yelah, sekarang semua dah ada kat rumah.
3: Nak print apa semua kan. Sekolah kan.
1: Yelah, nak buat buku scrap.
2: Jadi, mana kata apa kedai yang dah
3: tutup. Topik kita hari ni, mana toki-toki tu? Dahlah.
2: Kedai jadi? Apa yang dah tutup banyak ni?
1: Kenangan koma lah kan. Kenangan
3: koma dengan kedai-kedai yang tutup. Dekat tempat koma, kedai apa yang kedai yang koma suka tapi dah tutup.
2: Dah tutup lah.
3: Mungkin juga, bukan kedai-kedai macam tu, mungkin juga kedai kopi dia dulu ke. Kedai gunting rambut, kedai baju dia dulu ke.
2: Macam saya dekat kampung saya tu, kedai runcit tu dulu ada. Sekarang tak ada betul dekat tepi dengan masjid tu.
3: Kenapa bengkrak?
2: Bukan, dia dah anak-anak dah besar dah.
1: So
2: dia pun buat bendang aje lah.
3: Buat bendang aje lah.
2: Cik Man nama dia.
3: Cik Man. Kedai kampung lah.
2: Kedai kampung. Lagipun banyak yang bukan nak kata lah kan. Sekarang ni banyak pasaraya besar dah buka dekat dengan kampung. Pasaraya macam kampung baru KL lah. Kampung dalam bandar.
3: Macam Mirah. Apa ni kedai?
2: Kedai apa banyak tutup?
3: Kedai yang Mirah membesar dengan kedai tu dah tutup ada.
1: Sekarang dah tak ada.
4: Yang Mirah dapat sisi lah. Sebab kita selalu pergi sisi kan.
3: Masa kecil dulu lah.
4: Masa sekolah lah.
3: Sempat lah sisi sambil kafe.
4: Duduk dengan kawan buat kerja khusus. Sebab kita tak ada PC kat rumah. Kita tak ada printer kan. Memang selalu lah buat. Bila kita datang masa zaman sekolah tu ramai. Tapi sekarang dia dah tak ada dah. Dia dah fokus more tu. Orang print barang je. Jual-jual buku-buku macam tu je. So dia dah tak buka sangat servis sisi tu. Itu yang kita nampak lah.
3: Sempat lah.
4: Dan ada juga dekat dengan rumah. Dulu dia memang dah lama dah. Berpuluh tahun dah dibuka apa penjualan macam printing tu. Tapi since kat rumah, tak kawasan perumahan tu, orang masing-masing dah ada printer dekat rumah. Dia dah tutup dah.
3: Dia tutup lah.
4: Owner dia dua orang ni lah. Couple Indian lah. Aunty dengan uncle ni, dia memang dah lama dah mengusahakan perniagaan printing tu. Daripada Mirah kecil lagi. Lepas tu bila dah tahu dah tutup, dia macam sedih sikit lah. Sebab yelah, kita berbesar dengan tu. Mungkin sebab orang dah tak jual, orang dah tak pergi dah. Dah tutup dah. Dia pun masa dekat situ, dia jual juga paper. Jadi kalau orang nak beli paper, senang terus.
3: Sekali lah kan.
4: Tapi dah tutup dah.
3: Dia mungkin juga kedai-kedai ni kan, yang macam Ida kan. Jadi kedai-kedai yang demo ni dah tutup. Sebab demo mungkin toke-toke ni, dia orang tak boleh, tak reti mungkin, tak pandai nak apa orang panggil upgrade ataupun inovasi.
4: Betul.
3: Mungkin sebab macam bila zaman tu dah habis.
4: Betul.
3: Lepas tu demo tak tahu nak buat apa. Sale dah tak ada. Tutup.
2: Mana kata dah beralih ke zaman digital sekarang ni kan.
3: Dia mungkin macam contoh kedai buku. Macam dia
2: physical buku tu tak ada dah.
3: Dia mungkin buku dah slow kan. Physical buku dah slow. Betul. Mungkin dia nak kena upgrade. Dia boleh pergi kepada Potter State. Sebab Potter State masih relevan. Dan masih boleh lah. Gitulah mungkin. Mungkin ada juga toki-toki kedai tu demo dulu berniaga, sekarang tutup.
1: Mungkin boleh kongsikan juga kan. Kalau macam Ida kan, kalau jalan kita nak pergi ke Manjung tu, ada satu kedai roti dulu, popular jugalah kan. Ada. Tapi sekarang ni ada Ros Segar kan.
3: Okey. Dekat pintu gebang lah.
1: Pintu gebang tu. Jadi ada kan lagi. Jadi selalu tu, dulu selalu kita pergi ke kedai tu kan. Kalau pergi nak pergi ke Lumut tu, mesti akan singgah kedai tu kan. Sebab kedai Melayu kan. Jadi kita akan beli roti dan sebagainya. Tapi sekarang tak ada dah kan.
3: Tutup kenapa tu? Mungkin sebab roti makan je. Makan
4: dah selalu laku.
2: Mungkin sebab tenaga kerja kot.
1: Tak pasti.
2: Tenaga kerja maksudnya.
3: Okey. Kalau macam tu kan, kita dah ramai ni empat orang kan. Mm. Bagi teman balik kejap. Teman.
2: Takkan Eji nak pergi seorang.
3: Kita pergi dua.
2: Kita pergi dua.
1: Gitanya eh, Ricky eh. Dulu kan. Kita
2: pergi bertiga. Okey, mungkin kamu semua di luar sana ada kenangan, ada cerita tentang tajuk yang kita nak sembang pagi ni. Kedai yang dah tutup ni.
4: Ada yang kata. Bukan kedai je. Stesen bas.
2: Stesen bas?
4: Sama lah. Macam dekat sini pun ada juga yang stesen bas dah tutup kan.
3: Boleh bertambah stesen bas.
2: Stesen bas.
3: Boleh.
2: Dah tutup kan.
4: Bukan kedai je.
2: Okey, korang semua boleh hubungi kita. Talian kita, talian konti kita ni 0554585559.
1: Betul. Dan juga kita punya rumah hijau 0102007055.
2: Juga live TikTok kita ni ada Brother AG ni dengan rambutnya yang dah makin panjang pintar ni.
1: Dah makin terserokok je kat situ.
2: Dah macam topi dah. tapi ramai orang tanya ni, rambut AG tu rambut betul ke?
1: Ori ke ya?
3: Betul lah. Penat
2: teman.
4: Penat pergi
2: nak jelaskan ni.
3: Siapa pendengar setiap pada FM tahulah sebab kan take live.
4: Dah macam topi ya.
3: Progress rambut teman kan ada.
1: Okay, baik. Jadi kita berehat seketika. Nanti lepas ni kalau kamu nak telefon kita boleh aja untuk kita kongsikan kedai apa yang kamu dulu kenangan lah. Lepas tu dah tutup dah sekarang. Tak ada
2: tak
1: dah.
2: Tak ada sekarang ni.
1: Okay. Terus bersama Pian FM.
2: Ibu dan informasi
4: untuk kamu aja.

0: Informasi. Jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh, nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaannya pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik-baik FM, mari hiburan, ada informasinya untuk koma aja dalam Borak Gegar Pagi. Masih lagi bertemankan saya Ida.
1: Saya Mira.
2: Dan teman Eji Hafiz, majulah membaca buku untuk negara. Tadi teman dia tengok tadi. Dia ada letak juga banting dekat tepi tepi jalan pesta buku daripada 3
0: hingga 13 Julai.
2: Maknanya macam buku ni kan tadi kita sembang pasal kedai dah tutup. Kedai buku pun kedai banyak buku ada. Satu-satu kedai dekat Manjung, kedai buku dah melingkup, bukan melingkup sebab ni sebab ni lah kira orang dah tak membaca lagi
3: sebab sekarang ni banyak yang online digital.
0: Yelah, ada e-book semua kan.
4: Novel pun boleh
2: baca dekat apps lah sekarang ni. Kita bayar kan, macam mana kita nak baca novel tu
4: tak payah bayar, free je. Ada yang free,
2: ada yang ada sebab member teman tu dia bayar. Dia kata ini RM1 aku boleh baca. Dia bayar, dia masuk. Ada yang dia percuma, lepas tu ada buku pilihan kena bayar.
4: Kena bayar. Banyak pilihan lah sekarang.
2: Sebenarnya macam apa ni, ada Abang Meza, Ida, Mira kan. Ada macam member teman kan, tanya teman macam mana macam mana kau boleh boleh bercakap okey buat apa MC apa semua kan, bila
4: lancarlah.
2: Okey, ni teman nak cakap ni antara tip kan. Tanyalah siapa-siapa pun kalau kita nak bagus bercakap sebenarnya kita kena banyak membaca sebab bila kita banyak membaca, word-word membaca tu yang akan keluar dekat kita punya cara percakapan.
3: Terminologi tu kan.
2: Yes, benar.
3: Lagi satu kita baca tu, masa kita baca tu bagi dengar di telinga. Bagi dengar di telinga. Tapi bukan kita nak cakap pasal tu. Kedai mana yang banyak dah tutup dah kenangan koma ni, apa ceritanya
0: Okey, kalau nak telefon kita boleh je 5458559. Tapi kalau kita tengok dekat rumah hijau kita ni, dah ada ke Abang Faizal?
3: Kak Mawa Perak ni seperti mana biasalah menyapa kita di sini. Kak Mawa, kita doakan untuk kita ni.
0: Baik. Lagi.
3: Abang Fendi Jelapang. Dia kata apa ni, Idah?
0: Katanya Abang Fendi selalu pergi membeli buku di kedai Midin yang menjual tuan makanan. Tuan kedai tu lah, makan lambak-lambak katanya. Semasa balik dari sekolah, tapi kedai tu dah tutup. Hanya tinggal kenangan sahaja.
3: Zaman kecil-kecil dia tadi.
0: Okey, lagi seterusnya.
4: Kak Azizah kita. Katanya teman ada nostalgia kedai masa teman zaman sekolah dulu. Kedai Cina Tiga Janda.
0: Cina
4: terkenal dekat Pekan Sungai Siput tu. Atuk opah teman beli baju sekolah dengan baju raya kat situ. Best lah masa tu. Seronok dapat baju, kasa, alatan sekolah masa tu. Tu nostalgia saya di masa zaman kecil, zaman sekolah. Betul. Kita pun rasa benda yang sama. Mira pun rasa benda yang sama. Sebab dulu tak ada beli kat mall, selalu beli kat kedai kecil-kecil. Kedai kecil-kecil macam tu. Sebab dia murah berbanding kat mall.
3: Tapi jalan satu keluarga lah.
4: Betul.
3: Jalan satu keluarga lah. Saya dulu dah nak berjalan satu keluarga tak boleh, duit tak ada. Ayah pun tak ada kereta, tak ada motor. Habis sekali lah ukur kaki lah dengan tali.
0: Okey, baik, kita ada memanggil ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya.
5: Eji dan Faizal.
3: Mira
0: sekarang.
5: Ini
0: Kamarul
5: Zaman.
0: Kamarul Zaman.
3: Kamarul Zaman.
0: Okey.
4: Ceritanya tu.
3: Nak panggil apa ni? Abang Kamarul ke abang Zaman ke apa?
2: Panggil sayang.
5: Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Boleh rol.

0: Role eh, role pian. Okey, baik Abang Pian. Apa cerita kenangan Abang Pian bersama dengan kedai-kedai yang dulunya dulu ada, sekarang dah tak ada?
1: Dulu kedai apa, kedai jual surat khabar dekat Sesin Kuala Kangsar. Dulu masa zaman Abang Pian sekolah dulu, selalu beli majalah-majalah dekat situ lah. Start permintaan untuk hantar kat radio. Dekat situ lah beli.
2: Beli kat RTV kan?
1: Dulu kalau kita nak minta lagu, kita kena beli kad apa? Kad apa? Permintaan.
2: Puskat.
1: Minta lagu. Di situlah kena, kita selalu pergi beli stem. Abang Pian ni minat kumpul stem. Dekat dia banyak apa, jual stem-stem apa luar negara yang dah tepat, yang dah pakai lah. Malaysia punya pun banyak. Tapi sekarang ni susah betul nak cari stem ni untuk kita buat kumpul.
3: Betul lah kan. Benar juga kan. Kalau dulu kan, ingat tak kalau macam sekolah kan, dalam hobi tu mesti ada kumpul stem.
0: Kumpul stem.
2: Dia ada buku kumpul tu.
3: Stem tu satu dunia kadang-kadang. Betul tak? Abang Pian ada kumpul stem
1: Sampai sekarang ni ada lagi.
3: Okay, stem paling jauh negara mana ada?
1: Macam-macam negara nak sebut pun tak boleh.
0: Macam sangat.
3: Tak boleh pula.
0: Jauh sangat tu. Siapa tak boleh sebut?
1: Itu hari saya nak Abang Pian kerja dekat apa, Pos Malaysia kan. Dekat apa? Dekat dari bumi. Mana koleksi stem-stem yang lama nak terbuang. Okay. Anak kutip lah buat balik.
2: Tahu bapak je minat.
3: Kalau yang original lah, contohlah ada surat daripada luar negara, pernah dapat stem yang original daripada luar negara? Bukan yang ni yang orang memang bagi Abang Pian ada?
1: Tak pernah lah, sebab kita tak ada kawan. Ada Brunei.
3: Brunei kawan?
1: Brunei je kawan-kawan masa sekolah tu, kawan orang Brunei.
3: Itu. Stem tu macam kita macam
1: kita
3: original dapat kan?
1: Sampai sekarang ni ada kalau tak silap ada 5 album dekat rumah ni. Yang bersusun, yang tak bersusun tu banyak lah.
3: Jadi kedai tu dah tak ada lah Abang Pian, kedai tu?
1: Kedai tu tak ada. Kedai tu kedai India. Dia selalu kalau kita pergi, dia dah tahu dan dia dah tahu apa yang kita nak dekat kedai dia. Majalah masa itu popular URTV.
0: Majalah Mangga?
1: Majalah Mangga dia apa, terbaru.
3: Beli ya?
1: Majalah filem. Lagi buku apa, lagu-lagu untuk kita nyanyi.
3: Lepas tu ni apa ni kat kedai buku antara yang top juga. Ni buku rintun. Dia Aida.
0: Buku rintun.
2: Dia hujung 90-an awal 2000-an. Zaman Abang Pian tak ada lagi.
1: Zaman tu tak ada lagi.
0: Kena masuk kot.
2: Awal 90-an tak ada lagi.
3: Zaman Abang Pian rintun pun tak ada lagi.
0: Zaman Mira pun tak ada juga.
2: Mana ada cikgu bimbing.
3: Zaman Abang Pian kering-kering.
1: Yang banyak majalah-majalah lah.
0: Tutut.
1: Itulah yang kita cari.
0: Baik. Terima kasih Abang Pian.
1: Sama-sama. Jom kita sarapan dengan kopi kulit.
2: Jenuh. Cerita bab buku ni kan. Banyak lagi.
3: Mira tak tahu tadi. Zaman Abang Pian, buku rintun tu tak sampai lagi. Masih ke belakang lagi. Masa Mira pula, buku tu dah hilang di telan zaman. Buku rintun.
0: Macam mana buku rintun?
2: Handphone dulu bukan digital, bukan smartphone.
0: Jadi kena masuk kod.
2: Kita type kod tu. Type A, kalau kod A tambah macam tu lah, macam kod lagu
3: kan
2: tu.
3: Kan bunyi yang macam ton kan. Kalau kita nak orang call bunyi sedap, lagu yang kita suka, contoh happy birthday tu.
0: Tak adalah tut. Kita setkan dekat ni lah.
2: Kan tempo kita tu.
3: So ada jual buku tu.
2: Kalau musim raya, lagu raya.
4: So kalau orang call kita,
0: dengarlah lagu tu.
2: Lagu macam-macam.
0: Ada juga yang dialog kan. Dialog nak cari siapa? Dialog macam tu.
2: Nak cari siapa?
0: Banyak kali lah. Berulang-ulang lah, sebab dia ganti yang dengan bunyi tut.
3: Kalau ada yang pro, dia boleh try sendiri. Kalau pro, kita tak adalah kan.
0: Kita belilah tengok buku lah.
2: Tapi buku tu seorang dia beli.
0: Dalam
2: kongsi lah. Ida yang beli, kita kongsi.
0: Sebab kod yang sama.
3: Kalau tak nak susah-susah type, boleh beli terus dekat Sokabar.
0: Ada kan dekat Sokabar pun ada tulis juga.
3: Beli tu RM5 contoh.
0: Betul.
4: Kalau dulu sekolah buku tu mahal tak?
3: Kena itu RM2, RM3.
0: Macam tu jugalah. Boleh beli.
2: Mampu bilik lah.
0: Sedia akan tolak lah kredit kita.
2: Banyak kenangan kalau cerita macam tu.
3: Tapi tutup lah.
2: Tutup lah.
0: Tak ada lah dah benda-benda macam
3: tapi
0: tu.
3: Tapi kalau kan kata kat kedai buku, teman banyak. Buku lawak jenaka RM3, teman ingat kecil je. Besar buku RM5, besar sikit. Dia RM3.
2: Tapi dulu AG, tapi zaman AG tak ada kot. Zaman saya, buku kartun Cina tu. Kartun yang Cina. Seorang tinggi, seorang rendah tu. Tapi tulisan Cina. Tulisan Cina. Kita based on kita baca tu, tengok gambar je.
3: Lepas tu subtitle. Masa kita baca, dia keluar subtitle bawah.
2: Tak ada. Tapi kita agak lah kan. Tengok dia punya aksi-aksi tu kan.
3: Buku Melayu banyak.
2: Tapi kartun Cina tu viral. Kartun Cina tu.
3: Viral kat mana?
2: Dia masa tu lah. Dia jadi viral masa tu lah. Kan.
4: Apa yang menariknya tu buku tu?
2: Dia lawak-lawak-lawak spastik dia tu lah.
4: Tapi apa tak tahu, tak baca.
2: Tak baca. Tapi based on action dia tu, kita faham lah.
3: Okay. Maknanya kita boleh describe Abang Maizah ni. Bukan mudah terhibur.
0: Walaupun dia tak faham apa tak cerita faham. Dia tengok gambar je dia
2: dulu,
0: tahu.
2: Dulu kalau masuk kedai, kalau setakat baca tu, kita macam AG tadi masuk baca sekejap, tutup, pergi. Esok datang balik baca kan. Tokek kena banyak kali. Banyak kali.
3: Tapi okay. Kalau kedai yang teman cakap ni, macam teman kat kedai tu, teman ingat lagi dia kedai orang India, bagus hanti ni. Dia dah memang kita, dia dah kenal teman.
2: Regular lah.
3: Jadi, ada satu hari tu, teman dah, okay, macam contoh dia tahu tau, contoh kalau buku Ujang tu keluar hari ni, paling lambat pun teman dalam 2-3 hari mesti teman belinya. Teman akan usaha lah, kalau bapak teman tak kasih, teman usaha lah duit sekolah ke apa. Tapi ada hari tu, ada yang bulan tu dia macam terlewat sangat tau. Dah lebih seminggu, lebih 2 minggu je tu, teman tak beli lagi. Teman masuk je, masuk duk buka satu. Teman tak banding buka banyak-banyak, buka satu. Dia perasan dia kata, ambil dulu dek. Dia kata ambil dulu nanti.
2: Dia tahu lah tu.
3: Bila-bila ada duit, bayarlah. Padahal kita tak rapat pun. Tapi dia kenal lah kita masuk hari-hari. Nampak bagus.
2: Ada kedai tu dah tutup lah.
3: Tutup
2: dekat Manjung lah.
3: Jadi apa tak tahulah. Tapi bangunan tu ada lagi lah.
2: Nanti tu ada lagi.
3: Nanti tak tahulah.
2: Tak jumpa lah.
3: Tapi teman dah bayar dah. Dia berani bagi dulu lah.
2: Dia percaya.
3: Dia percaya. Dia tengok
2: dah,
3: muka
2: macam nak angkat lah benda
3: dia. Tak. Dia tengok muka masa tu ada nur.
0: Okey, baik, jadi kita berehat seketika. Akan kembali selepas ini. Jadi kepada Komo, jangan ke mana. Teruskan bersama dengan kami
2: Era FM.
0: Untuk Komo aja.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.

0: bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dengan kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge. Satu lagi itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan satu lagi itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga Tertinggi Bola Sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandara Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi menangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut voucher bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim. Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2020. Nak masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik, Borak Gegar Pagi kembali semula untuk yang jam terakhir kiranya eh.
1: Masih lagi bersama dengan saya Faizal.
0: Saya Vera.
2: Dan saya Baby.
0: Baby eh?
2: Baby betul.
1: Okey, 9.21 pagi dah eh.
0: Ya. Yeah.
1: Celik, dah sampai 9.21.
0: Dah dekat dah ni, hampir dah kan. Jadi ceritanya kita ni sekarang ni, kita masih lagi bersembang, bercerita mengenai kedai apa yang kamu punya kenangan, dah ditutup.
1: Seperti mana rakan kita dari mana, Cik Teh Kampung Manjoy ni. Apa cerita? Katanya, Mira?
3: Katanya kedai jual filem gambar macam Kodak filem. Fuji filem merangkap kedai cuci gambar lah kan. Kita tahu dah kurang dah kan sekarang ni. Kalau ambil gambar pasport, demo dah tak bagi filem gambar tu. Demo bagi WhatsApp je. Oh, betul. Sekarang ni kan, mengamuk nak print gambar tu. WhatsApp je balik ke demo, tunggu jap siap dah. Tak payah tunggu 2-3 hari macam zaman filem tu.
1: Mira sempat ke yang gambar yang guna filem ni? Kamera guna filem ni?
3: Tak ada. Tak sempat.
1: Tak tahulah.
2: Kodak tahulah.
3: Tapi kita tak sempat lah macam ada.
1: Cara nak menggunakan tak kerti ya?
3: Tak. Memang tak tahu. Mungkin sampai sekarang lebih canggih. So kita dah tak terdedah dengan penggunaan.
2: Memang canggih
3: penggunaan.
2: Lah sebab apa.
0: Dulu sekarang boleh delete.
2: Dulu kita, dia yang bestnya dulu kan, zaman Kodak tu banyak kali dah kita cakap benda ni. Tapi yelah kan, zaman Kodak tu yang bestnya kita tangkap gambar, kita tak tahu gambar tu jadi
1: ke tidak. Tu yang tangkap sekali tangkap tu banyak kali gambar tu sama je.
3: Kita tak boleh tengok hasil lah.
1: Tak boleh tengok hasil.
2: Kita tangkap gambar family kan. Kita pun suruh orang. Kalau orang tu dajek gitu, dia bengang, aku penat-penat, dia dajek, memang pernah jadi.
1: Sekarang tu kita muka sekat. Tapi kamera yang lebih advance lagi, dia ada pemasar kita kata apa?
2: Timer.
1: Dia ada timer. Berlari lah. Lari pun saya jatuh pula.
3: Okay, pernah tengok lah dalam TV tu, tekan timer pun lari
1: 10 second kan.
2: Tapi timer susah lah sebab zaman tu tripod pun tak ada jual.
1: Letak betul-betul atas kotak.
2: Kalau dulu zaman kita nampak orang pacat tripod, kita kata dah dahsyat ni. Juru kamera profesional.
1: Apa dia ada buat?
2: Kita kata juru kamera profesional tu.
1: Iyalah betul. Buat
2: tripod tu pun kita dah macam wow.
1: Dah canggih sangat dah. Benda asing bagi kita kan.
2: Sekarang tripod RM3 pun ada dah kan.
0: Betul. Ya, macam-macam ada dah.
1: Okay, kalau kamu ada perkongsian kedai mana yang dah tutup masa zaman kamu kecil-kecil dulu kan, boleh kongsi dengan kita lah di talian kita 0555485559.
0: Baik, kita ada pemanggil ni. Ada? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi DJ Ida, DJ Faizal, AG Hafiz.
0: Ada satu lagi?
1: Ada seorang
4: lagi. Dan
0: Mira Idora.
4: Biar dulu. Wih, dan lagi menyanyi.
1: Tapi kita nak tunggu lagi.
0: Tak habis lagi.
4: Pak Suhasri 104.1 Mega Bukit Larut. Pandangwanita.com.my.
0: Semangat. Okey Pak Su. Apa ceritanya?
1: Komen Pak Su tentang topik kita pagi ni, Pak Su.
0: Topik kita.
4: Sebelum tu kena bagi ucap salam sejahtera dulu lah. Sawadikap, Kak Kungkap, masuk ke pintu keluar ke tingkap.
1: Amin.
4: Daipai nakap.
1: Daipai nakap tu apa, Pak Su?
0: Macam
4: Daipai nakap, Pak Su tak ingat lupa lah. Dulu awet, Pak Su aja.
2: Daipai nakap tu, tapai bagi ke tingkap tu ni tu.
0: Kak Kungkap.
1: Okey, Pak Su.
4: Topik
1: kita pagi ni, betul. Kembali, silakan.
4: Topik ni, kedai tutup.
1: Kedai apa yang dulu ada lah ni, tak ada dah sama Pak
4: Su. Saya tahu Pak Su kenangan Pak Su dengan kedai, satu kedai buku pula. Dia tak jauh mana dengan kampung Rohtok Pak Su dulu.
1: Di sebuah negeri di kawasan utara lah.
4: Di sebuah negeri di kawasan Menjung Malaysia kan. Dia jauh dah lebih kurang dalam 30 km daripada Rohtok Pak Su. Ada satu pekan lah, pekan C. Di situ ada tiga kedai buku. Tadi ada pasal dengar ni AJ Hafiz cakap pasal buku hujang kan. Pak Su masa tu, Pak Su dah hilang. Pak Su duduk beli buku hujang tu lah. Dapat lagi Pak Su beli. Ada satu artikel dalam tu seminat tau.
1: Apa?
4: lukisan gayo rock kan?
1: Ya, gayo.
4: Ah, lepas tu boleh lukis ikut kartun yang gayo rock lukis tu. Ah, cerita masa Pak Su tunang dengan isteri Pak Su kan. Ah, zaman tu zaman surat-surat kan. Pak Su dah lah lukis dalam surat tu kan.
1: Kartun gayo ah.
4: Oh, lukis kartun yang gayo lukis. Ah, benar. Pak Su tu. Oi, dia tolong ah, dia tolong, ada gambar kan.
1: Oh, mana kata Pak Su boleh melukis juga ah.
4: Oh, boleh melukis.
0: Tekan yang kita minyak.
4: Oh, ada seni tu, seni lukis. Seni kerap tangan.
1: Mana kata kedai tu tak ada ke? Ada lagi ke sini?
4: Yang tutup dua, yang satu lagi masih beroperasi sampai hari ni. Kira mereka kira mamuk lah, mamuk. Kan biasa lah kedai buku tu kan. Lepas tu balik kampung, pasal Omar Arun tu nampak supi ke pekan tu, ada lagi satu lagi. Kira anak cucu dah yang buka.
1: Okey, dia yang besarkan cucu.
4: Apa nama, satu lagi kedai CD, apa tip dulu kan tip besar tu.
1: Yalah,
2: tip sewa.
4: Yang orang duk tengok Gusti wrestling kan.
2: Sewa tip.
4: Ada satu kedai tu dekat sebelah kampung Arun tu pasal tu, ada satu rumah kedai tu. Dia duk bagi sewa tip. Lepas tu ada lah player tu kan. Dengan TV Pak Su selalu pergi sewa kat situ. Tapi kedai tu sekarang Pak Su tengok dah tutup dah.
2: Memang
4: dia kedai take over kedai pengantin pula sekarang ni. Butik pengantin ambil alih kan.
2: Sewa pengantin
4: dah, CD dah,
2: baju pengantin.
4: Pak Su sewa baju pengantin kat sebelah situ lah. Masa Pak Su dah tengok apa player tu yang apa tip tu nampak tu bijang.
1: Sewa berapa ringgit masa tu sewa?
2: RM3.
4: Baju nanti lah.
1: Tak tu, kata kena tip tadi tu.
4: Tak ingat lah, RM2, RM3.
1: Lebih pada seminggu kena top up lagi.
4: Tapi Pak Su ambil dah 3 hari, kita tengok wrestling, gambar Rambo. Zaman tu gambar Rambo kan, Scorpion. Apa tu dah pinjam tu lah, tengok dengan kawan-kawan lah di rumah. Tapi sekarang tu dah jadi kedai pengantin lah, lah ni.
1: Video record tu pun dah tak ada dah.
4: Tapi kenangan ni tak boleh lupa lah. DJ Beza, DJ Ida, DJ Mira kan. Memang syok. Topik ni memang syok. Pasu nak telefon tadi ni, tapi pasu sibuk rumah aja kan.
1: Itulah. Tapi pasu luangkan masa dengan kita ni. Terima kasih lah pasu eh.
4: Sama-sama. Satu lagu lah.
1: Lagu apa pasu? Nyanyi sikit.
4: Bagi lagu Thailand lah. Lagu Iran tu.
0: Lagu Thailand. Boleh.
4: Narong kong kong chai.
2: Tengoklah pasu kalau kami rajin.
4: Kaji api pasu tak dekat 2 minggu kan tau. Pasu.
0: Rindu. Rindu eh. 2 minggu eh.
4: You rap bro.
1: Okay Pasu. Terima kasih Pasu.
4: Welcome. Terima kasih Habib Pengalaman Pasu pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hidup sewa tip.
1: Yeah.
0: Hidup Pasu.
1: Tapi Pak Su ni satu sampai ke sekarang ni kita tak tahu. Sebuah kampung di kawasan negeri utara. Utara sebenarnya tak tahu kampung mana.
2: Taping lah kot.
1: Tak tahu lah.
0: Kita nak bagi tahu.
1: Dia tentu je.
2: Tadi Pak Su cakap apa, dia beli buku betul bagi dekat girlfriend. Surat tulis benar lah. Teman pun buat benda
1: melukis macam tu.
2: Benar. Buat surat bagi dekat awet lah kan kita. Bawah tu kita lukis. Kalau teman blues untuk aku. Aku hidup dalam blues.
1: Ingat tak?
2: Aku hidup dalam blues. Blues untuk aku. Yang laki orang panjang tu kan. Lukis bawah tu.
1: Tahu.
2: Blues untuk aku cik. Ada pen merah, pen biru.
1: Nak kata tekap jugalah. Teh minyak.
2: Teman boleh lukis.
1: Lukis.
2: Teman hafal lukis tu.
0: Tekap.
2: Tekap kalau yang susah.
0: Okey, baik. Jadinya ada dekat Wasabi ni. Kita bagilah AG baca ni.
1: AG baca.
0: Sebab dia cuintan kan.
2: Cuintan ni. Cuintan berkali-kali dah minta ni.
0: Okey. Jangan tertinggal kan.
2: Tak boleh tinggal ni. Cuintan kita baca penuh ni presiden.
0: Alright.
2: Salam DJ Faizal, Ida, Mira dan AG Hafiz yang disayangi. Cuintan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik. Selamat pagi. Selamat berkonti. Love good. Cu tetap hadir setiap segmen. Love good. Tapi korang baca, pagi ni kedai kenangan masa dulu dah tutup. Banyak gak. Cu rindu kedai air kacang dan cendol yang Apek Cina jual kat Sauk. Apek Cina ni namanya unik sikit. Unik akit. Unik akit macam mana?
0: Itu gambar gelak tu.
2: Gambar dia manja gambar gelak. Hehehe. Sat Tu Sekupang. Ha. Memang semua orang sawuk minum air.
1: Sekupang.
2: Cubia betul. Cu Sekupang.
1: Zaman tu ke?
0: Zaman tu lah.
2: Berapa umur cu? 500.
0: Okay.
2: Memang semua orang sawuk minum air kacang kat situ tak kira bangsa. Memang Apek ni pembersih benar orangnya. Tak pernah jumpa orang bersih macam dia. Air kacang dan cendolnya memang rare. Ni pergi sekolah menengah singgah sebentar, sementara tunggu bas mesti singgah situ. Lagi satu, kedai majalah dan surat khabar. Komik memang favorite cu. Komik gila-gila. Ujang, URTV, Varia Pop, Novel, banyak gila. Memang kenangan terindah le zaman dulu. Love Good Perak nombor satu orang Perak. Lagu and information memang terbaik le. Setia aku di sini.
0: Kali ni tak ada pusing-pusing
2: kan? Kali ni buat kali pertamanya kita dapat tengok apa yang cuba bagi gambar.
0: Tak ada pusing-pusing
1: Apa yang pusing tu?
0: Dia punya stiker tu tak loading. Kita dah suka PC
1: Cepat je kan.
2: Nama emoji orang
0: Okay. Baik, apa pun kita berehat seketika. Jadi kepada koma, jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami Borak Gegar Pagi.
1: Terai fan.
0: Sepai.
1: Sepai.

0: Rafael Mari Purana ada informasinya untuk koma aja.
1: Masih lagi bertemankan Ida, Faizal, Mira dan juga AJ.
2: Ni kita tadi tengah rancak apa, kita kan buat live TikTok. Jadi kita bersembang.
0: Jadi orang dengar.
2: Demo dengar kita. Lepas tu demo kecoh lah apa benda yang disembang kan. Sebenarnya kita tadi bercerita tentang laksa. Cerita pasal kedai kan, ada juga kedai-kedai makanan yang dah tutup. Kedai-kedai kampung laksa zaman kita kecil-kecil, kedai laksa tutup. Lepas tu bergaduh tadi.
1: Bukan bergaduh, berbincang.
2: Bergaduh.
0: Orang dengar.
2: Abang Faizal kata laksa Kuala Kangsa yang tepung beras tu sedap.
0: Sedap.
2: Teman pun kata sedap lah. Lepas tu Ida cakap tak sedap, dia tak suka. Lepas tu Abang Faizal pergi kata, paksa Ida kata dia suruh ke Ida cakap sedap. Macam mana
1: kawan Ida cakap? Tu maksud saya, Ida dia lebih didedahkan dengan laksa biasa ni. Dia makan laksa biasa ni selalu. Bila kena laksa Kuala Kangsa macam tepung beras tu, dia rasa asing lah.
2: Dia sebenarnya, iyalah kan, orang kadang-kadang kita rasa sedap.
1: Dan kita subjektif ni.
2: Kita rasa macam kenapa orang cakap tak sedap.
1: Pelik
2: eh. Kita rasa macam pelik lah kan. Tapi sebenarnya itulah hakikat kehidupan.
1: Ya, itulah kuasa Allah kan. Okey, balik kepada tajuk kita ni, kedai yang dah tutup ni. Ni siapa ni, Mira?
3: Daripada Kak Azila dari Tanjung Tualang. Selamat pagi DJ yang bertugas, semoga sihat selalu dan ceria. Tempat saya kedai gambar dah tutup, kedai yang selalu cuci gambar filem, kamera yang pakai filem tu lah kan. Akhir saya tangkap gambar untuk tingkat 3 dengan cerita kedai tu dah tutup. Lama dah tu Kak Azila kita. Last form 3 dulu.
1: Oh, tu dia lama dah. Siapa ni mainlah kamu jemput makan laksa siapa?
3: Inilah yang membangkitkan pasal laksa tadi.
1: Laksa tadi tu eh.
3: Kak Lina kita ni.
1: Kak Lina kata zaman tu memang kebanyakan orang Cina yang berniaga. Ni
3: yang tadi yang pasal
1: cendol tu kan. Dekat Kuala Kangsa tu kan.
0: Cendol. Okey. Baik, jadi kita ada pemanggil ni.
1: Sila.
0: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Biru agama.
4: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Maha Tapah ya?
4: Ya. Yeah.
1: Dari Merabuk?
4: Ya, saya.
3: Apa ceritanya tu Maha?
4: Cerita pasal kedai tutup.
1: Ya, kedai yang tutup.
0: Kedai apa popular lah?
1: Kedai yang popular dulu.
4: Maha dulu. Nampak
2: Maha lah kenangan.
4: Maha dulu masa di Tapah lah kan. Dulu-dulu ada satu kedai di stesen bas Tapah tu. Dia bercampur dalam stesen bas tu, kedai tu ada kedai Cina dengan kedai Melayu. Kedai Cina buat macam masak-masak apa yang ada menu lah. Ayam Melayu, kisah Melayu lah kan. Tapi minum tempat Cina punya. Tapi satu tempat lah. Ramai yang makan dekat situ. Mula Maha tak tahu, ingatkan kedai Cina sebab tak perasan ada kedai Melayu dalam kan. Itu Maha makan lah, makan sedap lah juga kan. Tapi itulah, itu dulu-dulu punya ini kan, kedai itu dah tutup dah lah. Tapi itulah kata orang, kedai itu tutup, ada sambungan lagi anak dia yang meniaga. Tapi dekat dengan situ. Jadi kata orang, walaupun kedai itu tutup, tapi ada

0: anak-anak pula yang yang menjalankan sebab mak dia, bapa dia dah meninggal. Jadi dia menyambungkanlah dia punya
1: legacy berniaga
0: tu. Kedai tu ha.
2: Dia ada ada buat apa-apa inovasi tak ataupun dia maintain dia punya menu tu?
3: Sama je.
0: Dia cara dulu masak lain kan. Sekarang ni pula lain cara dia kan. Tapi rasa lebih kurang lah sama. Tinggal lagi sekarang makanan tu moden lah kan. Banyak kedai-kedai semua kebanyakan macam tu lah. Dulu tutup, sekarang, dulu buka, sekarang tutup. Tapi padahalnya anak-anak yang yang menjalankan balik. Sebab yang dulu dah meninggal kan. Jadi dia buat tempat lain alih. Kan. Tapi kalau orang tak tahu, tak tahulah. Kalau orang tahu, dia tahulah kan. Jadi tak semestinya kedai tu tutup. Bukannya bermakna dah tutup terus. Ada sambungan anak-anaknya pula kan.
1: Okey. Itu je lah. Maklum tapi ditapah lah mahal ya. Cetak mahal ni ya.
0: Ditapah. Tapi di tempat lain pun macam itu
1: macam
0: juga.
1: Macam juga.
0: Dekat Kuala. Dekat Kuala dulu-dulu punya cerita lah. Ada kedai cendol di dekat dengan jam. Jam besar Kuala. Kalau siapa yang pernah makan kat situ lah kan. Memang sedap lah. Dulu-dulu semua sedap makanan ataupun makan apa? Makan laksa kan. Laksa Kuala kan terkenal.
2: Sama nak bergaduh je lagi.
0: Mahal ni pun baru kira keluar hospital lah ni.
2: Okey, Mahal. Okey,
0: rindu, rindu.
2: Tapi sebelum tu Mahal, satu soalan je untuk Mahal.
0: Ya.
2: Mahal suka laksa Kuala?
1: Suka ke tidak?
0: Suka. Dulu suka.
3: Dulu suka.
0: Sekarang kurang.
2: Okay, terima kasih Mak.
3: Terima kasih Mak.
0: Padahal itu Kuala tu memang pekan Mak dulu-dulu kan.
1: Kata tak apa.
0: Tak apa dulu. Mak
3: panjang ceritanya.
1: Panjang ceritanya.
0: Okey. Itu je lah.
1: Baik.
0: Faham sajalah.
1: Terima kasih Mak.
3: Terima kasih Mak.
0: Maafkan Mak semua.
3: Tak ada.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Dari Tapah.
3: Kemerobok
1: pula kasar pula.
3: Kita cerita mengenai
1: banyak
3: apa?
1: Kedai yang dah tutup. Tapi
3: banyak kedai
1: tadi, kedai itu tutup sebab ibu bapa dah meninggal. Tapi diteruskan legasi itu peningkan itu oleh anak-anak Nabi di tempat lain.
3: Betul. Yelah nama dah ada, brand tu dah orang kenal kan. Lain lah pula dia punya cara dia kan.
1: Bila kita suap tu, ini macam kenangan aku masa dulu-dulu makan lah. Rupanya bapaknya.
2: Yelah. Pun kalau kedai-kedai lama ni, kalau anak nak sambung tu, mungkin resepi tu kena kekal. Lepas tu kena fikir jugalah. Kalau contoh tempat tu macam terceruk apa semua, dia kena fikir macam mana dia nak
1: upgradekan,
2: promosikan bagi orang tahu.
1: Sekarang mudah je ada media sosial.
2: Sekarang mudah lah itu pasal kalau macam dia tak buat benda ni, tak mengikut arus perkembangan, dia terkubur.
3: Sama akan dia tenggelam
2: sebab
3: zaman
2: makanan ni dia tak boleh ditelan zaman.
1: permintaan ada.
2: Kalau macam teknologi boleh telan zaman, macam kedai gambar kan.
1: Habis dah.
2: Tak boleh buat apa. Makanan mana boleh telan zaman.
1: Namun ada lagi lah segelintir yang mengusahakan kedai gambar ni.
3: Ada. Masih ada lagi. Sebab kita pun sekolah-sekolah nak juga gambar.
2: Gambar
3: pasport
2: semua.
3: Macam tu kan. Ada juga.
2: Gambar pun kita nak. Kalau kita nak print. Sekarang ni kita kurang print. Sebab kita boleh tengok kenangan dekat dalam handphone.
3: Handphone. Kita boleh print sendiri juga. Beli je kertas gambar. Glossy paper tu kan.
2: Kalau nak buat dua tekap.
1: Tekap.
3: Kalau tak nak print, lukis tekap dengan kertas minyak.
1: Tapi tu kalau orang pandai lukis pandai kan.
3: Sapu minyak.
1: Ada lagi ke kertas minyak eh?
2: Bukan kita tekap.
3: Ada je
1: kan? Kertas minyak putih tu yang kertai, tekap tu.
2: Kertas minyak tu satu. Tapi dia memang ada kertas khas tekap. Dia buku boleh tarik satu.
3: Dia nipis tu.
2: Dia menipis tu.
3: Yelah kertas tekap lah.
2: Tekap memang teman memang suka buka kertas tekap tu. Sebab kita rasa kita pandai melukis.
1: Pandai melukis.
3: Pandai yang tekap.
2: Tekap. Ayat tekap tu.
1: Tekap lama.
3: Tekap
1: Apa ayat tekap tu ni?
3: Baiji. Okey, baik. Jadi kita berehat seketika dulu. Dah jadi terus bersama dengan kami di Bara FM. Untuk koma je.
2: Tekap.

0: Baik, Bera FM, hari bulan hari informasinya untuk kamu aja. Dah pun 9.52 minit pagi ketika ini.
1: Kurang lebih 8 minit je lagi. Akan beralih ke Yung pula.
2: Ya, betul. Terima kasih kepada kamu yang masih kekal bersama kita daripada awal pagi kan. Sekarang ni mungkin ada yang tengah prepare depan TV mungkin. Betul. Sebab apa ni, perlawanan bola sepak
1: pun Ecuador, Mexico ni.
2: Ecuador dengan Mexico. Mexico ni, untuk pengetahuan koma, untuk pengetahuan Ida, untuk pengetahuan Mira, dia antara tuan rumah bersama lah.
0: Dia ada tiga kan,
1: Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico.
0: Itu yang ada tiga mascot tu.
2: Jadi perlawanan nak, yang sekarang kita tengok ni akan meriah lah, sebab antara tuan rumah.
1: Mana tadi? Berlangsung di mana tadi?
0: Mana dia?
1: Tadi saya
0: Stadium Mexico City.
1: Mexico City di Mexico
0: dia mau penuh kalau buat.
1: Dia cuti semua.
2: Tak, dia sebenarnya.
0: Dia mau sekarang tengah malam
1: Malam.
2: Untuk pengetahuan Ida dengan Mira, okay, kalau World Cup ni, Piala Dunia ni, dia tak kisah tuan rumah ke apa, stadium mesti penuh.
0: Kena penuh. Sebab tapi tiket mahal kan?
2: Mahal. Bukan satu orang, bukannya orang negara tu pun kadang-kadang.
0: Orang luar.
2: Mana-mana negara pun dia nak tengok, sebab ini permainan setiap perlawanan tu adalah bertaraf
0: antarabangsa. Silap-silap orang Perak pun ada juga tu.
2: Ada
0: kan?
2: Artis kita mana?
0: Ramai yang pergi kan?
1: Zuarifin
0: pergi kan?
1: Baru ni semalam kan, kemarin dah ada seorang tu, dia ni pernah tinggal di Malaysia, orang putih aku kan. Dia pakai jersey Malaysia. Walaupun orang walaupun Malaysia tak masuk,
3: tapi pergi sana.
0: Dia pergi sana, dia pakai jersey Malaysia.
1: Ada lama bendera Malaysia kan?
0: Nampaklah.
1: Ni negara mana? Jadi viral lah.
3: Itu pasal bau nama Malaysia lah.
2: Itu pasal kalau tengok penonton dia, dia mana ada terasing pun. Dia punya
0: campur je kat situ kan.
2: Kadang-kadang dia bukan hardcore pun negara tu, dia macam memang kita tengok lah game.
0: Tapi dia tak ada bergaduh, okey lah.
2: Tak ada, biasa dia punya attitude okey.
0: International kan, international eh.
2: Teman masa kali untuk pengetahuan koma juga, teman Jepun dengan Brazil, teman pergi.
0: Pergi
2: Tapi teman terlewat, dia orang halau balik
1: tu dia
3: orang balik lah.
2: Tengok.
3: Burn lah tiket.
2: Masa tu orang belanja. Tiket kawan terbang yang teman beli.
0: Abang Faizal tu malas nak caya.
1: Bukan kalau saya buat muka tak setuju, kecil hati Haji.
0: Jadi buat-buat dah. Layan je lah.
3: Setuju je.
0: Okey, baik, kita pun dekat nak hujung dah ni. Jadi kita ambil pemanggil lah kan. Kita nak dengar yang terakhir lah kan, apa ceritanya. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Hafiz.
1: Silakan Haji.
0: Kita bagi kat Haji je lah.
4: Hello.
2: Okey, abang tak apalah, bagi kat Kainan cakap dulu. Kainan cakap apa?
4: Hello.
0: Hello. Hafiz
4: dengan
0: Fezal. Hafiz dengan Fezal je. Ida dengan Mira tak ada.
4: Bola
1: ke? Bukan cerita bola.
3: Kainun.
4: Cerita apa?
1: Kita cakap tentang kedai yang dulu Kainun pergi, sekarang dah tak ada.
4: Ada tak ada? Bagi dulu.
0: Kedai apa? Dulu?
4: Dulu pergi je. Telah menang ke?
0: Apa nama kedai tu, Kainun?
4: Telah Katipeng lah.
3: Kedai apa tu?
4: Adalah Tipeng lah. Kaipok lah. Pernah si Ipok. Pernah si Ipok tengok di radio.
1: Kisahnya.
4: Jangan lama. Kau ambil gambar. Pernah je pergi.
2: Kedai gambar tutup kan?
4: Siapa ada beja dalam radio tu? Siapa ada orang baru?
1: Orang baru DJ Mira.
3: Terima kasih Kak Enoy.
4: Anda lagu boleh tak?
2: Boleh.
4: Lagu apa? Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Macam tu je.
1: Apa khabarmu di sana, sayang?
0: Okey, kita dah nyanyi dah lah.
1: Tapi tak apa Kak Enoy. Kalau tak sempat sekarang ni, nanti DJ Rose akan putar kan.
0: Betul.
1: Sebab lagu kita dah sedia dah.
0: Betul. Tapi kan kalau cerita pasal kedai-kedai dekat Ipoh ni dulu pun, ada satu pasar raya, nama dia Palace. Serai Palace kan. Pun dulu popular juga. Sekarang dah tak ada dah.
1: Tak ada dah.
0: Dulu kalau nak pergi beli baju baju sekolah ke apa ke semua kat situ.
1: Itulah. Tahun bila tu dah?
0: Tahun lama dah. Tahun 90-an macam tu.
1: Ida sekolah menengah dah.
0: Sekolah rendah.
3: Patut tak tahu.
2: Kalau zaman kita dah, mungkin zaman kita, mungkin zaman Abang Faizal pun sekali kot. Zaman kita dulu mungkin kita baju tempah untuk sekolah.
0: Sekolah-sekolah.
1: Tak ada lah tempah, teman. Beli. Zaman teman.
0: Kita tempah. Sebab nak muat-muat badan.
2: Zaman teman tempah sebab kita nak pattern.
1: Teman pun jarang beli sebab pakai bekas abang.
3: Kalau tempat tu mungkin orang yang berdua.
1: Orang ada.
2: Kita paksa sebab ikut trend.
1: Tu yang nak, kaki seluar besar.
0: Kita nak pakai ikut ngam-ngam.
2: Tapi kalau untuk ni apa ni yang seluar yang teman tempah kedai dia tu dekat Setiawan masih ada sampai hari ni.
0: Oh, ada masih lagi bertahan
2: masih bertahan sampai ni dekat Wisma Ganda. Wisma Ganda tu dah suram lah, tak ada apa dah, tapi kedai tu masih ada.
1: Hidup lagi ya.
2: Kedai tip, kedai sini depan tu semua tutup lingkup lah. Kedai kain tu masih ada.
1: Cakap tentang kedai ni, dulu masa kecil-kecil kalau bulan puasa ya kan, saya dengan abang akan pergi satu kedai, pergi sendiri sebab ayah dah memang ada kontrak dengan tokek kedai tu. Abang Din, arwah dah Abang Din tu pun. Kedai baju, buat baju Melayu lah.
0: Kedai baju
1: Melayu tempah lah.
2: Lu apa, kaya lah.
0: Kaya lah juga, lempah tu.
2: Tapi ayah, kita ayah zaman kita baju raya kita tunggu orang sedekah kan.
0: Okay. Jadi itulah dia cerita dia kan. Kadang-kadang yang sekarang ni kedai-kedai yang dah tak ada, macam tadilah AJ cakap, kedai buku, kedai gambar,
1: kedai
0: kan,
1: video tape.
0: Banyaklah kedai-kedai dah tak ada macam tu sekarang ni kan.
1: Okeylah. Lain dulu, lain sekarang.
0: Ya, dia dah ikut peredaran. Ikut
1: peredaran trend sekarang ni kan.
2: Benarlah, tak kisahlah kalau kedai dulu-dulu tu dah tutup ke apa ke. Yang penting kita ni untuk koma, janganlah tutup pintu hati untuk setia bersama dengan kami di
0: kedai sebenarnya Bapak Yasi.
2: Itu pun tutup.
1: Baik. Tutup. Kita pun nak
0: dengar. Kedai Pakman. Okey, baik. Jadi selepas ini, jam 10 pagi, ikuti pula
1: Berita Dunia.
0: Lepas tu bertemankan pula DJ Rose.
1: DJ Rose dalam Yop Yong 10.2.
0: Okey, jadi AJ.
2: Akhir kata, dari teman, dalam hidup ni ada perjuangan. Kita bagi Mira sambungan. Dalam hidup ni ada perjuangan, teruskan berjuang dan jangan lupa
3: dengar Opera FM.
0: Jangan lupa bahagia
1: bersama Opera FM. Bahagia bersama Opera FM lah ya.
0: Okey, baik, apa pun insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Minggu depan dua jejaka je lah.
1: Dua jejaka, tiga.
0: Mira kan ada khusus kan?
1: Khusus. Dua pula kita.
0: Bye. Bye. Terus sama Opera FM. Terima kasih.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Jom, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Ya, Pera FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Bertemakan saya Ros dalam segmen Yub Yong dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan sebelum itu, terima kasih kepada DJ Ida, DJ Faizal, kepada Mira dan juga AG Hafiz yang telah menggegarkan pagi koma sebentar sahaja tadi. Dan diharapkan anda semua terus kekal setia bersama dengan Pera FM. Kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM nombornya 0102007055. Yang tengah bekerja sambil dengarkan kami, selamat bekerja, semoga dipermudahkan urusan anda. Yang tengah memandu, selamat memandu, hati-hati ketika memandu. Ada juga mungkin yang tengah beristirahat tu, berehat-rehat, santai-santai kejap kan. Jadi selamat beristirahat. Dan juga apa juga yang kamu nak lakukan hari ini, pastikan anda menjaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri. Kalau tak sihat tu, cepat-cepat dapatkan rawatan, okay? Dan pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya, teman-teman, dengan keadaan cuaca yang tak menentu seketika sekarang ni. Kan, sekejap hujan, sekejap panas. Jadi mungkin ada yang terkena sikit kan, orang kata rasa nak demam kan, ataupun batuk-batuk sebab perubahan cuaca tu. Pastikan koma, orang kata dapatkan rawatan lah kalau rasa tak sihat. Baiklah, sekali lagi, kalau ada hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pan FM nombornya 0102007055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Zizan dan juga Kakak, Infinity Cinta, Pan FM untuk koma aja.

0: Beruas 95.6 MHz. Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.36 minit pagi. Baiklah, kita nak ucapkan selamat pagi kepada pendengar kita yang dah hantarkan ucapan di WhatsApp Era FM. Antaranya ada daripada Kak Nah dari Lenggong. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Era FM. Juga kita ada Izmir dari Rapat Setia Ipoh juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Era FM. Juga kita ada Cu Intan dari Sauk. Katanya tengah layan Pera FM ketika ini, dan juga kita ada juga daripada Mantasho daripada Bercam juga nak ucapkan selamat pagi dan salam ingatan buat semua rakan-rakan kan, grup rakan-rakan masjidnya kan, dan juga

akan melalui MyCard, iaitu bermula 1 Julai 2026. Jadi macam mana cara-cara untuk beli barang menggunakan SARA, iaitu 1, pilih barangan keperluan anda; 2, tunjuk MyCard untuk pengesahan; 3, imbas kod barangan; 4, bayar menggunakan MyCard; dan simpan resit untuk semakan. Jadi yang dapat kita kongsikan juga untuk SARA bulanan ni, untuk penerima STR isi rumahnya 100, penerima STR dan e-kasih isi rumahnya RM200, untuk warga emas RM50 untuk penerima STR, dan juga untuk bujang penerima STR sebanyak RM50, dan juga untuk penerima STR dan e-kasih tadi, kalau isi rumah RM200, untuk warga emas RM150, dan juga untuk mereka yang bujang RM100. Jadi macam mana anda nak semak sekiranya anda layak mendapatkan SARA ini? Anda boleh semak kelayakan anda sekarang melalui sara.gov.my ataupun pergi ke aplikasi MyKasih untuk semak kelayakan anda. Jadi antara barang-barang yang boleh dibeli ataupun 15 kategori barangan SARA yang diluluskan, antaranya kita ada beras, kita ada telur, roti, minyak masak, biskut, ada mie, tepung, minuman, dan juga kita ada makanan dalam tin, produk penjagaan diri, kaunter ubat, kaunter ubat ubatan, kita ada juga keperluan sekolah, ada barangan kebersihan rumah dan juga makanan sejuk beku. Jadi kau boleh periksa dulu barang-barang yang boleh dibeli menggunakan SARA ni, dan hari ni dah boleh orang kata tebus. Kalau siapa yang dapat tu, hari ni sudah dikreditkan di dalam MyCard anda bermula 1 Julai 2026. Jadi manfaatkan dengan sebaiknya, okay? Jadi kalau ada nak hantar ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp FM nombornya 0102007055. Kejap lagi kita akan bacakan lagi ucapan kuma, dan ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Lips, Cinta Budak. FM untuk kaum majlis.

0: Ha, dah jumpa pun. Eh, yang ni pun ada. Yang ni lagi murah. Ambil semualah. Eh, sekejap.
1: Anda pasti sebelum anda membuat bayaran, anda perlukan semua barang-barang ni. Dah fikir ini keperluan atau kehendak anda?
0: Ingat, langkah pertama untuk berbelanja secara bijak ialah dengan merancang perbelanjaan anda. Elakkan membuat pembelian secara spontan, beli ikut kemampuan anda dan tidak bersaing. Jadilah pembeli yang bijak. Beli barangan ikut kesesuaian,
1: tapi pastikan ia berkualiti tau.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Teluk Intan.
1: Saya dekat Betam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Era FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, sebentar saja nanti jam 11.10 pagi kita ada segmen tajaan bersama dengan Herba Fame. Dan juga sebelum tu saya nak bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita. Antaranya kita ada daripada Kak Zah dari Taman Bertuah, katanya tengah layan Pira FM. Nak kongsikan juga keadaan cuaca dekat Taman Bertuah, katanya alhamdulillah cantik. Kalau sekitar Pira FM ni pun tengok cuacanya cerah aje, tapi macam mendung-mendung sikit dah ni. Dan juga ini daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir mendengarkan radio Pira FM tak mandang yang lain, katanya sambil masak dekat dapur dengarkan Pira FM, katanya nak dengarkan lagu permintaan. InsyaAllah nanti jam 11.30 pagi kita cuba tunaikan permintaan lagu kamu, okay? Dan juga kita ada daripada Lina juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Pira FM. Kita ada juga daripada Kak Hafiza kan daripada Tapah, katanya terus ceria mendengarkan Pira FM. Terima kasih Kak, semoga sihat-sihat selalu ya. Dan juga kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan sekali lagi nombor WhatsAppnya 0102007055. Terus kekal di Pira FM untuk koma aja.

0: ni Fahan. Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Radio.
1: Hiburan berinformasi Merah FM, stesen anda.
0: Untuk koma je, Merah FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, untuk seketika ini kita dalam segmen tajaan bersama dengan Herba Fame, dan di talian dah pun kita ada Lin yang bersedia untuk anda semua. Assalamualaikum Lin.
2: Ya, waalaikumsalam Ros. Apa khabar?
0: Oh, baik. Lin, apa khabar? Lama kan?
2: Betul. Lama okay. Tak sekali.
0: Betul tu. Jadi Lin, untuk hari ini apa yang Lin nak kongsikan bersama dengan pendengar kita? Silakan Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih, Ros. Assalamualaikum. Apa khabar kamu semua? Sihat ke? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Kalau dengan Lin, dengan Organic Mattress, tak lain tak bukan, kita nak bercakap mengenai tilam. Saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih lah, Ros, kepada pendengar-pendengar setia Radio Perak kita yang mana dah membeli, dah menjadi pelanggan pun kepada Organic Mattress. Terima kasih atas sokongan daripada anda semua. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan selama 32 tahun kita ni dalam menjual tilam, ya, banyaklah maklum balas positif. Dan kita juga senantiasa untuk menaik taraf produk-produk kita. Dan kita juga selalu mendengar apa permintaan daripada pelanggan. Nah, itu untungnya lah kalau ada kilang sendiri ni, kita boleh adjust lah, kita boleh bincang lah, Ros. Okay, dan satu lagi yang specialnya, dekat sini anda boleh cari tilam seperti yang anda mahu. Maksud saya, kalau dekat luar, yang sedia ada je kita boleh pilih kan. Kalau tak banyak pilihan, satu mungkin dari segi bajet, satu lagi segi pilihan yang ada. Kadang itu je lah. Dekat sini, kita boleh custom, Ros. Contohnya mungkinlah kita ni ya nak cari tilam. Mungkin yang sedia guna 5 ke 10 tahun ni, tilam kita dah ada masalah lekuk ataupun dah ada rasa spring. Jadi bila kita pakai, kita rasa sakit badan, sakit belikat, sakit urat dan sebagainya. Okey, bila bangun pagi. So, bila next pembelian kita untuk settle masalah tu, kita kena tukar kepada yang baru. Jadi, untuk tukar kepada yang baru, sekarang ni badan kita dah tak sama macam 10 tahun yang lepas. Mungkin badan kita dah perlukan sokongan. Sebab itulah kita akan rasa sakit. Bila kita guna tilam lama, dia lembut sikit. Mula lembut sikit, kita akan rasa sakit. So, kita kena tilam yang ada sistem sokongan yang kukuh. So, bagi tahu kami, okay, saya perlukan tilam yang macam ni, kepadatan yang macam ni, macam ni. So, kita boleh recommend berdasarkan apa yang anda nakkan mengenai sebuah tilam itu. Ha, sebab kita pun ada kategori-kategori. Tentang bajet, insyaAllah kita akan matchingkan mengikut kategori tilam. Sebab setiap jenama tilam kita, contohnya manja ke, anisa ke, tilam sabut ke, kita ada inci dia tu. Contohnya kalau anda nak top up sikit, Lin, saya nak lembut sikit lagi dekat atas. Okey, kita boleh top up. Tak ada masalah. Kita boleh custom. Apa saja permintaan anda, kesesuaian anda untuk settlekan masalah dengan tilam yang sedia guna, kita boleh buat. Okey, dan lagi satu dari segi permintaan harga lah, Ros. Kadang orang kata, Lin, asyik jual yang 1,000 lebih je, yang murah-murah tak ada ke? Tapi pada masa yang sama, naklah yang kualiti bagus, tak naklah yang biasa-biasa kan? Okey, jadi untuk yang tu, anda kena rebut peluang yang ini. Okey, yang ni saya nak highlight banyak sikit sebab dia keluar hanya setahun sekali je, Ros. Kadang-kadang kalau production agak laju, tak pack sangat, kita akan keluarkan setahun dua kali. Tapi daripada awal tahun sampai sekarang, baru bulan 6 ni lah kita keluarkan, bulan 7 ni kita keluarkan. Okey, cumanya stok dia agak limited. Sebab macam saya beritahu tadi, kalau dia keluar, produk dia memang agak pack. Tapi sebab apa? Sebab harga dia memang kita bagi kau-kau murah lah.
0: Okay.
2: Tapi murah tu janganlah expect 100-200. Sebab apa tau, abang kakak, 100-200 takut nanti bahan dia tak boleh nak support badan, Ros. Bila pakai dia tenggelam, nanti tak macam kita beli tilam pun waste sajalah. Dia tak ada fungsi kan, untuk tidur, untuk lapik, macam kita guna toto, tilam nipis-nipis, macam tu je. Jadi sebab tu kita tak nak keluarkan yang harga 100-200 kan. Even boleh je buat. Ya, tapi kita tak nak. Kita kalau boleh nak bantu, tilam ni boleh support, boleh ada keselesaan, boleh bagi tidur lena, boleh guna dalam jangka masa panjang plus dengan jaminan. Okay, jadi untuk yang ni, saya keluarkan tilam 8 inci, satu saiz je. Satu saiz, satu ketebalan je. Sebab nanti nak buat banyak jenis, takut lagi lambat kan. So, kita keluarkan satu pilihan sahaja yang paling ramai orang guna, iaitu 8 inci. Saya buat daripada high density rebound, tak ada spring. duduklah di kanan kiri tepi belakang pun memang full cover, penuh struktur dia. Sebab untuk sokongan, untuk rehatkan badan yang penat bekerja, dia boleh menampung berat tubuh sampai 160 kilo dan juga dia separa empuk. Dia memang selesa, boleh kurangkan kepenatan harian. Okey, jadi harga pasaran kita jual dengan harga RM999, Ros. Tapi hari ni special untuk koma, special untuk warga Perak, kita nak bagi dengan harga terendah. Ada tolak tilam lama RM300.
0: Okay.
2: RM300 tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama pun. Okey, jadi kita nak bagi dengan harga potongan RM300. Jadi anda boleh dapat tilam ni dengan harga serendah RM699 untuk 8 inci plus dengan waranti. Okey, ada kata Lin, kuranglah sikit lagi Lin. Kan biasalah, Lin tak ada special lagi ke? Okey, RM699 tu macam agak berat tu. Okey, macam ni. Jadi pemanggil yang tak awal,
0: okay,
2: Lin cari, Lin nak bagi untuk early bird 5 orang pertama. Cukup tak? 5 orang cukup lah ya. 5 orang yang tak awal telefon, yang tempah. Maksudnya bukan bagi, bukan bayar dulu tau. Sebab dia yang takut Lin duit tak keluar lagi ni, nak bayar tak perlu. Sampai nanti baru bayar. Cuma lock order je. Lock order free je. Bagi nama, bagi alamat Lin. Tak nak lah yang 599 Lin cakap tu. Okay. Jadi harga dia 599 Lin nak bagi. Nah, Lin nak bagi kurang lagi 100, tapi tak bolehlah kepada semua. Okey, untuk 5 orang ni Lin belanja harga 599. Boleh tak? 5 orang je. Okey, untuk early bird, untuk yang lain katalah Lin tak sempat nak balik bincang. Okey. Saya tak boleh continue untuk yang seterusnya yang 6 atau ke atas, tapi untuk to be fair, kita bagi 699 tadi, tapi untuk bayaran 699 punya tilam saya bagi hadiah lah. Kalau 599 janganlah minta ajar lagi. Harga dah kurang. Kan dia nak harga kurang, alamak. Okey, kita dah cuba untuk to be adil, kita bagi yang tak awal. Okey, harga kurang 100. Yang lewat sikit mungkin nak bincang, nak balik tanya suami, tanya menteri kewangan kita kat rumah je kan. Boleh dapat dengan harga 699 plus dengan saya bagi hadiah lah. Tapi hadiah saya tak nak review dulu. Okey, kena call order untuk dapatkan. Jadi nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Yang dengar terus call. Okey, jadi kita break sekejap. Nanti kita sambung lagi untuk tilam bilik utama. Siapa nak tilam premium dengan harga murmur je, kita kembali selepas ni.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Ya, Perak FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kita nak kembali bersama dengan Lin, wakil daripada Herbal Fame, nak kongsikan dengan anda antara promosi hari ini. Silakan Lin.
4: Okey, baik, terima kasih Ros. Jadi itulah ya, kalau tadi yang pertama kita dah cerita dah, pembelian tilam kelamin 8 inci nampaknya ramai orang Teluk Intan, Bagian Datuk, ada yang daripada Ipoh ya, yang mana dah call. Jadi yang belum lagi call tu cepat ya, dapatkan segera, tak rugi pun. Kalau lambat sikit 699 tapi still ada hadiah. Kalau awal early bird 5 orang pertama dapat dengan harga 599. Okey, itu untuk 8 inci queen ya. Okey, jadi kadang-kadang kan kita selalu tangguh Rose untuk tukar tilam. Kita kata nanti dululah. Kita kata tilam lama ni masih boleh pakai lagi. Tapi setiap malam kita tidur atas tilam yang sama. Kalau setiap pagi badan rasa tak puas, kalau tidur asyik terganggu, kalau tilam sudah mendap, mungkin tu tanda tilam lama sudah perlu diganti. Jadi jangan tunggu sampai badan rasa makin tak selesa, jangan tunggu sampai tidur makin terganggu, barulah kita nak cari tilam kan. Pada waktu tu mungkinlah kita ada kekangan lain dan sebagainya. Badan yang selesa bermula daripada tidur yang sempurna. Jadi dapatkanlah ya tilam-tilam di Organic Mattress, yang mana satu yang terbaik. Kalau nak cari yang lebih yang premium, boleh cuba untuk Manja Organic Premium. Siapa ada bajet lebih, tolong proceed ambil yang Manja ni. Sebab yang Manja ni bukan saja jaminan atau waranti 10 tahun, tapi dia bagus untuk daripada mengurangkan kepenatan harian. Macam balik tu badan dah rasa lenguh, dah tak boleh dah ni, dah badan letih dah ni, dah stres kan. Balik baring atas tilam Manja, dihilangkan level kepenatan daripada 9-10 tinggal 1-2 kan. Bila malam pula dia bantu support badan, dia tak benamkan bahagian belakang. Kalau makcik-pakcik kita yang dah pencin tu, di umur-umur yang meningkat ni kadang nak rehat je. Nak rehat dengan tenang, tak nak gangguan kan. Tak nak tilam berbunyi-bunyi kan. Tak kira lah tidur seorang ke berdua ke kan. Tetap nak selesa kan. Nak duduk mengaji atau tilam pun lebih mudah sebab dia tak tenggelamkan pinggul kita. Duduk lama pun insyaAllah selesa. Ya, ibu mengandung lepas bersalin kan, ataupun kaum bapa kita ni, ayah-ayah kita ni yang bekerja kan penat, bekerja kuat kan, balik baring atas tilam yang selesa, insyaAllah dia dapat bantu rehatkan badan, bantu sokongan, bantu buatkan kita bangun pagi dengan badan rasa lebih segar lah. Jadi untuk tilam Manja ni harga dia RM1,700 sebab ini versi terbaru. Kain pun kita guna kain baru yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas sebab tahun lepas dengan tahun ni kan Rus, dia macam cuaca agak panas kan. Jadi kita nak bagi rasa selesa lah. Okey, tak nak rasa gatal-gatal ke miang ke apa. Dan satu lagi untuk tilam ni dia ada fungsi dua comfort yang boleh agihkan tekanan badan secara sama rata. Tu yang kalau penat kerja balik baru sekejap tu kita dah rasa lega dah, daripada penat daripada pagi tu sampai ke malam tu dah rasa okey dah badan. Kalau yang suri rumah tu kan, mak ibu rumah tangga lagi dah banyak kerja, rehat sekejap lepas masak tu, rehat balik, kumpul balik tenaga, run balik kan, nanti petang pula. Jadi dapatkan tilam ni harga dia RM1,700 tapi ada promo untuk trade-in tilam lama RM300. Saya nak belanja juga untuk yang terawal hari ni, yang mana awal kita bagi RM1,000 sajalah. Untuk yang versi baru tapi harga lama pun RM1,130 tau. Tapi kita nak belanja harga RM1,000 untuk 8 inci. Jadi siapa nak tak cukup tebal 8, ambil 10. 10 inci RM1,200. Ini untuk queen. Kalau untuk king dan lain-lain, boleh call in untuk dapatkan sebut harga. Jadi nombor telefonnya 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi maklum Pak Lo, yuk semua tadi jangan lupa offer saya yang pertama tu. Nanti kalau apa dah habis sebab kita buka kepada semua negeri. Tapi kita terhadkanlah sebab kuantiti dia sikit je. Siapa cepat dia dapat, ada waranti juga tau. Jadi 599 8 inci. Okey lah untuk tidur bilik anak ke bilik tetamu ke bilik kita sendiri ataupun yang ada homestay ke. Boleh ambil letak kat homestay bagi tetamu kita rasa selesa, boleh dapat repeat order kan. Jadi apa pun hubungi 013 0188 0288 0188 0188 0188 0288 0288 Okey, penghantaran free, dah sampai baru bayar dan jaminan kita sediakan. Jadi jom telefon sekarang sebab 5 orang tu dapat jimat sikit lah. Yang lebih pada tu 6% tapi ada hadiah. Okey, jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Nak tidur selesa esok, telefonlah hari ni. Okey, sampai berjumpa lagi insyaAllah ada masa dan ketika nanti kita akan bersua. Terima kasih banyak. Terima kasih Ros. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Lin dan kepada anda semua. Terus kekal di Pan FM untuk Koma Aja.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini

0: gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.
1: Koma kat mana? Koma kat mana?
2: Di Gopeng lah ni, saya sebenarnya orang Shah Alam. Setiap minggu saya akan ke utara dan melalui Ipoh. Di area Perak, saya akan tukar ke radio Perak FM.
1: Untuk Koma aja.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

Cuma, sekarang cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum air secukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni. Cuma janganlah buat pembakaran tu buka. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk Cuma aja.

0: 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM, and we're going to do our line test with Pera FM test 9. Okay, here we go. Hello, can I hear you? Rose, adakah di sana?
1: Ya, saya di sini, Natia. Oh, lagi. Hai, Natia. Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
1: Ya, yeah, apa khabar Natia hari ni?
0: Khabar baik.
1: Khabar
0: macam
1: baik,
0: mana? Rose okey?
1: Okey, sihat? Alhamdulillah. Kat sana cuaca macam mana, Natia?
0: Cuaca di sini adalah hujan yang sangat lebat.
1: Oh, kat sana hujan ni?
0: Hujan yang sangat lebat, yang sangat best lah. Saya suka lah.
1: Saya suka. Okay, kalau Perak dia macam panas sikit. Tapi petang-petang sekarang selalunya hujan lah.
0: Hari ni memang daripada pagi tadi memang lebat tadi lah. Kami punya squad tadi ada program sikit dekat luar. Lepas tu memang panas, panas pula dah.
1: Hujan
0: yang sangat lebat.
1: Apapun kalau hujan ni, kita harapkan semua pendengar kita, orang kata, sentiasa berhati-hati lah kan, ketika memandu tu kan, Natia.
0: Ya, betul.
1: Okay, Natia, kita pun sebenarnya bukan apa, kita nak berkongsi ataupun kita bukan silam budaya lah, kita nak kongsikan tentang program silam budaya kita.
0: Yes.
1: Yang akan berlangsung pada, bukan berlangsung lah, yang akan bersiaran pada hari Sabtu ni. Kita nak war-warkan sebenarnya. Hari Sabtu ni saya daripada Perak FM akan bersiaran untuk silam budaya bersama dengan DJ daripada Langkawi FM, betul tak?
0: Iaitu DJ Haris.
1: Betul tu. Jadi hari Sabtu ni jam 3 petang, kita harapkan pendengar daripada Radio Langkawi FM dan juga Perak FM akan ikutilah rancangan silam budaya untuk minggu ini. Dalam, kalau kami Moh Labun kat sana, Langkawi panggil apa ni, Tia?
0: Apa tu?
1: Kalau dekat Perak FM hari Sabtu, untuk silam budaya, kami punya segmen Moh Labun. Kalau kat Langkawi, kita panggil apa?
0: Oh, kita ada kongsi.
1: Kongsi. Okay, jadi Sabtu ni pastinya ada yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita, kan? Jadi kita nak tengoklah nanti apa perkongsiannya.
0: Topik yang menarik kita, kita akan mengisah, kita akan mengisahkan pula. Kita akan mengeshare, berkongsi. Berkongsi.
1: Lawan nanti.
0: Topik kisah-kisah legenda di Langkawi dan juga di Perak.
1: Ya, kalau kat Langkawi tu mesti ada orang kata cerita-cerita dongengnya, kan?
0: Betul.
1: Yang tu kita nak dengarkan daripada DJ ataupun penyampai di Langkawi FM hari Sabtu nanti. DJ ataupun saya sendiri akan kongsikan antara cerita-cerita dongeng legenda yang ada dekat negeri Perak ni untuk semua pendengar kita.
0: Wah, menarik tu. Kan mungkin pendengar-pendengar kita tak tahu, kan?
1: Ya.
0: Apa yang terjadi, yang pernah ialah kisah-kisah legenda yang pernah terjadi di Perak dan di Langkawi, yang kita mungkin ada yang terlepas pandang, tak tahu. So kalau nak tahu, kita kena ikutilah silam budaya pada hari Sabtu ni.
1: Ya, dan kita kena sampai tu je pengusian kita untuk seketika ni. Memang sekejap betul.
0: Ya, betul, sebab kita nak test kita punya line, kan? Tapi so far macam okay. I pun dapat tengok DJ Rose di sini.
1: I pun baru nampak.
0: I can see you.
1: Okay, tapi apa pun, sebelum saya nak undur diri, Natia, kita ada sesuatu yang kita nak sampaikan kepada pendengar kita.
0: Okay,
1: kita nak ucapkan selamat hari lahir kepada Natia hari ni. Katanya hari katanya hari jadi awak ya hari ni.
0: Wow, oh my god, terima kasih.
1: Jadi selamat hari lahir, Natia. Semoga kata yang baik-baik ya untuk awak tahun ni. Apa yang dihajatkan kata capai, insyaAllah.
0: Amin. Thank you very much, DJ Rose. Oh my god, saya terharu, okay.
1: Okay, sampai kita jumpa lagi hari Sabtu nanti, insyaAllah, dengan Langkawi FM, okay?
0: Yes.
1: Ya, okay. Jadi kepada semua, terus ke KDP FM dan juga di Langkawi FM.
0: FM. Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Zaman sekarang ni, sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan, tapi ginari keruh semacam.
1: Jadi apa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Seneka benda yang tak sepatutnya terebat dah je dalam sungai tu.
0: Atau mengkalau air sungai dah tak nin, ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
1: Itu kalau cerita bak air sungai dah tak nin, Yung. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun nin aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamuannya? Barulah sedap sikit negoknya.
0: Udah ke situ pula, yeah. Ha?
2: Era FM hiburan berinformasi semestinya untuk kau aja. 12.47 minit tengah hari. Sebentar sahaja nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama. Dan saya nak tunaikan terus lagu permintaan daripada Kak Zira tadi. Katanya nak dengarkan lagu daripada Mas Idayu, Cintaku 100%. Dan juga lagu permintaan daripada Kak Ayu dari Tapah Road. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan info kepada anda yang mungkin akan melalui ataupun lalu di Lebuh Raya, di mana kerja penyelenggaraan sedang berjalan di kilometer 304.4 hingga kilometer 302.6 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong kecemasan, lorong kiri ditutup, trafik dilaporkan perlahan 2 kilometer, jadi patuhi arahan papan tanda dan juga pastikan anda pandu dengan berhati-hati, okey. Semoga anda yang orang kata tengah memandu tu selamat tiba ke lokasi anda semua. Sekali lagi jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siaga Nasional FM. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.23 minit tengah hari. Pada FM, untuk koma aja.

0: kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.
1: Eh, aku haus lah. Jom minum kejap.
2: Jomlah.
3: Kak, minum kak.
1: Apa yang istimewa, dek? Kat sini panas lah, dek.
3: Ni semua ada, kak. Cendol ada, ABC ada.
1: ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu. Nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit, dek. Panas, dek.
2: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
1: Eh, musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais?
2: Eh, tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
1: Cancel lah, dek. Air masak ada, dek.
3: Air masak ada kat sana, kak. Boleh ambil sendiri, eh.
1: Dah, puas hati kau.
2: Kau ni tegur je pun.
4: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Perak FM, untuk Koma Aje.
5: Keluar jangan lupa pakai payung, weh.
6: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RPM.
7: And International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem MyMohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kulasegaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bertandang 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal. Itu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Summit Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Luka Nisman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ENDS International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: koma aja.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Nidaul Islam.
0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik. Yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ni mesti tak laku, ni mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
2: Nidaul Islam.
0: #penyaranjakim

dengan fenomena kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Dan seterusnya, jam 2 petang nanti, koma akan bertemankan DJ Eli dalam segmen Mo Gebang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Yang pastinya kepada peminat rancangan Mo Gebang, jangan lupa untuk ikuti rancangan Seloka Pantun bersama dengan Eli dan Pak Ya jam 3 hingga 5 petang nanti. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.
2: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Pera FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Pera FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Kisah Marah Bahagian 1, disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnati nabihi ila yaumil qiyamati rabbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita akan bermudarasah, kita akan membaca contoh-contoh bagaimana salafus soleh menyerlahkan sifat penyantun mereka tatkala mereka diprovokasi. Itu bagaimana kita nak menghadapi suasana tatkala kita diprovokasi, ketika kita dibuat sesuatu perkara yang mengundang kemarahan kita. Dan insyaAllah kita akan melihat dan kita akan membaca contoh-contoh tindakan yang dibuat oleh salafus soleh. Tuan-tuan, dalam hidup ini kadang-kadang kita lebih terkesan bila kita melihat contoh. Dengan contoh itu dapat diterjemahkan segala teori-teori yang barangkali kita baca, kita pelajari, kita mudarasahkan sebelum ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi bi'ulumihi amin wa syatama rajulun ibna Abbasin radhiyallahu anhu falamma qada maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحى. Dan diterjemahkan oleh pengarang, oleh mutarjim. Wa tarjamahu al-mutarjimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi tarjamatihi amin. Pada satu hari, ada seorang lelaki memaki Hamun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan apabila selesai, lelaki itu memaki Hamun Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun berkata, ya Ikrimah, wahai Ikrimah, unzur, kamu tolong lihat, adakah lelaki ini sebenarnya dia perlukan sesuatu kot yang boleh kita bantu. Kemudian apabila mendengarkan ungkapan daripada Ibnu Abbas itu, maka lelaki itu nakasa ra'sahu, dia menundukkan kepalanya kerana malu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas. Segala contoh-contoh yang kita akan baca atau kita akan mudarasahkan, contoh-contoh dipanggil penyantun yang lahir daripada tokoh-tokoh susuk-susuk tubuh yang dia boleh bertindak. Kan kita mendarasakan sebelum ni peringkat-peringkat kemarahan. Ada peringkat yang seorang itu marah, dia lebih tinggi daripada orang yang dimarahinya. Maka dia mampu untuk membuat sesuatu kepada orang yang dimarahinya, buat tindakan-tindakan tertentu. Ada orang yang dia melimpiaskan kemarahannya satu level, satu darjat. Rakan dia ke, jiran dia ke, sahabat sekerja dia ke. Kemudian ada satu lagi level atau peringkat, dia marah sesuatu yang berada di atasnya dengan bos dia. Jadi contoh-contoh yang kita akan mudarasahkan, yang kita akan tekuni, telusuri ini adalah Contoh-contoh pihak yang memarahinya berada di atas, yang dimarahinya berada di bawah. Maksudnya dia boleh untuk membuat tindakan. Namun, walaupun dia mampu untuk membuat tindakan-tindakan lebih daripada yang dia boleh buat tindakan apa yang dia suka sebab dia berada pada peringkat yang lebih tinggi, tetapi Ibnu Abbas ini ketika dimaki Hamun oleh lelaki berkenaan, habis saja lelaki berkenaan maki Hamun dia, dia beritahu Ikrimah, wahai Ikrimah, kamu tengok lelaki ni kalau ada apa-apa keperluan untuk kita boleh penuhi bantu dia, kita bantu. Tuan-tuan sekalian, ini menyebabkan lelaki itu merasa malu, dia menundukkan kepalanya dan dia merasa malu terhadap sikapnya itu. Rupa-rupanya dibalas oleh Ibnu Abbas dengan balasan yang dia tidak sangka. Sebab itu, kita ingat pesanan daripada Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, kunu kasyajarah, jadilah kalian seperti sepohon pokok, yarmunakum bil hajarah, orang ramai membaling kamu dengan batu untuk mendapatkan buah yang ada pada kamu, wahai pokok, tarmihim bil samarah, dan kamu membaling semula mereka dengan buah-buah yang digugurkan daripada pohon kamu. Salah satu contoh bagaimana seorang yang mampu untuk bertindak tapi lebih memaafkan, pendekatan memaafkan, bahkan menawarkan untuk memenuhi keperluan dan keperluan. Itu contoh. Contoh kedua, ada seorang lelaki telah menuturkan kata-kata yang keras. Asma'a wa asma'a rajulun Muawiyata kalaman syadidan. Faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi ayadiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Subhanallah. Seorang lelaki telah menuturkan kata-kata yang keras hingga didengari oleh Muawiyah. Muawiyah ketika itu telah menjadi tokoh, menjadi ketua. Kemudian bila perkara itu berlaku, maka ada seorang mencadangkan kepada Sayyidina Muawiyah, bagaimana kalau kamu aqab tahu, kamu menghukumnya kerana kata-katanya itu. Apa jawab Muawiyah? Muawiyah berkata, sesungguhnya aku berasa sungguh malu jika sifat penyantunku menjadi kurang semata-mata kerana dosa seorang rakyatku. Tuan-tuan sekalian, dia sebagai ketua yang tak puas hati ni, yang mengungkapkan kata-kata keras itu adalah rakyat dia sendiri. Jadi walaupun dia mampu untuk membuat sesuatu kepada rakyat dia, tapi dia tidak berbuat begitu kerana dia tidak mahu mengurangkan nilai penyantun itu. Maknanya tak adalah tunjuk power kemudian membalas dendam terhadap musuh-musuhnya. Dan inilah yang berlaku, tuan-tuan sekalian, kalau sepatutnya menjadi contoh terhadap para pemimpin zaman kita, supaya tidak ada dipanggil yang kita sebut dulu, politik balas dendam dan politik balas jasa. Satu ketika, tuan-tuan sekalian, qasama Muawiyatu nata'an wa ba'atha biha minha ila syaikhin min ahli Dimashq. Falam yu'jibhu. Satu ketika Muawiyah telah membahagi-bahagikan permaidani yang dibuat daripada kulit. Nata'an. Nata'an ini bisat minal adim. Bisat minal adim ni maksudnya bisat atau hamparan. Satu ketika Muawiyah telah membahagi-bahagikan permaidani yang dibuat daripada kulit. Cantiklah tu. Salah satunya dihantar kepada seorang lelaki tua di Damsyik, Syria, Dimashq. Namun apabila sampai hamparan itu, permaidani itu, lelaki itu lam yu'jibhu, dia tidak teruja dan dia tak menyukai permaidani itu. Disebabkan dia tak suka, dia bersumpah. Faja'ala alaihi yaminan ayyadriba ra'sa Muawiyah. Dia bersumpah untuk dia memukul kepala Muawiyah. Kemudian waja'a, kemudian fa'ata Muawiyah fa'akhbarahu faqala lahu Muawiyah ufi binadrika warfuq bisyikh. Dan lelaki itu pun

tahunya bahawa dulu ketika sampai Permadani kepada dia, dia tak suka dan dia telah bersumpah untuk pukul kepala Muawiyah. Dan Muawiyah berkata kepada lelaki tua ini, "Ufi, tunaikalah bin nadrika dengan nazar kamu itu." Dan dia ingatkan kepada orang-orang dia punya guard supaya farfuq bisyikh, dan berlemah lembutlah dengan orang tua itu. Contoh ini adalah contoh satu lagi bagaimana sikap ataupun sifat yang diambil pesan power Syahid Hasan Al-Banna jadilah seperti pokok buah yang membalas dengan buah-buahan walaupun dilentur dengan batu. Kalau ada batu lah, setengah orang slipper, setengah orang galah yang di hujungnya ada pisau yang tajam kait, dan dia turunkan buah-buah. Itu sifat, sepatutnya sifat yang ada pada seseorang, sifat penyantun. Contoh lain tuan-tuan sekalian, contoh lain seorang budak suruhan Abu Dhar. Budak suruhan waja'a gulamu li Abi Dharin waqad kasara rijla syatin lahu faqala lahu man kasara rijla hadhihi qala ana fa'altuhu amdan, sehingga akhirnya seorang budak suruhan Abu Dhar gulam datang menghadapnya. Setelah dia mematahkan rijli syatin, rijli syatin maksudnya mematahkan kaki kambing kepunyaan Abu Dhar. Abu Dhar bertanya kepadanya, "Siapa yang mematahkan kaki kambing aku ni?" Dia berkata, gulam ni tadi berkata, "Aku sengaja lakukannya semata-mata untuk menaikkan kemarahanmu, lalu kamu memukul aku dan kamu akan mendapat dosa." Ada rupa itu juga tuan sekalian. Ini dipanggil provokasi tahap tinggi dah tuan sekalian. Sanggup untuk bersedia menerima pukulan sebab supaya dosa bertambah kepada orang yang memukul. Ini hasutan daripada syaitan iblis yang cukup dahsyat tuan sekalian. Ini provokasi. Kemudian Abu Dhar pun berkata, "Kalau gitu aku akan menaikkan kemarahan pihak yang telah mendorong kamu. Aku akan menaikkan kemarahan pihak yang telah mendorong kamu untuk menaikkan kemarahanku, iaitu syaitan." Jadi apa yang dibawa oleh Abu Dhar, kalau itu maksud kamu, memang tujuan kamu memang sengaja nak patahkan kaki kambing aku supaya aku marah, aku pukul kamu, aku bertambah dosa, maka aku tahulah siapa pihak yang provoke kamu tu, iaitu syaitan. Maka aku nak buat satu perkara yang dapat menimbulkan pihak yang provoke kamu tu, iaitu aku akan buat satu tindakan yang syaitan akan jadi lebih marah. Iaitu apa? Iaitu Abu Dhar fa'ataqahu. Abu Dhar membebaskan gulam itu, memerdekakan hambanya itu. Maka fail lah langkah syaitan tadi. Tuan-tuan, itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang ini langkah syaitan untuk menimbulkan kemarahan Abu Dhar. Rupanya Abu Dhar dapat hidu daripada awal. Jadi dia ambil tindakan supaya menaikkan lagi kemarahan mastermind yang kononnya cuba untuk menjerumuskan Abu Dhar dalam dosa sebab memukul ulamnya tadi, iaitu Abu Dhar memerdekakan hambanya. Contoh lain, seorang lelaki wasyatama rajulun Adi ibn Hatim wa huwa sakit. Seorang lelaki memaki hamun Adi bin Hatim sedangkan Adi bin Hatim ni sakit. Sin alif kaf ta. Kita panggil sakit. Sakit dalam bahasa Arab ni maknanya dia mendiamkan diri. Sakata ya sekutu. Sukutan fa'ilnya, isim fa'ilnya adalah sakit. Seorang lelaki memaki Adi bin Hatim sedang dia hanya mendiamkan diri. Adi bin Hatim ketika itu adalah ketua pada kaumnya, pada komunitinya. Apabila dia selesai bercakap, Adi berkata kepada lelaki yang mencerca atau memakinya. Dia kata apa? "Jika kamu masih ada perkara yang kamu nak luahkan, luahkan cepat. Luahkan segera. Sebelum nanti syabab kampung ni, pemuda-pemuda kampung ni datang, kalau dia dengar apa yang kamu cakap kepada aku, kalau dia dengar apa yang kamu berkata begitu kepada aku, aku ni ketua mereka. Aku ni ketua mereka. Kalau kamu cakap mereka dengar, kamu mencaci ketua mereka, iaitu aku, nescaya mereka tak akan rela sama sekali, nak itu kamu teruk kena pukul." Jadi Adi bin Hatim kata dia bagi peluang. "Apa yang kamu tak puas hati, apa yang berketul-ketul dalam perut hati perut kamu, luahkan segera. Sebelum nanti pemuda-pemuda kampung aku ni dengar apa yang kamu ungkapkan padaku dan mereka nanti tak tahan, kamu juga yang teruk." Tuan sekalian, teruk maknanya teruk dipukul nanti. Itu tuan sekalian sikap Adi bin Hatim.
Jadi tuan-tuan sekalian, ini bukan senang dalam hidup ini orang menerima kritikan.

Bukan senang. Hanya orang yang berjiwa besar saja yang sanggup menerima kritikan. Tuan-tuan, kita nak kritik orang, seronok tuan-tuan sekalian. Tak cukup tanah kita nak kritik. Tak cukup huruf, 24 huruf Roman tak cukup untuk kita nak kritik orang, nak merendahkan orang. Tapi kalau kita bersedia untuk mengkritik, maka kita juga bersedialah untuk dikritik. Jadi kalau kita berani untuk komen sesuatu isu dalam medsos, janganlah tutup kritik tu. Jangan tutup komen tu. Hanya saja dalam komen itu banyak nanti kritikan-kritikan yang tak semua orang boleh tahan dengan kritikan-kritikan itu. Ini Adi bin Hatim dikritik oleh seorang lelaki sedangkan dia ketua. Maka dia bagi lagi ruang untuk dikritik. Dan antara perkara-perkara yang boleh menolong kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita, perkara yang nombor tiga ataupun nombor dua itu disebut, ada empat kan cara. Salah satunya adalah kita mendengar komen kritik daripada musuh-musuh kita. Kerana selalunya musuh-musuh kita ini, dia tidak bermujamalah. Dia tidak bermuka-muka dengan kita. Pantang ada poin tertentu, dia akan kritik kita. Maka kalau 100 dia kritik itu, takkan satu pun tak betul kritikan dia kepada kita. Sudah tentu ada yang betul. Maka kita berlapang dada. Dari masa ke semasa, tentu selalunya, bila orang itu sudah meningkat umurnya, semakin meningkat umurnya, semakin tinggi jawatan kedudukannya, semakin sukar untuk dia menerima nasihat dan kritikan orang lain. Sebab semakin besar jawatannya, semakin tinggi umurnya, semakin membesar juga rasa egonya. Dan sukar untuk menerima kritikan dan menerima realiti ada kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Sebab itu antara adab untuk kita menegur orang yang ada kedudukan dan sebagainya, bukan di khalayak ramai, tetapi lebih kepada teguran-teguran yang bersifat personal, atau dipanggil PM tepi. PM tepi ni bermaksud personal message secara personal lah. Tuan-tuan sekalian, pada satu malam yang gelap, Omar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, satu lagi tokoh, Omar bin Abdul Aziz telah memasuki masjid. Dia masuk masjid. Tentu cukup terkenal Omar bin Abdul Aziz ini, dia memerintah tak sampai 3 tahun, tuan-tuan sekalian. Tak sampai 3 tahun. Tetapi beliau telah memerintah dengan adil. Allah bantu dia. Bila seorang itu memerintah dengan adil, ikut syariat, Quran dan hadis, insyaAllah Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tak sampai memerintah selama 3 tahun, dia menyelesaikan masalah kemiskinan yang berada di zaman dia, sehingga wang zakat yang nak dia, yang nak ditauzikkan, yang nak dibahagi-bahagikan, sukar untuk menerima siapa yang menerima zakat. Sebab semua orang, pertama, barangkali sudah kaya. Yang kedua, dia isar. Isar ni maksudnya dia, kalau boleh, wang zakat itu diberikan kepada orang yang lebih layak. Sampai pada CB, dia rasa ada orang lebih layak daripada. Omar Abdul Aziz ni masuk ke dalam masjid, lalu kakinya terlanggar dengan orang yang sedang tidur. Dia terlanggar dan dia terjaga. Lelaki itu mengangkat kepalanya sambil berkata, kamu gila ke? Dia marah kan dia. Dia bergegas nak bertindak kepada lelaki yang bercakap kasar dengan Amirul Mukminin. Tapi Omar Abdul Aziz kata, jangan buat apa-apa kat dia. Sebab dia tanya sama lelaki, aku ni gila ke tidak? Dan maka aku jawab, aku tak gila. Okey, selamat. Habis cerita tu. Maksudnya tak perlulah untuk membuat tindakan. Sebab orang tu tanya, aku ni gila ke tak? Aku kata, tak. Betul lah jawapan Omar Abdul Aziz itu. Tentang sekalian, seorang lelaki telah berjumpa dengan Ali bin Husain radhiyallahu anhumah. Lalu memaki-maki dia. Kemudian hamba-hambanya bangun untuk bertindak ke atasnya. Ke atas pemaki berkenaan. Melihat keadaan itu, Ali berkata, tenang, tenang, tenang. Selepas itu, beliau pergi kepada lelaki itu dan berkata, bila lelaki itu maki-maki hamun Ali bin Husain ni tadi, cucu Nabi SAW, cucu Nabi. Selepas itu, beliau bertemu dengan lelaki berkenaan. Dia kata apa? Sebenarnya, bila kamu caci maki aku tu, keaiban-keaiban yang Allah tutup dari pengetahuan kamu sebenarnya lebih banyak lagi. Apa yang kamu caci aku ni adalah sebagian kecil sebenarnya daripada banyak lagi keaiban-keaiban yang barangkali kalau kamu tahu, cacian-cacian kamu bukan setakat ni, panjang lagi. Tapi setakat yang kamu tahu tak banyak ni je. Maka kamu caci aku banyak ni je, sedangkan
Allah lindungi banyak lagi keaiban-keaiban aku yang menyebabkan kamu tak tahu. Jadi dia kata, kamu ni ada apa-apa tak keperluan yang boleh kami tolong? Jadi offer pula. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma offer pula kepada lelaki berkenaan, pemaki berkenaan, kamu ada apa-apa tak yang kamu nak, kamu perlu? Kami nak bantu ni. Mendengarkan lelaki itu pun merasa malu. Tuan-tuan nampak tak apa nama semua insiden-insiden tadi ni? Kita kena bezakan di antara dua perkara. Yang mengundang kemarahan kita itu melibatkan diri kita personal atau melibatkan agama Allah Ta'ala. Jadi kalau melibatkan agama Allah Ta'ala, kita kena react, kita kena tunjukkan kemarahan kita, kita kena tunjukkan mauqif kita, sikap kita. Tapi peristiwa yang jadi, yang kita baca hari ini semua melibatkan kepada diri sendiri. Maknanya dia tidak melibatkan kepada Islam, kepada Nabi. Jadi kita kena bezakan antara melimpiaskan kemarahan yang dibenarkan dengan sifat penyantun. Maaf tuan, bila dah pencin wajiblah memikir bukanlah akhirat yang jauh dan tidak berpenghujung. Betul tuan sekalian. Cuma nantilah kita sebut. Ini pengalaman saya lah tuan sekalian, bila saya pun nak pencin lagi dalam kalau umur panjang. Jawapan standard yang biasa kita jumpa dengan pakcik-pakcik, abang-abang kita, makcik-makcik, kakak-kakak kita nak pencin. Besok, kak pencin nak buat apa? Dia kata nak semayang, kalau lelaki lah nak semayang jemaah, tak nak tinggal, baca Quran, majlis ilmu, sebagainya lah. Tuan-tuan, saya tak kata benda tu tak bagus, itu bagus. Cuma kalau kita melihat dalam fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan itu yang tulis oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi, tuan-tuan, untuk memilih aktiviti yang bakal kita buat untuk menghabiskan umur kita, kita kena pandai memilih bekalan-bekalan. Antaranya adalah kita kena timbang bekalan-bekalan yang kita kena cari, bekalan-bekalan yang lepas kita mati pun bekalan itu masih membekalkan kita pahala, iaitu perkara yang boleh bermanfaat kepada Islam. Umat Islam boleh ambil manfaat walaupun kita sudah mati. Duit-duit, graduiti, kemudian pencen sebagainya. Carilah projek-projek wakaf, projek-projek yang kita mati pun perkara-perkara itu masih berlaku. 20 tahun, 30 tahun pun kita mati, benda itu masih berjalan. Kemudian program-program yang manfaatnya bukan untuk diri kita sahaja tetapi juga dapat melebar kepada orang lain. Contohnya tuan-tuan sekalian, contohnya bila kita menaja anak-anak yatim contohnya. Anak-anak yatim itu kita taja dan dia menjadi seorang ulama, seorang pejuang agama, dan syahid di medan perang di Gaza sebagainya. Duit kita gunakan untuk manfaat pertama diri kita lah, yang keduanya manfaat untuk umat. Jadi bila kita nak menghadapi transisi ke alam pencen, sebenarnya kalau dalam penjawat awam dia ada induksi, dia induksi nanti nak pencen nak buat apa, dia ajarnya untuk jadi penternak ke ataupun businessman, usahawan dan sebagainya. Dan dicadangkan dalam induksi berkenaan juga ialah bagaimana kita memilih ibadah-ibadah yang memberikan dipanggil kesannya itu, produktivitinya itu masih berjalan walaupun kita nanti sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: 2:04 petang. Kembali bersamakan saya Eli Fazilah Hanafi di Kuantia Pro FM di petang hari Rabu. Hari yang pertama kita melangkah di bulan baru hari, syukur alhamdulillah. 1 Julai hari ini bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa bersamakan saya hingga jam 7 malam menemani kamu di mana sajalah ya. Yang ada di rumah ke, tempat kerja ke, yang dalam perjalanan dan sebagainya. Terima kasih Media Pan FM sebagai teman koma ketika ini, sebagai halwa telinga koma di mana saja ya. Pasangan Pan FM terus menjadi teman koma hingga tamat jam 12 malam seperti biasa.
1: Dengarkan Zon Nostalgia 80-an, 90-an 2 petang hingga 3 petang untuk koma.

Kini, pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

Hai, temani RMS. Ada? Kamu dengarlah segmen Mohon Kebang bersama DJ Eli dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Dema, kamu boleh berseloka pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau. Perak FM mendunia.

0: kita boleh makan janji. Petang hari sambut tetamu. Tetamu datang dari Singapura. Dengar lagu Janji Manismu, rasa seronok tidak terkira. Janji mula turun bendang. Kaki terpijak batang keladi. Baru sekali mata memandang, hatiku terpaut kerana budi.
1: Buah nangka manis sekali. Sedap dimakan, enak rasanya. Kalau sudah berjanji mesti ditepati. Kalau tidak, buruk padahnya.

hari ni hari Rabu, kita dah slow ke pantun ya. Nampaknya artis kita Ilya Buang dah pun masuk konti. Baru je masuk konti. Ha. Sama dengan kau nanti selama 2 jam 3 hingga 5 petang insyaAllah. Ha. Pak Yam macam biasa lah, kalau dia masuk dia senyum dulu. Ha. Elok dah tu memberi aura yang baik untuk konti kita dengan banyakkan senyuman. Betul lah Pak Yam ya? Okey, nampaknya Yaya Sari dah bagi pantun ya. Seperti yang saya maklumkan dalam Facebook Pena FM, Facebook Elif Fazilah, hari ni kita bertemakan duit. Ha, duit ya. Siapa yang tak nak duit? Macam mana pantun yang kau nak bagi? Pantun 2 kerat boleh, pantun 4 kerat boleh. Hantar saja ke WhatsApp kita macam biasa 010-200-7055 atau boleh hantar dekat Facebook Elif Fazilah dan juga Facebook Pena FM ya. Okey, dan kita yang tengok ni Yaya Saleh dah bagi pantun. Terima kasih Yaya. Dia bagi satu pantun macam makan duit ya. Selamat petang Eli dan Pak Ya. Selamat petang Cik Ayah. Terima kasih. Moftah Jaafar pun dah bagi pantun ni. Nanti kami juga ada live ya. Ada secara langsung petang ni di Facebook Pena FM dan juga di TikTok. Cuba tengok nak kami nanti sana ya. Okey. Nampaknya Moftah pun dah bagi satu pantun. Macam mana bagi pantun ya? InsyaAllah nanti kami akan bacakan ya. Okay, Pasu Omar pun dah bagi pantun ni. Terima kasih banyak Pasu. Ya, itulah keadaan sekarang ni, semua memerlukan duit ya. Okey, baik. Itu saya tengok dekat Facebook Eli Fazilah ya. Saya tengok di Facebook Pena FM pula, siapa yang dah sedia dengan pantun ya. Bukan senang kau nak mereka pantun ni ya. Dan amat berterima kasih kepada sumber kita yang cukup komitmen menanti rancangan ini setiap minggu. Bagi tahu aja apa temanya. Wah. Wah, Pak Yara stand baru nampak, baru beli kau ni. Boleh kilat lagi. Okey, Yaya Saleh dah bagi pantun juga ni dekat muka buku Pena FM, Facebook Pena FM. Haji Barudin, terima kasih Haji. Terima kasih banyak. Mak Faizan, selamat petang Faizan. Selamat petang Kak Awi. Kak Awi mesti dah bagi pantun ya. Orang gangga negara, orang beruas ya. Bagi dua pantun untuk kami baca, insyaAllah. Terima kasih Kak Awi. Okay, Mena Rahim nanti dia bagi ya. Dia bagi dekat WhatsApp kita ya. Z Fauzias dari Sri Rapat pun dah bagi pantun. Dua pantun ni. Pasu Omar dah bagi pantun. Satu, dua, tiga. Tiga pantun. Cuba-cuba kau tengok dekat Facebook Pera FM. Type Pera FM ya. Haji Barudin juga bagi kat sini. Selamat petang Liza, Kampung Cik Zainal. Cik Intan mestilah ada sebuah segmen setiap ku di sini katanya. Kak Zah Tan Bertuah hadir. Okay. Mak Mohaimin bagi pantun. Mak Manan pun ada. Terima kasih Mak Manan. Dari Sekincan, Selangor. Rizita Ramli, selamat petang Eli dan Pak Ya. Selamat petang. Mak Yusof. Kalau boleh Mak Yusof bagi tahu dari mana dia. Ya. Kita sama menjamu selera untuk Eli dan Pak Ya. Okay. Moon Mas Mas, selamat petang Moon. Juga ada Sofiah Darus juga yang menyapa kami ya. Ini dekat muka buku atau Facebook Pena FM. Pantun hari ni sonok tu kita baca. Itu bertemakan duit. Okay, lagi saya beritahu nombor WhatsApp konti Pena FM ya. Simpan nombor ni di 010-200-7055. Ini dia bulan Mei meniti suratan ni.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari senyum gegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi.
0: Okay, petang ni macam biasa kita rancangkan Moh Kita Nyanyi ya. Pada jam 4 hingga 5 petang nanti. Kalau kau nak menyanyi bersama Melly dengan Pak Ya, silakan talian kita di 05-5458-559. Okey, dan jangan tengokkan di WhatsApp kita, ramai dah mula masuk ni. Ramai dah mula masuk. Kak Zah ni bertebai pun ada. Okey, Kak Zah, pantun dah ada ya. Taman, dia bagi pantun. Kan duk taman tadi. Okey, terima kasih pada siapa ni? Putera Helang Putih. Ui, nama. Sampai ke dia dengan Pak Ya. Dia menyapa kami pun. Tak apa-apa, nanti Pak Ya baca dengan dia. Terima kasih. Saudara Jaini Sohol, Tanjung Tualang. Bagi dua pantun juga. Temanya duit ya. Duit. Kak Mawar, terima kasih Kak Mawar. Cuaca elok benar. Panas katanya. Terima kasih ya Kak Mawar. Dan makan tengah hari ke belum? Taman Mesir Rakyat Kampar. Assalamualaikum Andy, kau salam. Okey, dan ini siapa ni? Hidayah dari kampung Aceh Setiawan. Dia bagi tiga pantun je tema makan duit. Bagus dah pertemuan kita ni kan? Bagi je apa tema, tahu je tema nak buatnya kan? Sebenarnya tema duit ni memang seronok kalau kita boleh kongsikan ya. Macam-macam yang boleh kita kongsikan tema duit. Fulus. Jam 3 hingga 4 petang nanti. Pasien kau bersama Mary juga.

petang komel lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokebang 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat sama menyanyilah dalam Moh Kita Nyanyi. Dengarlah segmen Mokebang ni komel 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM.

0: Assalamualaikum semua, kembali bersama saya Eli dan juga Ilya Buang di Konti Pandai FM. Assalamualaikum Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
0: Alhamdulillah. Pak Ya sihat Pak Ya?
1: Alhamdulillah.
0: Komo awesome?
1: Pak Ya dan Eli pun
0: awesome juga. Seperti biasa Pak Ya hadir lagi ke Konti Pandai FM. Duduk jam pertama dengan Pak Ya, kita rancangan seloka pantun. Setiap minggu Pak Ya, kita ada tema.
1: Ada tema
0: ya, dan hari ni tema kita iaitu
1: duit.
0: Duit fulus. Apa lagi Pak Ya?
1: Okey, duit fulus. Apa lagi?
0: Wang.
1: Wang.
0: Kan?
1: Benda yang samalah ya.
0: Samalah tu.
1: Semua orang suka duit, semua orang nak duit.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi macam mana nak dapat duit? Itu kenalah keluarkan kederaan sikit
0: kan. Itulah ya. Dia banyak cerita pasal duit ni Pak Ya. Kita sembang-sembang tadi kan.
1: Dapat duit ni otak kena jalan.
0: Ya, yeah, betul. Kena kedekah keringat. Kena apa ni, orang kata bagi masa. Bukan senang cari duit bayang kan.
1: Dulu orang kata pakai apa, note tu kertas, duit kertas lah. Duit note. Dia sebenarnya ada sejarah note ni.
0: Ada sejarah. Oh, apa sejarah note ni Pak Ya?
1: Tak tahu, saya pun lupa dah. Dia cerita pasal note ni, dulu kita satu macam kertas perjanjian. Tapi dia ada nilai daripada kertas tu. Sampai sekarang dia dah berubah-ubah jadilah duit kertas macam sekarang.
0: Dulu besar kot note besar ni. Macam saham lah. Macam sejarah saham kot.
1: Itu yang jadi note tu.
0: Tak apa, nanti Pak ingat Pak cerita balik Pak Ya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, nampaknya nanti kita nak bacakan pantun kiriman pernah kita.
1: Dah ada.
0: Kita dengar lagu dulu Pak Ya.
1: Okey, jom.
0: Baik. Petang ni saudara, tema pantun kita itu bertemakan duit. Kalau korang nak bagi pantun dekat Titi pun boleh. Titi di Jelly ya. Dan juga Titi real Pak Ya petang ni.
1: Ya, betul.
0: Pantun dua kerat boleh asalkan temanya duit.
1: Ya. Okey.

0: California Vaya ya. Jangan Tuhan duit dituhankan. Dan juga jangan duit dirajakan.
1: Ya, betul. Nampak macam kita ni terpaksa, orang kata hamba duit lah.
0: Ya.
1: Bekerja rempeh-puleh sebab nak cari duit.
0: Ya.
1: Sampai abaikan tanggungjawab sebenarnya.
0: Ya, abaikan kewajipan kita sebagai orang Islam, semata-mata nak mengejar duit. Siapa yang kata tak nak duit? Memang semua orang nak duit bayang kan?
1: Duit tu perlu.
0: Duit tu keperluan.
1: Tapi sekadar sekadar apa orang kata yang perlu sajalah.
0: Ya.
1: Sebab duit ni tak pernah cukup.
0: Ya. Itu satu.
1: Carilah banyak.
0: Pak Ayah ni dah dia bercimpun dalam bidang seni ni dah 30 tahun lah, Pak Ayah.
1: 30 tahun.
0: 30 tahun.
1: Sebagai artisnya.
0: Ya. Tapi Pak Ayah mesti banyak masuk duit. Buat show.
1: Banyak masuk, banyak keluar. Yelah, kita sebab kita tambah pula saya ni duduk di Perak. Bila kita nak berulang-alik, semua kos tu.
0: Ya, betul. Kan? Betul.
1: Lepas tu pula kita nak jaga penampilan lain. Semua keluar duit.
0: Ya. Takkan nak pakai baju tu, baju tu je, Pak Ayah. Dalam almari Pak Ayah tu. Baju untuk ni macam ni.
1: Ya.
0: Baju untuk syuting macam film macam ni. Drama macam ni. Pentas macam ni.
1: Tambah sekarang zaman viral kan. Kita pakai apa sikit yang mencacatkan penglihatan. Orang mulalah viral. Tengok tu, pergi sana pergi sini. Tak jaga penampilan lah. Apa semua lah kan.
0: Kecuali baju tajaan.
1: Baju tajaan.
0: Kalau ada penaja, okey lah. Dia taja baju, kita boleh lah melaram dengan baju tajaan. Kalau tak ada, bayar.
1: Betul lah. Tapi kan, itu pun susah juga. Sebab baju-baju tajaan ni, kalau kita syuting drama ke pun, tak lepas. Tak boleh pakai. Sebab itu orang kata macam bagi
0: pinjam.
1: Dan percuma.
0: Kan? Bagi pinjam lah.
1: Bagi pinjam itulah.
0: Lepas tu basuh bagi balik.
1: Tak. Maksudnya yang kalau kita baju orang bagi untuk kita pakai, ada brand dia. Yang tu memang lagi kita pakai, tapi jalan-jalan je lah. Kalau untuk syuting gitu, tak boleh
0: tak
1: pakai.
0: Boleh, betul. Okey, Pak Ayah. Kita baca pantun kita ni. Sembang kan tak terhabis pula. Okey, kita mulakan dengan Cik Ayah Saleh.
1: Cik Ayah Saleh. Okey.
0: Baik, silakan Pak Ayah.
1: Waktu bekerja, masa diurus. Tidak ada yang terlepas pandang. Duit dibelanja janganlah boros. Elok disimpan untuk masa mendatang.
0: Betul. Di pesanan dari Pak Ayah Saleh kita ya.
1: Yalah.
0: Okey, terima kasih banyak Kak Awi. Kak Awi dari Gangga Negara Beruas. Dia kata minum kopi di warung Pak Jabit. Minum pagi bersama suami. Kalau kita tak ada duit, apa dia rancang semua tak jadi.
1: Iyalah.
0: Kan?
1: Tapi boleh je kalau kita rancang benda yang tak perlu duit.
0: Ada.
1: Contohnya makan dengan keluarga di laman rumah ke, tapi kena pakai duit juga nak beli makan.
0: Iyalah. Duit juga tu bayar.
1: Duit juga kan.
0: Duit.
1: Tapi kos yang rendah lah.
0: Iyalah. Okey, lagi bayar? Itu bayar yang kedua bayar.
1: Okey, batang pisang dibuat rakit.
0: Ya.
1: Naik dengan anak Kak Intan. Apabila kita dah banyak duit, jangan membazir buat simpanan.
0: Kadang-kadang kita tengok orang kaya-kaya ni bayar ya. Macam tak kisah dengan duit banyak kan?
1: Ya, betul. Dia macam yalah, orang ada duit kan. Benda tu kadang-kadang kita tengok, uy, sayang lah, benda mahal.
0: Kadang-kadang kalau handbag, perempuan lah handbag aja bayar. Kalau perempuan lah kan, beli sampai apa ni, RM50,000, RM25,000 sebiji. Sebuah handbag, beg tangan.
1: Lepas tu pakai berapa kali je.
0: Kan? Lepas
1: tu simpan dalam hari.
0: Itulah.
1: Bulan depan beli lain.
0: Kalau handbag tu boleh gadai ke, bayar?
1: Tak tahulah, boleh. Ada kot. Tapi harga jatuh lah
0: kot. Jatuh lah kan. Preloved pun, panggil preloved tu. Jual balik lah. Okey, kedua pula. Zee Fauzah. Dari Rapat Ipoh, bayar.
1: Okay. Hujan lebat, tidur berhimpit. Takut guruh panah lintar. Siang ke malam mencari duit. Tak pernah cukup, dek hidup mencabar.
0: Betul. Setuju cakap Zee Fauzah ya. Cari-cari duit shilling. Simpan mari dalam tabung. Duit antara benda terpenting, kerananya rela berbohong. Bagus lah pantun ni.
1: Saya masa kecil-kecil dulu pun pernah juga mencari duit sendiri-sendiri. Masuk bawah rumah orang. Masuk rumah orang tengok ada shilling, duit shilling jatuh.
0: Allahuakbar.
1: Masih kecil-kecil lah.
0: Kan? Betul cicik.
1: Orang jatuh.
0: 5 sen ke, skupang ke, bayangkan.
1: Selalunya duit 5 sen lah.
0: 5 sen lah.
1: Dulu 5 sen tu ada barang boleh beli.
0: Ya, betul.
1: Sekarang
0: betul.
1: Tak ada dah.
0: Tak ada apa. 5 sen nak buat apa dengan 5 sen. Tapi boleh lah. Kalau tak 5 sen, tak ada skupang, bayang.
1: Yalah, dikumpulkan. Jenuh pula.
0: Okey, terima kasih banyak. Pak Su Omar pula. Assalamualaikum kali yang Pak Ayah. Pantun saya. Okey, silakan.
1: Burung nuri terbang melayang. Hinggap seekor di atas payam.
0: Ya.
1: Payang Ada duit abang pun sayang. Ha-ha. Tiada duit abang melayang.
0: Ya. Oh, ada duit abang pun sayang. Ha-ha. Ya. Terima kasih Linda Mamat. Itu artis kita.
1: Oh, Linda okay, Mamat. Ya?
0: Linda Mamat. Pagi, okay. Petang ni Kak Eli dengan Ilya Buang. Nanti kita flip kat Paya.
1: Mana tu? Ipoh ke KL?
0: Linda Mamat ni dia orang KL lah tu.
1: KL kot.
0: Dia, tapi dia orang Manjoy. Yelah. Kan? Paya kenal kan Linda?
1: Kenal sebelum dia jadi artis.
0: Itu dia. Member lama tu.
1: Kawan menari dulu.
0: Pergi dekat Pak Ya punya real Pak Ya. Pak Ya tengah buka TikTok real Pak Ya tu Linda. Okey, yang kedua, kalau pergi belanja di market, pergi sama dengan Cik Syukri. Membeli barang tidak guna duit, guna MyCard belanja dapur free.
1: MyCard lah. Okey. Okey, okay. Yang ketiganya.
0: Yang ketiga?
1: Baiklah, baik berlayar rakit.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan sampai putus talinya. Berhati-hatilah gunakan duit. Takut tertipu nanti terenanya. Okay. Orang kata kalau kita ni nak berbelanja semua kena betul-betul kira betul lah.
0: Iyalah.
1: Kalau makan gaji tu nak menyampaikan sampai hujung bulan.
0: Ya.
1: Kan? Selalunya dapat bayar hutang dulu, settle. Ya. Habis. Bulan depan hutang lagi.
0: Settle lah. Apa ni kita punya apa ni bil utility kita.
1: Iyalah.
0: Bil itu, bil ini macam-macam bil lah sekarang ni bayar. Kalau senarai ke banyak bil yang kena bayar.
1: Oh, macam-macam.
0: Belum kat kredit lagi
1: kita
0: bayar.
1: Celik je mata nak pakai benda, elektrik, air, semua
0: kena. Itu keperluan.
1: Keperluan.
0: Kan bayang kan?
1: So jangan sampai kita tak boleh nak bayar bil lah.
0: Itu bahaya. Itu bahaya ya. Okey, Muhammad Muhaimin pula bayar.
1: Burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati.
0: Yeah.
1: Duit dicari dengan jalan terang. Hasilnya berkat membawa bahagia.
0: Dah lari tu.
1: Bahagia.
0: Muhaimin, mana boleh melayang jadi bahagia.
1: Hasilnya kan? Berkat bawa ke mati
0: jati.
1: Boleh.
0: Okay, okay, okay. Baik, tak apa, fikir-fikir lagi ya.
1: Fikir-fikir.
0: Okay, saya nak baca lagi.
1: Ada lagi.
0: Eliman Yati Cemor pula bayang ya. Okay, baik. Kita. So, ke pantun kita berterimakan duit.
1: Ya. Yeah.

0: Okey, soalan pantun kita petang ni Pak Yah. Wah, ramai yang bagi pantun. Pak Yah sebenarnya sedang sibuk melayan.
1: Lupa pula.
0: Tak apa Pak Yah, biasalah
1: saya
0: tu.
1: Saya punya
0: Pak Yah kan artis.
1: Handphone saya ni dah salah angle sepatutnya.
0: Ya,
1: saya tak nampak Eli. Saya
0: tak
1: nampak. Kita
0: balik. Pak Yah ajar balik ya. Okey, Yati semua Pak Yah. Kita baca kat sini Pak Yah. Yati, terima kasih Yati. Kita ajar.
1: Pokok sementah, pokok berkembang.
0: Pokok berkembang. Berembang.
1: Pokok sementah, pokok berembang. Bergoyang-goyang, lambat berhenti. Gigi terpatah ke palang bimbang. Duit melayang sudahlah pasti. Gigi patah kena buat baru. Duit lagi tu.
0: Duit lagi tu. kan, betul juga. Terima kasih Mak Isa, terima kasih Mak Manas, Kincan Sangu. Mak Yusof menyapa kita Pak Yah.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Elia Pak Yah. Assalamualaikum. Musmaimah pun ada. Assalamualaikum Jelly dan Pak Ia.
1: Assalamualaikum.
0: Sampai konti sampai petang. Terima kasih banyak Musmaima. Okey, kita baca Haji Barudin pula Pak Ia.
1: Okey. Mula bekerja simpan duit.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk perbelanjaan masa depan. Duit cukup tak boleh cuit. Itulah duit nak buat hantaran.
0: Nak kahwin lah ni.
1: Ni cerita bila ni Haji?
0: Dia teringat masa dulu.
1: Masa dulu dulu lah.
0: Masa dia tengah menabung tu kan.
1: Kalau okay, sekarang tak payah duit pun orang nak.
0: Okey, Sofia Darul. Assalamualaikum Jelly dengan Pak Yah. Sampai siaran. Okey, terima kasih banyak. Ini saya tengok dekat muka buku Pena FM Pak Yah. Kita belum tengok lagi dekat buku hijau lagi belum.
1: Hijau belum lagi.
0: Belum lagi. Okay, kita masuk terus ke muka buku di Jelly pula.
1: Okey.
0: Nanti kan tertinggal kan. Baik, kita baca. Yaya Saleh bagi dua tempat dia bagi.
1: Dua tempat dia bagi.
0: Dua pantai yang berlainan. Pak Yah masih Pak Yah.
1: Okay. Jemur lada di atas meja. Ikan salai disusun rapat. Duit ada senang berbelanja. Diguna pakai dengan cermat.
0: Betul.
1: Okey, yang bawah ni apa? Bukan pantun eh?
0: Yang bawah ni okey, ada yang menyapa kita. Okey, Moftah Jaafar.
1: Moftah Jaafar.
0: Terima kasih Moftah.
1: Itik berenang paras dada bermain gembira dalam telaga. Duit simpanan perlu ada, seeloknya menabung untuk keluarga. Kita ni apa pun kita
0: betul lah, kadang-kadang bila kita sesak Pak Yah, kita tak tahu bila sesak tiba-tiba pula dah tayar kereta haus. Ada dah bunga dah tak ada
1: lah. Lepas tu kadang-kadang anak tiba-tiba beg putus lah, kasut koyak lah macam-macam. Itu semua
0: itu keperluan pula anak-anak lah.
1: Itu kadang-kadang kita ada duit tu bukan untuk kita.
0: Okey, Pak Su Omar, makan nasi dari padi malinja. Makan bersama kari ikan keli. Jangan guna duit masa belanja. Ada MyCard beras dan lain-lain boleh dibeli. Sekarang kan banyak QR.
1: QR.
0: Tak ada bawa duit tangan.
1: Kadang-kadang bila kita pakai duit cash ni, berlambat-lambat duit shilling. Sudah berat beg pula. Kena pula pakai wallet. Wallet tu untuk
0: simpan duit ni.
1: Duit kertas je.
0: Selalunya duit shilling ni orang perempuan yang suka simpan Pak Yah. Orang lelaki dia jarang duit shilling ni.
1: Lepas tu buat apa duit shilling tu?
0: Kami tahulah. Kami apa nak pakai duit shilling. Kan.
1: Yelah, kadang-kadang kita nak beli air yang peti tu kena pakai duit shilling. Dia pakai ada duit kertas. Bila ada sen-sen tu
0: ada shilling juga kan.
1: Jenuh pula. Ada sekupang.
0: Tapi kadang-kadang Pak Yah, bila kita masuk di kertas, dia bagi lah baki balik Pak Yah. Dia keluar balik baki.
1: Ini yang jenis tanya zaman-zaman sekolah lah kan. Lima sen. Ada lima sen. Dia nak makan, dia collect duit ke orang.
0: Okey, yang kedua Pak Yah.
1: Nasi lemak di atas para. Makan sama asam laksa. Ada duit rasanya gembira. Tiada duit hidup terseksa.
0: Ni hari ni satu hari bulan lah Pak Yah. Ni ramai dapat gaji ni.
1: Ya ke? Berapa bulan? Kalau gaji kerajaan kalau 20 lebih
0: kami, kan? Kami 20 lebih lah. Tapi selalunya kalau macam ni swasta pun dah dapat dekut. 30 kan hari dah satu hari bulan.
1: Bolehlah kan? Pergi apa makan
0: kotak udang. Mengetik Pak Yah kan? Okey baik. Mak kata benda dog bone lah Pak Yah. Ada duit hati senang.
1: Ya betul.
0: Lepas ni saya tengok dekat buku hijau Wasabi pula ya. Siapa yang hantar pantun. Okey, nombor Wasabi kita Pak Yah
1: 201 101 2007055.
0: Ya betul. Yang

0: pinjam sana, pinjam sini ya. Okey, Pak Ya tadi ada cerita Pak Ya kan? Ada bila kawan-kawan tu sesak dengan duit Pak Ya kan? Carilah Pak Ya.
1: Yalah. Itulah biasalah tu.
0: Ya. Yeah.
1: Kita pun sebenarnya kita bukanlah senang, bukanlah banyak duit. Tapi ada je rezeki insya-Allah.
0: Ya, maknanya Pak Ya ada menabunglah sikit.
1: Betul.
0: Kan?
1: Menabunglah juga kan.
0: Tapi simpanan lah.
1: Saya pun tak sangka lah kadang-kadang bila time orang lain tak ada rezeki macam masa PKP dulu. Saya ada kerja lagi.
0: Oh alhamdulillah.
1: Masih ada kerja lagi kan. Dengan stesen TV apa semua kan. Itulah bila tengok kawan-kawan yang langsung tak ada apa-apa tu. Itulah rasa macam kita nak tolong tu bolehlah tolong. Kita tak bolehlah tolong banyak.
0: Betul.
1: Tolong mana yang ada je lah.
0: Betul, betul. Kan? Okey, kita ada ni Acu Omamat ni.
1: Acu?
0: Dia kongsikan dengan cuacanya.
1: Oh, okey.
0: Katanya sekarang ni banyak kawasan hujan lebat. Dari pagi sampai tengah hari di Perak Utara.
1: Oh,
0: dia kat Pali Buntar kot ni Acu Omamat ni.
1: Bila hujan-hujan ni kadang ada yang seronok. Sebab apa? Masa tu lah nak minum kopi panas, nak kena goreng pisang.
0: Mood hujan ni.
1: Kan?
0: Aduh, jangan banjir dah lah Pak Ya.
1: Yelah.
0: Terima kasih Moftar Jaafar. Kita Syah Alam Mendung.
1: Syah Alam Mendung.
0: Terima kasih.
1: Asalnya memang hari-hari mendung lah.
0: Petang-petang lah Pak Ya.
1: Petang-petang kan.
0: Dari rumah yang balik kerja dengan motor, sikal ni.
1: Yelah.
0: Hati-hatilah Pak Ya kan.
1: Hari tu saya balik daripada KL hari Isnin. Tengah hari. Dah hujan dah.
0: Hujan kan?
1: Hujan.
0: Di KL?
1: Di highway.
0: Oh, ni highway.
1: Tengah hari dah hujan dah. Tapi alhamdulillah sampai pun dah reda.
0: Itulah keadaan cuaca sekarang ni, Maya. Okey, kita sambung, Maya. Kita nak ke Kampung Aceh Secawan.
1: Okey.
0: Bersama dengan Hidayah.
1: Hidayah.
0: Dia bagi 3 pantun ni, Maya.
1: Okey.
0: Yang dia makan duit.
1: Anak ikan dimasak kari. Makan bersama si buah kuini.
0: Ya. Yeah.
1: Duit di dompet tinggal sendiri. Tunggu gaji lambat lagi ni.
0: Macam mana tu ya?
1: Okay.
0: Masa pinjam manis berbicara.
1: Okay.
0: Bila bayar buat tak tahu.
1: Oh.
0: Duit kawan disangka saudara. Bila tagih terus dia membisu. Itu dia.
1: Simpan duit di dalam peti.
0: Aduh.
1: Petinya kunci rapat-rapat. Bila tengok duit berkurangan di hati, rasa nak pitam pengsan setempat. Pengsan.
0: Ni kalau simpan duit dalam peti ni bukan cancalang, Pak Ya.
1: Yalah,
0: kan?
1: Peti tu besar mana pula tu?
0: Okey, tengok lagi bagi pantun kita tengok dekat. Okey, Jani Sohor.
1: Jani Sohor.
0: Tanjung Tualang.
1: Pergi berkelah di Tasik Cini. Jangan pula tersalah arah. Duit bukan segalanya di hari ini. Tapi kalau tak ada, memang parah.
0: Memang parah.
1: Jadi masa sekolah lu berapa ringgit duit pergi belanja?
0: Oh, tak adalah ringgit, Pak Ya. Dua kupang je.
1: Sekolah rendah?
0: Sekolah rendah dua kupang. Sekolah menengah lebih kurang je lah.
1: Yelah, sama lah kita.
0: Dua kupang tu lah nak makan pagi. Dua kupang tu lah nak makan makan rehat. Bayangkan,
1: Pak Ya. Tapi masa kita sekolah dulu rasanya sekupang boleh beli mie goreng pinggan kecil lah. Kan, dapat tu sekupang. Lepas tu sekupang lagi beli air. Kan?
0: Lepas tu tengah hari tu melopong. Okey, Kak Zat ni pun terbai. Tanam okit tepi paya. Terlepas pandang di sambar buaya. Poket kembung belagak kaya. Bila dia minta belanja, habuk pun tak ada. Ni ada satu juga kadang apa ni, orang kita ni bayar. Duit katanya banyak.
1: Banyak.
0: Tapi kudukut.
1: Kudukut.
0: Macam kita buat gitu bayar. Apa ni? Binatang apa yang
1: teka-teki.
0: Kudukut.
1: Okey.
0: Okay. Renhani Alun Lama Teping. Itu siapa ya?
1: Banyak masak buah kuini. Patuk sebiji si burung kedidi. Zaman serba pantas ini, ada duit semuanya jadi. Belum tahu kalau ada duit semua jadi.
0: Macam kenuri sekarang lah Pak Ya. Kalau buat kenuri Pak Ya tahulah bajetnya macam mana Pak Ya kan. Bukan cancalang, puluhan
1: kalau
0: ribu.
1: Kalau kita nak panggil satu kampung tu, rasanya kalau kata 10 ribu tu
0: tak ada apa.
1: Belum tahu lagi. Tapi zaman saya dulu, masa saya kahwin dulu, 10 ribu tu okey.
0: Yalah, masa tu ikut-ikut bajet semasa lah. Ikut keadaan semasa, bukan bajet semasa. Tak adanya.
1: Yalah, itu kalau nak kenuri lah. Kalau tak kenuri, tak ada masalah lah.
0: Ya, betul.
1: Orang kata pergi apa nikah je lah. Kan? Sekarang dah ada dah orang kata buat kenuri dekat masjid.
0: Ada.
1: Sekarang banyak masjid dah sediakan untuk majlis akad nikah. Sekali dia buat ada catering.
0: Akad nikah perdana panggil.
1: Bukan, itu kalau kita sendiri.
0: Yang kahwin ramai-ramai tu nikah ramai tak?
1: Ini mesti ada pelamin kan.
0: Oh ya.
1: Itu catering pun dia orang boleh uruskan. Tapi bajet dalam 2-300 je lah, 2-300 orang je lah.
0: Kalau ada bagus tu payah.
1: Ada.
0: Membantu remaja-remaja sekarang yang nak berumah tangga kan.
1: Itu kalau ada duit lain, baru boleh buat kenduri.
0: Kenduri lain. Bagus, saya setuju tu. Kalau ada masjid-masjid yang buat macam tu payah kan, siapkan satu sudut tu untuk pelamin yang kekal lah.
1: Yelah, betul.
0: Kan?
1: Contoh macam anak saya baru ni, 2 tahun sudah. Dia kahwin, dia akad nikah dekat masjid. Dah siap ada pelamin, dah siap ada catering apa semua kan.
0: Di mana tu payah dia?
1: Itu di Saujana Utama.
0: Di
1: Sungai Buloh.
0: Sungai Buloh, Selangor lah.
1: Dekat sini pun ada juga rasanya macam tu.
0: Okay. Kan? Lepas tu nak buat kenduri lain, terpulang lah. Baik, adalah gambar pelamin tu dah ada lah.
1: Tak adalah nak beria-ria bersokit tu tak ada.
0: Macam kalau dia nak buat pelamin yang lain tu, terpulang lah kat dia. Mungkin dia rumah mak ayah dia buat pelamin lain. Bayang kan? Okay, terima kasih banyak pada sahabat kita nak Afandi. Afandi, Abang Fendi Jelapang. Katanya pagi-pagi turun ke sawah, anak ikan terkuit-kuit. Kalau selalu belanja mewah, itu tandanya orang berduit.
1: Yelah. Kalau pergi ke Pekan Luit, singgah sebentar di tepi bendang. Kalau kita tidak berduit, sebelah mata pun orang tak pandang.
0: Jangan orang betul. Kan.
1: Kita ni sama je, siapa-siapa
0: jangan pun. Jangan mata duitan kat payah.
1: Yelah. Kalau orang tu mewah ke bergaya sikit, kita yelah, kita seronok lah.
0: Kita raikan dia.
1: Tapi kalau orang tak duit tu, janganlah kita
0: pandang rendah pula kat dia.
1: Pandang rendah ke ataupun tinggalkan dia daripada masyarakat.
0: Kan?
1: Dia pun manusia juga.
0: Betul,
1: nakkan
0: betul.
1: Kegembiraan.
0: Betul, betul. Okay, ketiga Pak ya.
1: Hendak pergi ke Pekan Rawang, singgah membeli sebuah bidara. Kalau kita orang beruang, banyak orang yang mengaku saudara.
0: Itu
1: ni
0: dah.
1: Orang ke beruang?
0: Orang campur beruang. Okay, terima kasih Abang Fendi. Okay, terima kasih Asri, Pak Su Asri kita. Kita baca Pak Su Asri kita punya selepas lagu ni Pak ya.
1: Okay, jom.
0: Baik. Ini pun kisah duit dekat payah. Kita membeli-beli secara online. Sekarang kan banyak beli secara online. Bagi barang sampai baru bayar.
1: Tapi bagus juga. Kita dah tengok harga siap-siap dan tengok akaun kita. Okey.
0: Bajet kita okey. Okey, baik.

0: padi jerami. Habis padi jerami dibuang. Seloka pantun menghiburkan kami. Semua pendengar diberi peluang.
1: Cincin Perak Batu Delima mari ditempas pasal 2. Perak FM satu-satunya sudah terkenal seantero dunia.
0: Alhamdulillah. Ini Cincin Perak Batu Delima ada tempas pasang 2. Mula berniaga di kaki 5, lama berkembang jadi kaya. Ya, sekarang ni payah ya. Kata orang duit sekarang ni memang dari kecil payah kan?
2: Yelah.
0: Sebab tu sekarang ni kan banyak orang yang lepas habis waktu bekerja, dia cari duit tambahan.
1: Itulah. Itu tadi saya tanya pasal Ellie pasal masa pergi sekolah dulu kan? Berapa sen kan? Dapat duit, duit belanja. Sekarang ni, cucu saya RM5 pergi sekolah. RM5 satu hari. Ui, besar gila RM5 tu.
0: Tapi RM5 tu sekarang ni tak ada apa, Pak. Bayangkan kalau nasi lemak RM2. Kan? Nasi lemak RM2. Sebungkus betul dia nak air lagi. Itu belum lagi pergi kelas petang, Pak. Kan pergi sekolah agama petang pula duit
1: sekarang,
0: lagi.
1: Itu sebab sekarang saya tak nak sekolah.
0: Cikgu. Sekarang ni pergi sekolah tu itu tua ya, payah pergi sekolah. Kan? Cikgu-cikgu pergi sekolah lah bila tua. Kita tak payah lah bayar.
1: Kadang-kadang tu kita tengok budak-budak yang tak ada belanja tu, aduhai.
0: Kesian bayar kan.
1: Kawan-kawan lain semua makan, dia tak makan. Apa rasa ni pula.
0: Itulah. Tak apalah, atuk boleh bagi.
1: Atuk
0: je. Okey, Asri, Pak Su Asri kita. Assalamualaikum Kak Eli juga Abang Bro, Abang Bro Pak Ya gitu. Okey, apa dia kata Pak Ya?
1: Jatuh sampan naik rakit.
0: Ya.
1: Berasak-asak berhimpit-himpit sambil mengerang gigi sakit. Dulu Pak Su suka simpan duit. Oh, ini pantun yang keren.
0: Ui, dahsyatnya.
1: Sekali lagi. Jatuh sampai naik rakit. Berasak-asak berhimpit-himpit sambil mengerang gigi sakit. Dulu Pak Su suka simpan duit. Bila teresak Pak Su keluarkan duit. Sampai sekarang Pak Su dah tak simpan duit.
0: Oh, gitu. Okey.

0: pantang.
1: Ah.
0: Ui, macam mana tu Pak Su? Okey, Kak Ayu Taparut, Pak Ayah. Terima kasih Kak Ayu bagi pantun. Apa dia kata Pak Ayah?
1: Bila pencen digelar pesara, buat baik mesti dikenang. Kedekut sangat hidup sengsara. Bersedekah sedikit hati pun senang.
0: Itu betul. Nak keberkatan duit tu kena bersedekah. Tak banyak, sikit.
1: Tak banyak,
0: sikit. Kalau sikit banyak.
1: Ya betul.
0: Kalau banyak bagi sikit.
1: Itulah saya ni bukan apalah nak saja nak apa ni orang kata berpesan pada diri sendiri lah. Kadang-kadang kita sedekah kepada orang hidup. Sedekah pada orang yang dah tak ada pun dapat juga keberkatan. InsyaAllah rezeki kita bertambah lagi.
0: Betul.
1: Contohnya kita baca Quran untuk apa arwah mak bapak kita. Di situ juga punca rezeki kita.
0: Jadi kalau kita ada duit Pak Ya, kita buat satu kebaikan. Jadi kita bagikan pahala kepada orang tua kita.
1: Boleh.
0: Dengan duit kita tu lah.
1: Ya betul.
0: Nak tu kita kena ada duit.
1: Betul.
0: Macam contoh dia kalau kita apa-apa niat yang kita nak bagi orang makan kan. Pahala yang kita bagi untuk nak kan duit juga.
1: Kan. Tapi ada sebuah ada juga orang cakap kan, kita ni nak bersedekah kena ada duit. Tak perlu tunggu duit. Kita apa yang ada kita bagi je. Kan? Tak kisahlah apa barang ke buah ke kan. Kebun-kebun kita ke.
0: Sekarang mesti durian bayar kan. Mana yang apa ni ada pokok durian yang banyak tu? Rambutan ke?
1: Hantar je kat ATM ni.
0: Hantar kat ini bonet dia kosong tu. Okey, naik bas tiket pun habis. Okay. Naik teksi pergi kerja. Gaji masuk cepat habis sebab belanja ikut nafsu saja. Bukan belanja Kak Ayu. Kadang-kadang banyak kita punya commitment kita. Betul banyak. Kan belanja tu itu cerita lain.
1: Macam kita cerita tadi lah, jangan lupa untuk bil-bil yang ada.
0: Ya, betul. Okey, kita ke mana Pak Ya? Fauzi Nozi bagi pantun.
1: Fauzi.
0: Ya, terima kasih Fauzi.
1: Hari-hari mencari duit sampai sakit kaki dan tangan. Jangan sakit hati orang yang banyak duit. Rezeki kita Allah tentukan.
0: Betul. Itu rezeki dia. Rezeki kita lah bayar. Okey, Yong Yati Cuma Balai. Ini yang pantun-pantun setia kita bayar. Katanya pasang pelita sudah biasa. Dia malam hari gelap. Pelita. Andai membuta sepanjang masa, duit tak datang menjadi harta. Membuta katanya.
1: Buta ya. Dia tahu orang cakap kalau kita bangun meninggi hari, rezeki tak masuk.
0: Yang kedua Pak Ya.
1: Awan berkepul, cuaca redup, ambil galah sawit dikait. Bukan sekadar untuk yang hidup. Jenazah diurus pun perlukan duit. Menguruskan jenazah
0: sampai 1000. Nasibnya ada duit-duit karat kematian Pak Ya.
1: Itulah kan? Itulah orang kata menabung lah.
0: Okey, Mona Rahim Kapulu Cuma, apa kata Pak Ya?
1: Terasa geli bila dicuit. Menghibur hati kawan setia. Hendak beli perlukan duit. Itulah realiti hidup di dunia.
0: Burung pipit burung helang hinggap sebentar di pohon jati. Duit boleh datang dan hilang. Rezeki yang halal penenang hati. Terima kasih Mona Rahim. Bagus
1: kalau kata
0: kamu
1: kita
0: ni.
1: Dapat duit tapi rezeki yang orang kata mencurigakan. Kita pun tak senang duduk.
0: Betul. Okey, kita ke Bandar Baru Kedah Pak Ya.
1: Okey.
0: Kiriman Ombak Oma. Sarah Ombak Oma. Orang sastra ni.
1: Okey. Sudah dipahat kayu seraya. Siap dibelah letak di peran. Tubuh yang sihat itulah kaya. Duit bukanlah tanda ukuran.
0: Iyalah Pak Ya.
1: Ini macam-macam.
0: Terima kasih Ismail Ibrahim. Dari mana ni? Cik Siti Semampak Batu Kurau. Okey, apa dia kata?
1: Cik Mona sibuk menjahit. Cik Mona menjahit baju anak Cik Esah. Kalau kita banyak duit, bantulah orang yang susah.
0: Tepat sekali. Yang kedua?
1: Pergi ke pasar dengan Kak Ja. Hendak membeli sebungkus kari. Ada duit meriah berbelanja. Ibu habis duit gigit jari.
0: Itulah.
1: Dia ini orang kata boros ya, boros. Macam-macam nak beli. Yang tak penting pun dia nak beli. Jadi mata dah kelabu tengok benda tu cantik. Sampai lupa yang sepatutnya.
0: Betul. Okey, ni Mat apa ni? Mat dari Bemban kot Mat dia. Pagi-pagi pergi kerja, hujung bulan bayar hutang. Banyak duit macam-macam kerja sampai mati bayar hutang.
1: Kalau dah mati pun hutang tak habis lagi.
0: Terima kasih banyak ya pada komen yang bosa untuk apa ni membalas pantun kami hari ini bertemakan
1: duit.
0: Terima kasih banyak yang kalau ada nak pantun lagi silakan. Boleh ada masa lagi Pak Ya?
1: Ada masa lagi.
0: Baik. Tadi nak ada yang kata nak dengar lagi Nustan Pak Ya kan?
1: Ada ke?
0: Ada. Ini kalau kita naik naik kenderaan, kenderaan awam, tak kisahlah bas ke, teksi ke, kan? Naik ke tapi ke, naik kereta terbang ke, semua nak pakai duit.
1: Pakai duit.
0: Kan? Kan? Okay, sama boleh lepas ni ya. Terus bagi bantu kita hari ni. Bertemakan duit. Terima kasih baru mendengar.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Ya, lagi 10 minit ke 4 petang, Pak Yang, ya?
2: Ha, okey.
0: Okay. Kata Moftah Jaafar, dia hantar dekat kita punya live dekat buku-buku Pan FM. Ada kata, itik berenang paras dada, bermain gembira dalam telaga. Duit simpanan perlu ada, seeloknya menabung untuk keluarga. Itulah kita tak tahu buat bayarnya. Kadang-kadang keadaan keluarga ni, kadang-kadang macam cuaca juga payah. Yelah. Kadang okey, kadang tak okey.
2: Betul.
0: Kan kena ada duit juga. Okay, terima kasih ni, banyak.
2: Kadang kecemasan tu kita tak tahu bila. Bila akan berlaku.
0: Okey, Fauzi Z dia kata apa tau? Cuaca tenang bagaikan kemarin. Baru balik dari Cameron.
2: Baru balik Cameron ya.
0: Okey, kemarin ke Pulau Pinang. Berhabis duit dekat sana. Cakap betul kita.
2: Duit
0: kata sana. Berhabis duit kat sana katanya. Iyalah, dah kena keluar tu kena lah berhabis duit.
2: Sekali-sekala tak apa, kan. Duit ni bukan boleh bawa mati, tapi tak duit mati kita.
0: Okay. Duit bukan boleh bawa mati, tapi kalau tak ada duit mati.
2: Boleh mati.
0: Okay, terima kasih. Namanya kita ada memanggil, Pak Yah. Siapa tu, Pak Yah? Assalamualaikum. Dah putus pula. Cuba lagi. Kenapa macam hijau-hijau tadi?
2: Dia nak pantun ke nak nyanyi tu?
0: Tak tahulah. Nak nyanyi boleh bersama kita nanti. Saya cuba lagi. Yang hantar kat yang telefon kami. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian ni?
3: Abang Din.
2: Abang Din dari mana?
0: Abang Din?
3: Ni Bukit Tebai.
0: Abang Din nak pantun ke?
3: Pantun nak karaoke ada.
0: Nak karaoke. Karaoke sekali lagi, sekejap lagi, Abang Din. Pukul 4 kita buka karaoke.
2: Ada 10 minit lagi.
0: Pantun
3: bukan
0: duit.
2: Ada pantun.
3: Macam tak reti.
0: Tak apa. Nanti call kami untuk untuk mau nyanyi. Abang Din ingat kita dah muda untuk mau nyanyi. Belum lagi. Baik, nampaknya ramai mata-mata matikan saya ketika ini. Saya tengah buka di Titi DJ Eli. Okey, kita tengok lagi, Pak, ya. Siapa yang telefon ni? Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa-apa.
0: Apalah, Pak Yah. Saja Pak Yah tanya.
2: Okey. Takut salah orang.
0: Okay. Salah orang.
2: Ada pantun ke, apa?
4: Ada. Dah 2 minggu apa tak berpantun. Tak ada angkat.
0: Kadang-kadang tu banyak sangat yang masuk, apa. Macam maaf dia.
4: Ya.
2: Baik, apa pantunnya, apa?
0: Pantunnya.
4: Ini ada dua je.
0: Baik.
4: Okey, ya.
0: Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hendak mendaki bukit, jangan pergi seorang diri. Betapa susah kalau tak berduit. Apa dirancang semua tak jadi.
0: Betul.
4: Lagi satu, orang latah jangan dicuit. Takut nanti kita ditendang. Dulu susah nak dapatkan duit. Tapi sekarang hidup orang dah senang.
2: Yelah.
0: Sekarang hidup senang pun susah cari duit juga, apa.
2: Senang dapat duit, senang keluar.
0: Senang dapat duit, senang keluar duit. Okay, terima kasih, Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Okey, Bunga ni Kak Yah dari Kampung Pak Dolah, Kemunting. Dia hadir kat Titi di Jelly ni. Terima kasih banyak. Ada pantun, silakan. Okey, pantun dekat pun tak apa. Okey, Pak Yah. Kita baca dekat lagi dekat Wasabi kita, Pak Yah. Kiriman daripada Cikgu Mona Rizan. Terima kasih, Cikgu.
2: Ni rasa macam first time.
0: Dari Kampung Seginta.
2: Cantik kipas tenunan tekat. Tekat dijual di Pekansari. Ada duit sahabat taulan melekat. Duit ilek. Semua hilang dan lari. Campur-campur bahasa dia.
0: Pandai Cikgu Mona Rizan, ya. Okey, kedua.
2: Makan laksa di Pekan Kuah. Rakam kenangan di tepi jeti. Duit bukan ukuran ukhuwah. Persahabatan terjalin sampai mati.
0: Terima kasih lah Cikgu Rizan. Hari tu dia rasanya minggu lepas dia dah pergi pantun. Tapi dia padam. Bukan tiba-tiba agaknya idea dia tak menjadi kot.
2: Jadi,
0: Tapi kali ni dia bagi dua pantun kita. Terima kasih, Cikgu. Cikgu Nur Izan ni tak tahu dia mengajar di sekolah mana.
2: Ya.
0: Yeah. SMK ke?
2: Ipoh lah ya,
0: Ipoh. Sekolah kebangsaan ke tahu Kampung Sekinta.
2: Kampung Sekinta.
0: Okey, Masya Romi. Okay. Assalamualaikum, saya Masya Romi dari Ipoh ni. Saya petang DJ. Petang. Apa dia kata, Baya?
2: Pergi madrasah belajar mengaji. Pergi bersama dengan Kak Ros.
0: Ya. Yeah.
2: Cukup bulan dapat gaji. Kalau berbelanja, jangan boros. Itu betul.
0: Boros. Okay. Terima kasih banyak, Masya Romi. Kita tengok lagi. Assalamualaikum. Haji Barudin.
2: Haji Barudin.
0: Katanya naik bas pakai duit. Duit kena beli tiket. Sekarang dah pakai duit. Teknologi diguna kad kredit.
2: Yalah,
0: dulu kita naik bas pakai tiket bayar.
2: Ya, betul lah.
0: Entahlah, sekarang ni naik bas pakai, ada tiket lagi ke atau macam mana?
2: Tiket ada tapi kena bayar online. Dia punya tiket tu pun dalam dalam handphone.
0: Oh, ya gitu. Tak ada pakai tiket-tiket macam dulu lah.
2: Bila apa checker datang, tunjuk je lah dalam handphone.
0: Ya, betul-betul. Ya. Kita tengok lagi. Kak Zah timur tiba. Kalau ada, kami tengok kan. Kalau takut terlepas, saya tak sempat nak baca. Kesian dia kan. Okey, kalau tak ada, ni siapa ni? Alang Mi.
2: Alang Mi.
0: Terima kasih Alang Mi.
2: Okey.
0: Ani bayar Alang
2: jam, jam loceng. Jam loceng berdering-dering. Berdering jam di waktu pagi.
0: Ya. Yeah.
2: Duit pencen dah mula kering. Nak tunggu pencen lambat lagi.
0: Sebab orang pencen yang bayar. Dia, dia dapat masuk dulu.
2: Ya.
0: Baru kami dapat gaji.
2: Ya. Okey. Saya bila cerita orang pencen ni, saya teringat opah saya dulu. Opah saya kerja hospital je. Attendant hospital kan. Dia bukan kaya. Tapi kalau sesak-sesak, dia ada je.
0: Ada duit ya?
2: Ada duit.
0: Masa tu simpan duit kat mana, Bayang?
2: Saya pun tak tahu. Nak kata simpan buah bantal. Opah saya ni buta huruf. Dia kalau kat bank, buku bank apa semua, dia tak ada. Dia ni bekerja pun dulu pakai cash kan. Mana dia simpan duit, saya pun tak tahu.
0: Oh, tiba-tiba nak belanja ada je duit.
2: Ada je.
0: Tu dia tu. Okey, cari cikgu Munah Rizan ni, Pak Ya. Dia kata, ni cikgu anak-anak Pak Ya, dia kata.
2: Oh, Ilham Adilah, Ilham Adam.
0: Di SM ni, SABK, Mahat Al-Umar. Cemoh eh?
2: Cepo.
0: Okey, kalau tak ada, kita nak tutup eh. Okey, terima kasih banyak semua yang masuk dekat kita punya ni. Itulah dia. Kita punya soka pantau kita hari ni bertemakan duit.
2: Duit.
0: Baik, terima kasih banyak semua.

0: petang koma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokebang 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat sama menyanyilah dalam Mok Kita Nyanyi. Dengarlah segmen Mokebang ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
1: Okey, Pak Yah, kalau tadi kita dah sibuk melayan lagi kita rancangan seloka pantun.
2: Ya. Yeah.
1: Dan sekarang kita dah balik satu segmen yang cukup menarik iaitu Moh Kita Nyanyi. Telefon kita Pak Yah di
2: 05-545-8559.
1: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
3: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
1: Ya, soalan kita di 05-5458-559. Okey, Pak, nama kita ada penyanyi yang pertama petang ni, Pak Yah.
2: Siapa tu?
1: Yang awal-awal telefon kita tadi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pak Yah dengan Kak Eli.
1: Ya, yeah, saya. Pak Yah tanya saya, siapa orangnya?
2: Siapa ni?
4: Abang Din dari Nibong Terbaik, Pulau Pinang.
1: Abang Din.
4: Abang semua.
1: Abang baik. Cuaca kat sana. Macam mana petang ni, Abang Din?
4: Mendung-mendung manja.
1: Bolehlah tu. Okey, lagu petang lagu apa ni nyanyi Mandin?
4: Lagu Iramdi Hidup Bersama.
2: Oh, yang tadi tu bukan. Mendung tak pakai hujan.
4: Lirik tak sai, lirik tak sai.
1: Tak apa. Nak ambil mula kan, nak ambil hot chorus. Okey.
4: Lagu tu 2 minit je.
1: Sikitlah. Jadi mula lah ya.
4: Boleh.
1: Okey, Abang Din. Nak sedia Nana?
4: Okey.
1: Abang Din payah nak pergi Makkah ni kat Abang Din ni. Okey. 1, 2, mula. Silakan.
4: Di tepi pantai yang indah, aku duduk seorang diri. Suasana tepi, teringat di kau di waktu malam. Wajahmu selalu ku terbayang padamu, wahai sayang. Aku merata merayu pada diri mustika hatiku. Aku tidak lupakan janjimu di waktu pertemuan kita dahulu. Hidup bersama di sampingku. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Abang Din. Boleh ucapan?
4: Ya kepada Kak Ain kita, sahabat saya Kak Ain.
1: Sila. Ucapan apa nak bagi tu?
4: Sagi call.
1: Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Abang Din.
2: Saya berharap 7 markah
1: untuk Abang Din. 7 markah untuk Abang Din. Amboi. Lajunya dia cakap ayah. Tu dia.
2: Sabar.
1: Terima kasih Felda Guru Bersaut. Hujan katanya. Hujan. Kata sahabat kita Remy Bersaut. Okey, baik.
2: Kat sini pun dah gelap dah.
1: Ya, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi. Okay. Bagi surat yang kedua Pak Yah.
2: Siapa tu?
1: Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ke mana pula kita petang ni? Dengan siapa ni?
5: Dengan Acu daripada Kampung Gajah.
1: Acu Kampung Gajah. Sana mendung ke hujan?
5: Hujan.
1: Wow. Okay. Lagu apa nyanyi Acu?
5: Nak nyanyi lagu Dinamik dari Merindu.
1: Ni buat rock balada ni.
2: Ingat nak nyanyi lagu Doraya dah berbual.
1: Okey, dah siap Acu ya?
5: Yes.
1: Okey, 1, 2, mula. Silakan Acu.

0: Oh, tak apa, tak apa, tak apa Acu. Yang paling penting kamu sporting dan berani bersama kita sekarang ni.
1: Acu, kan? Bunyi macam penat ke Acu?
0: Bunyi macam penat. Ini penat makan penat makan dorian mak ya.
1: Okey Acu, saya bagi 6 markah
0: untuk
1: Acu.
0: 6 markah untuk Acu Acu eh. Terima kasih Acu. Okey baik itu dia. Lagunya eh Pak Yu. Pak ya. Baik, di 05-545-8559. Berkomen menonton kami ketika ini. Ya. Di Titi Real Pak Ya. Ada pun Titi di Jelly. Moh kita nyanyi ya. Lagu bebas, lagu bebas ya. Terima kasih Asri Seramat Gerimis katanya. Seramat kat Kota Gajah ni. Baik. Di Gunung Besaut hujan, kata Remy Besaut.
2: Oh, macam-macam hujan ya.

0: pun 4.12 petang kita kini Syara. Mau kita nyanyi bersama Eddie dengan Pak Ya. Komo awesome.
1: Ilya
0: Pak Ya awesome juga. Okey Pak Ya, nak maklumkan kita macam biasa 4.30 petang kita ada water perak.
1: Okey.
0: Nah, asal kita petang ni Pak Ya
1: 4.49 minit petang.
0: Ya, yeah, because awesome dari Ipoh Pak Ya. Yeah. Baik, kita nak terus dengan mau kita nyanyi petang ni bersama dengan siapa di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kak Enon bagian Datuk.
1: Oh Enon. Ya, bagian Datuk.
0: Bagian Datuk hujan ke Kak Enon?
2: Mendung, gerimis ni.
1: Saya tak pernah dengar rasanya Kak Enon ni.
2: Selalu lepas ya.
0: Pak Ya lupa lah tu. Lagu apa nyanyi petang ni Kak Enon?
2: Tajuk tak tahu ni lagu baik. Lama tak dalik kat TikTok.
0: Tak apa. Kak Enon nyanyi dulu. Okay, Eddie dengan Pak Ya nak dengar kan?
1: Kak Enon ni.
2: Ya, Alin Nandang DC, Akan Pak Ya. Lagi Pertun Fatimah.
0: Kita nyanyi sikit pun tengok macam mana Pak Ya. Ya?
2: Okay,
0: baik. 1, 2, mula. Silakan Kak Enon.
2: Semenjak sampai menjadi tubuh buah keras menjadi berangan, semenjak sampai menjadi tubuh buah keras menjadi berangan, semenjak bulan jatuh keriba merpati terbang berpasang-pasangan, semenjak bulan jatuh keriba merpati terbang berpasang-pasangan, baiklah baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman, baiklah baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman, memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan, memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan.
0: Terima kasih Kak Enon.
1: Ya Allah. Lagu
0: apa filem kot kan?
1: Kamariah Noor.
0: Tak apa, terima kasih Kak Enon.
1: Saya bagi 7 markah untuk Kak Enon.
0: 7 markah untuk Kak Enon ya. Baik, terima kasih banyak ya. Tak apalah Pak Ya, dia nyanyi pun kadang walaupun kita tak tangkap lagu apa, mungkin dia filem ke mana tahu eh.
1: Tapi sedap dia nyanyi tu.
0: Lagu
1: lama.
0: Macam syair Pak Ya kan. Okey. Baik. 0555458559 sahut cabaran kami petani moh kita nyanyi. Wah, wow, talian laju Pak Ya eh.
1: Ada lagi.
0: Okay, ada lagi sana. Okay. Siapa di sana tu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Boleh dengan Pak Ya tahu siapa sana tu ya?
3: Ini Yah daripada Karai.
0: Yah Karai?
3: Ya.
0: Yah Karai. Oh, tadi dah masuk ada masuk kat titi tadi kan?
3: Tadi masuk pasal hujan je.
0: Oh ya.
1: Lagu apa ni Kak Ya?
3: Lagu apa? Baru 60 tahun boleh?
1: Boleh.
0: Lagu apa?
3: Surga Idaman.
0: Wah, eloklah tu. Okay. Surga Idaman. Apa ni Kak Zah tambah tua suka lagu ni?
1: Okay. Saya paling suka lagu Alam Seni. Tahu lagu tu?
3: Tak tahu.
0: Okey, tak apa. Okey, baik. Dah sedia dah Kak Ya?
3: Dah.
0: Baik, 1, 2, mula. Silakan.
3: Katakan padaku rahsia di hatimu, janganlah kekanda membisu. Katakan kau cinta kau pun tiada, pada hamba dagang melara. Bimbinglah daku ke jalan bahagia, agar cinta kita bercahaya. Lupakanlah kandang sengketa kita, bagaikan impian saja. Ku berdoa pada Tuhan agar hajatku dimabulkan. Padamilah kandang hasrat yang menyala, bersamalah kita gembira. Lupakanlah kandang sengketa kita, bagaikan impian saja.
0: Okey, ya Karai. Ah, okay. Oh, enjoy dengar nyanyi Pak ya. Dia nyanyi tu kan enjoy, relax aja.
1: Kopalah.
0: Sambil-sambil makan doyan. Ha.
1: Okey,
0: okey. Terima kasih ya.
1: Umur berapa Kak Yan?
0: Jangan tanya umur Pak ya.
1: Tak boleh tanya.
0: Tanya-tanya.
1: Sebab lagu lama ni.
0: Iyalah, terima kasih ya. Okey, markah untuk
1: saya bagi 6 markah.
0: 6 markah. Okey, tanya-tanya.
4: Kejar bayangan.
0: Okey, terima kasih banyak. Jariah Rahmat. Terima kasih banyak Jariah Rahmat.

0: Koma ada bakat menyanyi?
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559. Mari.

0: Ya, dah pun 4:20 petang kita kini.
1: Ya.
0: Nampaknya rakan wartawan kita Zulika dah pun sediakan bahan untuk waktu perak 4:20 petang, Pak Yang. Ya,
1: ya.
0: Okey, nampaknya di Ipoh sekiranya hujan lebat,
1: Pak Yang. Hujan lebat berbenar.
0: Oh, ya, hujan lebat koma dengan anginnya apa angin semua, ya, kan?
1: Oh, okay. So, yang okay. Siapa yang atas jalan raya tu, ya, hati-hatilah ketika
0: hati-hati memandu. Terima kasih banyak. Kampung 4 dolar Kemunting dah gelap nak hujan.
1: Oh, kampung
0: 4 dolar. Kata Kak Yah. Ha, Kak Yah.
1: Oh,
0: Kak Kampung 4 dolar Kemunting.
1: Eh, bukan Kak Yah nyanyi tadi?
0: Itu Kak Yah Karai.
1: Oh, Kak.
0: Ini kampung 4 dolar Kemunting. Belum hujan lagi lah tu, Pak Yah, Kemunting.
1: Yelah.
0: Mari sojian petang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Abby. Saya Abby dari Kuala Kangsar.
1: Abby.
0: Okey. Abby, sana hujan ke, Abby?
2: Tak.
1: Tak hujan?
0: Tak hujan, ya?
1: Okey.
0: Ui, dekat Ipoh ni hujan lebat, Abby. Okey, lagu apa nak nyanyi, Abby?
2: Abby nak cuba nyanyi lagu Bossa Nova.
0: Baik.
1: Bossa Nova.
0: Wow. Mesti apa ni? Sama macam suara macam Wan ni, Pak Yah, kan? Okey, dah sedia dah, Wan? Dah sedia dah, Abby?
2: Ya.
0: Yeah. Baik. 1, 2, mula. Silakan, Abby.
2: Okey. Hai si abang, menari bossa nova, awas linggang.

0: Okey, B. Terima kasih, B. Kan? Bagus. Suara dia bagus.
1: Macam biasa menyanyi ni.
0: Biasa menyanyi. Yeah. Biasa karaoke okay. B.
2: Tak juga.
0: Okay.
1: Okay, saya bagi 8 markah untuk AB.
0: Wow, 8 markah untuk AB. Tanya. Okey, baik. Okey, ada masa lagi tu kemau besok ke pandu pula. Mau kita nyanyi.
1: Dah lepas dah tu.
0: Esok minggu depan pula. Okey, 05 5458 559. Mau kita nyanyi kemau.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo. Ya, so kita ke Wantai Perak, Pak ya.
1: Yeah.
0: Kita sama dengan Ana di sana. Assalamualaikum, okay. Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ana, apa khabar Ana?
2: Baik, alhamdulillah, Pak Yan.
1: Okay, lagu apa Ana nak nyanyi?
2: Lagu Sembilu Ella.
0: Sembilu Ella. Okay. Baik. Okey, silakan Ana. Satu, okay. Dua, mula. Silakan.
2: Saya ambil chorus ya.
0: Okay. Ya, boleh.

0: pun tak pernah curang terhadapmu. Okey, terima kasih.
1: Okay. Wah, terima kasih Ana. Ya, tu dia.
2: Okey, terima kasih Ana. Saya terima bagi Ana markah 7 markah.
1: 7 markah untuk Ana ya. Ha. Terima kasih banyak Ana. Okey, baik. Okay, banyak. Kita nak ikuti Wata Perang 4 Setiap Petang dulu sama Julika. Lepas tu kita sambung balik Paya. Ya. Sekarang malukan asal kita petang ni Paya.
2: Pukul 4.49 minit petang.
1: Baik. Sambung lepas ni ya.

0: Depot nampaknya hujan lebat kita kena Pak Ya.
1: Pada
0: kombo yang selama mandu kita kena dengar kami. Hati-hati memandu semua ya. Okey, tadi kita ada sahabat kita dari Gua Cempedak Kedah Pak Ya. Di sini kat Titi di Jeli. Dia kata Gua Cempedak sekarang ni apa ni musim cempedak.
1: Oh iya ke? Pasalnya kalau tak musim pun dia cempedak.
0: Dia kata marilah sini. Ni apa ni cakap larang hujan weh. Cakap larang hujan. Oh kampung saya lah tu. Cakap larang. Ya.
1: Yeah. Dia nak ke Batu Kurau tu kan?
0: Eh bukan. Ha, dia cakap larang pun.
1: Pasal cakap larang.
0: Dia cakap larang. Dekat apa tu Pekalan Pegoh naik atas. Pergi nak menghala ke Batu Gajah.
1: Batu Gajah. Okay.
0: Ada lagi ke sahabat kita ni? Assalamualaikum. Oh dah hilang dah. Cuba lagi ya. Di 05-5458-559. Cepat kau mau telefon kami.
1: Yelah.
0: Jangan mau kita nyanyi.
1: Hujan ni cepat no hilang ke.
0: Okey dah. Pak Ya, kalau musim hujan ni apa yang sedap Pak Ya?
1: Dia benda goreng-goreng.
0: Makan.
1: Makan
0: lagi.
1: Apa perbuatannya?
0: Tidur. Makan tidur.
1: Apa lagi nak buat?
0: Kita kan ada rumah Pak Ya. Kalau kita bekerja mana boleh. Tidur. Makan je boleh lah.
1: Macam kerja kalau tukang jahit dalam rumah tu boleh lah lagi buat kerja kan.
0: Ya. Okay. Jadi jangan siapa memanggil kita di talian ya. Lepas ni

0: 8555 ya. Kita panggil sosnya Anggun dari Kuala Kangsa. Assalamualaikum Anggun.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedap namanya Pak Yang Anggun ya. Hui, orangnya mesti Anggun Pak Yang Lagu apa dia nyanyi Anggun?
1: Hampa Toki.
0: Okey, okay. Harap tidak menghampurkan kita lah Pak Yang Okey, nak ambil mulakah chorus Anggun?
1: Ambil mula.
0: Boleh, okey. Okey, dah sedia?
1: Ya.
0: Satu, dua, mula. Silakan Anggun.
1: Ku ditinggal senja, malam menghampiri, sendiri ku sedang menanti. Segera angin sampaikan rinduku, terlukakah kau pada janjimu? Ketika bersama rindu bergelora, perpisahan menikam jiwa. Kau pandai mengusik, kau pandai menggoda. Kini diriku yang kau tinggalkan begitu saja. Apakah artinya ucapan manismu? Kau merinduiku.

0: aku hanya insan biasa, lemah pada rayuan manja, terlena di buai mesra pada cinta yang hampa.
1: Okey, terima kasih Anggun. Itulah Anggun ni pun enjoy je Pak Ya. Dia buat lagu ni senang je dia bawa. Kan?
2: Ikut-ikut je. Tak apa Anggun, okey.
1: Sampai makan cucu durian je Pak Ya.
2: Kita tengok pun enjoy je.
1: Kita pun enjoy je. Okey Anggun, markah untuk Anggun.
2: Okey, saya bagi 6 markah untuk Anggun.
1: 6 markah untuk Anggun. Terima kasih Anggun. Yang paling penting tu kamu enjoy dengan kami ya. Baik. Eh, Pak Ya, saya kita malukan azan asal kita petang ni, Pak Ya.
2: Pukul 4.49 minit petang.
1: Ya, yeah, because I'm on the report, ya. Yeah? Okay. Kami bukan nak cari penyanyi, ya, Pak Ya, kan?
2: Ya, yeah,
1: betul. Cari komo yang boleh menyanyi.
2: Kita
1: itu je.
2: Kita saja yeah. Nak meriahkan suasana.
1: Betul. Okay, normal-normal, simpan pulih hujan lebat.
2: Hujan lebat.
1: Sama sekali report ni. Okay.

0: Okey, Pak Yan, kita nak kasih ungkai pula ya. Bersama Cik Anan di sana. Assalamualaikum, Cik Anan.
1: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Sehat ke?
0: Alhamdulillah.
1: Pak Yan tu ceria, tengok.
2: Ya, memanglah.
0: Pak Yan ceria selalu. Lagu apa nyanyi, Pak Cik Anan?
1: Harapan, rasanya harapan kecewa.
0: Harapan kecewa. Okey, baik. Okey, dah sedia dah ya, Cik Anan?
1: Ya, ya, saya.
0: Baik, satu, dua, mula. Silakan.
1: Harapanku kamu di mana kau berada, tak ada kabar berita, bayang selalu menjelma impian.

0: kumanan waktu agar kita dapat temu. Pulanglah wahai kasihku, kecewa di masa lalu tak jua sembunan silu. Itu saja.
1: Okey, itu saja Cik Adnan. Okay, terima kasih banyak Cik Adnan Sungkai.
2: Okey, okay, markah. Benar bunyinya.
1: Okey, markah untuk Cik Adnan.
2: Saya bagi 8 markah.
1: 8 markah. Tanya. Okey, tanya-tanya. Okay, baik. Waalaikumsalam. Baik. Tidak payah ya. Nampaknya setakat ini sahaja kita ambil bagi-bagi kita untuk petang ni, Pak, ya?
2: Okey.
1: Sebab kita maklumkan azan asal kita masuk pada jam 4.
2: 49 minit petang.
1: Baik, kau sama dari Ipoh, ya? Yeah. Baik, nantikan asal kita.

0: menunaikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: Banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Okey, nak payah-payah hari ni ya. Mau kita nyanyi kita dapat berapa orang Pak ya?
2: Ada 8 orang.
1: Siapa gerangan itu?
2: Antaranya Abang Din, Acu, Kak Ainun, Yah Karai, Ebi, Ana, Pengkalat, Anggun, Adenan.
1: Itu dah antara penyanyi untuk hari inilah.
2: Untuk hari ini.
1: Terima kasih orang. Banyak-banyak untuk semua yang sudi bersama kita, Pak Yah. Dalam soka pantun. Dan juga dengan Moh kita nyanyi. Nampaknya jam Pak Yah kat kelima dah ni. Nampaknya dah sampai di ujung Pak Yah bersiaran bersama Eli di Konti Pan FM, Pak Yah.
2: Alhamdulillah kita kat sini dalam keadaan baik. Sejuk kat dalam pun sejuk.
1: Kat luar hujan.
2: Hujan dia. So insyaAllah lepas ni kita... kalau nak keluar tu berhati-hatilah. Ni waktu ni waktu orang keluar kerja kan.
1: Betul, betul Pak Yah.
2: Balik kerja. So insyaAllah lah kalau ada yang merempuh air tu, janganlah dengan laju-laju sangat.
1: Ya, betul kan? Hati-hati. Hati-hati. Keselamatan kita utamakan Pak Yah.
2: Utamanya yang menunggang motosikal.
1: Betul. So, insyaAllah. Okey, dan insyaAllah jumpa lagi Pak Yah pada hari Rabu depan. InsyaAllah. Kita ada soka pantun lagi. Saya beritahu apa temanya Pak Yah untuk minggu depan.
2: Tema belum tahu lagi.
1: Belum tahu lagi. Nampaknya sekarang pun ramai lagi nak apa ni nak telefon kita untuk mungkin nyanyi.
2: Kadang-kadang kita dah plan dah tema ada. Last minute tukar.
1: Tak menjadi pula. Tapi tak apa.
2: Tak apa.
1: Bila kita ni semua ready je.
2: Ya, betul.
1: Demon Sporting Pak Yah.
2: Cekap dia orang ni.
1: Okey, jumpa lagi pada minggu depan Pak Yah.
2: Terima kasih Eli.
1: Terima kasih Pak Yah. Dan jumpa lagi depan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yah.

0: saya Najwa Latif. Eh wah, DJ Eli Fazila lah bersama anda. Dengan FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum semua, dah pun 5.21 minit petang. Kembali bersama dengan saya Eli Fazila Hanafi di Pana FM petang ni. Nampaknya sejuk di sana sini, hujan di sana sini petang ni. Berkomen sedang memandu tengen melakukan Pana FM. Hati-hati memandu semua. Semoga selamat sampai ke rumah masing-masing ya. Baik, Eli temankan koma di mana saja petang ni. Di rumah ke, tempat kerja ke, dalam perjalanan ke, dan tengah minum petang ya. Okey, nampaknya jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 90% dengan harga buku sendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas sulin seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan direbut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 11 Julai 2026. Masuk adalah percuma jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik, kata kita dah beribu selama 2 jam ya. Elia Buang, artis kita. Kita dah bersuka pantun dan juga kita dah sangkan moh kita nyanyi. Ramai dah menampilkan bakat koma dalam moh kita nyanyi. Dan juga ramai menjumbang idea untuk tema kita petani iaitu duit. Terima kasih banyak-banyak.

0: gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.
1: Mula Koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Peribahasa kena gunakan berkias lagi dalam maksudnya. Yang pertama, jangan pijak terpijak. Biar bodoh bersuluh. Elakkan rasa diri tu pandai tapi nanti dicela. Jadilah orang yang suka bertanya, pastinya mendapat pengetahuan. Laksana bunga dedap sungguh merah, berbau tidak. Maksudnya apa, Eli? Orang yang cantik
1: atau tampan
2: namun
1: tidak berbudi bahasa,
2: tak ada makna. Di mana kayu bengkok, di sanalah musang mengintai. Sesiapa yang tidak berhati-hati mudah ditimpa musibah. Belum lepas asap dapur, sudah mahu jadi langit. Baru belajar tentang sesuatu hal, sudah berasa pandai dan hebat.
1: Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis 3 hingga 4 petang di PRFM le. Untuk koma aja.

0: Fizz on air.
1: Assalamualaikum semua, selamat petang. Untuk kali ini saya bersama dengan salah seorang peniaga yang ada di Bandar Baru Putra. Kita bersama dengan Kak Laila kat sini. Assalamualaikum Kak Laila.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey Kak Laila, Kak Laila meniaga apa kat sini?
2: Saya meniaga kedai runcit, barang-barang runcit lah, gula, minyak, tepung, beras.
1: Wah, wow, kini banyak lah yang dijual di kedai ni Kak Laila ya. Kak Laila, berapa lama dah Kak Laila meniaga kat sini?
2: Dekat dalam 8 tahun ada kot.
1: Oh, 8 tahun koma. Ni nak tanya Kak Laila, pukul berapa buka kedai, pukul berapa tutup kedai Kak Laila?
2: Saya buka kedai dalam pukul 7. 12.30 hari sampai 3.30 saya rehat. Selepas 3.30 tu saya buka sampai 6.30 petang.
1: Jadi kepada komo orang-orang Bandar Baru Putra yang nak dapatkan produk-produk runcit, minyak, beras, gula, garam, semua benda ada sini, biskut, mainan, jajan, biskut emeral, semua ada. Mari datang ramai-ramai ke kedai Kak Laila kita di Bandar Baru Putra. Komo cari aja kedai Kak Rosnah kita. Aku boleh jumpa Kak Laila dan juga Zeti ada dekat sini. Carilah barang-barang macam-macam ada dekat sini Kak Laila. Ya, ni nak ngajak orang ramai, ajak orang ramai datang kedai.
2: Jemput datang.
1: Jemput. Tu dia, mari koma, dah rupa pasal malam dekat sini. Jadi jangan tak datang.

0: datanglah kau ya. Itulah ceritanya. Okey, jadi kita akan bersama lagi untuk next episode. Jadi terima kasih kepada Kak Laila sekali lagi. Terima kasih Laila.
1: Sama-sama.
0: Dan juga Zeti.
2: Terima kasih sama-sama.
0: Okey, kita jumpa nanti. Alright, assalamualaikum.
3: Beef on Air setiap hari di Perak FM.

Berkaitan dengan antara aku, kau dan batu akiku. Hostel ke 551 petang di sana. Ya, kasal Pengkalan kita petang ni tengah apa ni, goreng cempedak untuk minum petang. Ha ha. Sedap tu kasal.

Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

0: waktu pagi ke?
1: Selamat pagi, sayang.
0: Petang ke?
2: Terbetang di pinggir bukit.
0: Malam ke?
3: Ketika malam kita bersama.
0: Untuk komen aja.
4: Hiburan berinformasi. Perak FM, stesen anda.
0: Untuk komen aja.
5: Jom dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.

0: koma je.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma je.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di BFM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Jadi sampai di ujung tugas saya Nelly Fazilah Hanafi untuk kali ini. Assalamualaikum, segmen Moge Bang isi hari Rabu ya. Esok insyaAllah hari Khamis kembali lagi bertugas. Ha, segmen yang sama Moge Bang Khamis lah pula ya. Esok kita rancangkan Atma Bahasa. Bersama Bahasa Budaya Pustaka pada jam 3 hingga 4 petang ya. Berbanding dengan tugas Nana pula bersama Koma dalam segmen Atta Koma pada jam 7 malam hingga 12.30 malam. Harapan saya seperti biasalah, semoga kau terus kekal bersama kami di PFM. Pastinya untuk Koma je 18 jam setiap hari ya. Saya akan tahu siapa akan menyusul sepanjang ini pada jam 6.30 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Kisah Marah Bahagian 1, disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnati nabihi ila yaumil qiyamah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita akan bermudarasah, kita akan membaca contoh-contoh bagaimana salafus soleh menyerlahkan sifat penyantun mereka tatkala mereka diprovokasi. Itu bagaimana kita nak menghadapi suasana tatkala kita diprovokasi, jika kita dibuat sesuatu perkara yang mengundang kemarahan kita. Dan insyaAllah kita akan melihat dan kita akan membaca contoh-contoh tindakan yang dibuat oleh salafus soleh. Tuan-tuan, dalam hidup ini kadang-kadang kita lebih terkesan bila kita melihat contoh. Dengan contoh itu dapat diterjemahkan segala teori-teori yang barangkali kita baca, kita pelajari, kita mudarasahkan sebelum ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi bi'ulumihi amin wa syatama rajulun ibna Abbasin radhiyallahu anhu falamma qada maqalatahu faqal ya Ikrimah unzur hal lirrajuli hajatun fanaqdiha fanakasa ar-rajulu ra'sahu wastaha. Dan diterjemahkan oleh pengarang, oleh mutarjim. Wa tarjamahu al-mutarjimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi tarjamatihi amin. Pada satu hari, ada seorang lelaki memaki Hamun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan apabila selesai, lelaki itu memaki Hamun Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun berkata, ya Ikrimah, wahai Ikrimah, unzur, kamu tolong lihat, adakah lelaki ini sebenarnya dia perlukan sesuatu kot yang boleh kita bantu. Kemudian apabila mendengarkan ungkapan daripada Ibnu Abbas itu, maka lelaki itu nakasa ra'sahu, dia menundukkan kepalanya kerana malu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas. Segala contoh-contoh yang kita akan baca atau kita akan mudarasahkan, contoh-contoh dipanggil penyantun yang lahir daripada tokoh-tokoh susuk-susuk tubuh yang dia boleh bertindak. Kan kita mendarasakan sebelum ni peringkat-peringkat kemarahan. Ada peringkat yang seorang itu marah, dia lebih tinggi daripada orang yang dimarahinya. Maka dia mampu untuk membuat sesuatu kepada orang yang dimarahinya, buat tindakan-tindakan tertentu. Ada orang yang dia melimpiaskan kemarahannya satu level, satu darjat. Rakan dia ke, jiran dia ke, sahabat sekerja dia ke. Kemudian ada satu lagi level atau peringkat, dia marah sesuatu yang berada di atasnya dengan bos dia. Jadi contoh-contoh yang kita akan mudarasahkan, yang kita akan tekuni, telusuri ini adalah contoh-contoh pihak yang memarahinya berada di atas, yang dimarahinya berada di bawah. Maksudnya dia boleh untuk membuat tindakan. Namun, walaupun dia mampu untuk membuat tindakan-tindakan lebih daripada yang dia boleh buat tindakan apa yang dia suka sebab dia berada pada peringkat yang lebih tinggi, tetapi Ibnu Abbas ini ketika dimaki Hamun oleh lelaki berkenaan, habis saja lelaki berkenaan maki Hamun dia, dia beritahu Ikrimah, wahai Ikrimah, kamu tengok lelaki ni, kalau ada apa-apa keperluan untuk kita boleh penuhi bantu dia, kita bantu. Tuan-tuan sekalian, ini menyebabkan lelaki itu merasa malu, dia menundukkan kepalanya dan dia merasa malu terhadap sikapnya itu. Rupa-rupanya dibalas oleh Ibnu Abbas dengan balasan yang dia tidak sangka. Sebab itu, kita ingat pesanan daripada Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, kunu kasyajarah, jadilah kalian seperti sepohon pokok, yarmunakum bil hajarah, orang ramai membaling kamu dengan batu untuk mendapatkan buah yang ada pada kamu, wahai pokok, tarmim bil bisamarah, dan kamu membaling semula mereka dengan buah-buah yang digugurkan daripada pohon kamu. Salah satu contoh bagaimana seorang yang mampu untuk bertindak tapi lebih memaafkan, pendekatan memaafkan, bahkan menawarkan untuk memenuhi keperluan. Itu satu contoh. Contoh kedua, ada seorang lelaki telah menuturkan kata-kata yang keras. Asma'a wa asma'a rajulun Muawiyata kalaman syadidan, faqila lahu law aqabtahu, faqala inni la astahi ayadiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Subhanallah. Seorang lelaki telah menuturkan kata-kata yang keras hingga didengari oleh Muawiyah. Muawiyah ketika itu telah menjadi tokoh, menjadi ketua. Kemudian bila perkara itu berlaku, maka ada seorang mencadangkan kepada Sayyidina Muawiyah, bagaimana kalau kamu aqab tahu, kamu menghukumnya kerana kata-katanya itu. Apa jawab Muawiyah? Muawiyah berkata, sesungguhnya aku berasa sungguh malu jika sifat penyantunku menjadi kurang semata-mata kerana dosa seorang rakyatku. Sekalian, dia sebagai ketua yang tak puas hati ni, yang mengungkapkan kata-kata keras itu adalah rakyat dia sendiri. Jadi walaupun dia mampu untuk membuat sesuatu kepada rakyat dia, tapi dia tidak berbuat begitu kerana dia tidak mahu mengurangkan nilai penyantun itu. Maknanya tak adalah tunjuk power, kemudian membalas dendam terhadap musuh-musuhnya. Dan inilah yang berlaku, tuan-tuan sekalian, kalau sepatutnya menjadi contoh terhadap para pemimpin zaman kita, supaya tidak ada dipanggil yang kita sebut dulu, politik balas dendam dan politik balas jasa. Satu ketika, tuan-tuan sekalian, qasama Muawiyatu nata'an fa'atha biha minha ila shaykhin min ahli Dimashq falam yu'jibhu. Satu ketika Muawiyah telah membahagi-bahagikan permaidani yang dibuat daripada kulit, nata'an. Nata'an ini bisat minal adim. Bisat minal adim ni maksudnya bisat atau hamparan. Satu ketika Muawiyah telah membahagi-bahagikan permaidani yang dibuat daripada kulit. Cantiklah tu. Salah satunya dihantar kepada seorang lelaki tua di Damsyik, Syria, Dimashq. Namun apabila sampai hamparan itu, permaidani itu, lelaki itu lam yu'jibhu, dia tidak teruja dan dia tak menyukai permaidani itu. Disebabkan dia tak suka, dia bersumpah. Faja'ala alaihi yaminan ayyadriba ra'sa Muawiyah. Dia bersumpah untuk dia memukul kepala Muawiyah. Kemudian waja'a, kemudian fa'ata Muawiyah fa akhbarahu fa qala lahu Muawiyah ufi binadrika warfuq bisyekh. Dan lelaki itu pun bertemu dengan Muawiyah. Kemudian dia pergi bertemu dengan Muawiyah. Muawiyah itu siapa? Ketua dia. Amir dia. Bertemu dengan Muawiyah dan memberitahunya bahawa dulu ketika sampai permaidani kepada dia, dia tak suka dan dia telah bersumpah untuk pukul kepala Muawiyah. Dan Muawiyah berkata kepada lelaki tua ini, ufi, tunaikanlah bin nadrika dengan nazar kamu itu. Dan dia ingatkan kepada orang-orang dia penyegat supaya farfuq bisyekh, dan berlemah lembutlah dengan orang tua itu. Tentu ini adalah contoh satu lagi bagaimana sikap ataupun sifat yang diambil, pesan power Syahid Hasan Al-Banna, jadilah seperti pokok buah yang membalas dengan buah-buahan walaupun dilentak dengan batu. Kalau ada batu lah, tengah orang slipper, tengah orang galah yang di hujungnya ada pisau yang tajam, kait, dan diturunkan buah-buah. Itu sifat, sepatutnya sifat yang ada pada seseorang, sifat penyantun. Contoh lain, tuan-tuan sekalian, contoh lain, seorang budak suruhan Abu Dhar. Budak suruhan waja'a gulamu li Abi Dharin waqad kasara rijla syatin lahu faqala lahu man kasara rijla hadihi qala ana fa'altuhu amdan, sehingga akhirnya. Seorang budak suruhan Abu Dhar, gulam, datang menghadapnya setelah dia mematahkan rijli syatin. Rijli syatin maknanya mematahkan kaki kambing kepunyaan Abu Zar. Abu Zar bertanya kepadanya, siapa yang mematahkan kaki kambing aku ni? Dia berkata, ulam ni tadi berkata, aku sengaja lakukannya semata-mata untuk menaikkan kemarahanmu, lalu kamu memukul aku dan kamu akan mendapat dosa. Ada rupa itu juga, tuan sekalian. Ini dipanggil provokasi tahap tinggi, tuan sekalian. Sanggup untuk bersedia menerima pukulan sebab supaya dosa bertambah kepada orang yang memukul. Ini hasutan daripada syaitan iblis yang

marah aku pukul kamu, aku bertambah dosa, maka aku tahulah siapa pihak yang provoke kamu tu, iaitu syaitan. Maka aku nak buat satu perkara yang dapat menimbulkan pihak yang provoke kamu tu, iaitu aku akan buat satu tindakan yang syaitan akan jadi lebih marah. Iaitu apa? Iaitu Abu Zar fa'atatahu. Abu Zar membebaskan gulam itu, memerdekakan hambanya itu. Maka fail lah langkah-langkah syaitan tadi. Tuan-tuan, itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang ini langkah syaitan untuk menimbulkan kemarahan Abu Zar. Rupanya Abu Zar dapat hidu daripada awal. Jadi dia ambil tindakan supaya menaikkan lagi kemarahan mastermind yang kononnya cuba untuk menjerumuskan Abu Zar dalam dosa sebab memukul ulamnya tadi, iaitu Abu Zar memerdekakan hambanya. Contoh lain, seorang lelaki wasyatama rajulun Adi ibn Hatim wa huwa sakit. Seorang lelaki memaki hamun Adi bin Hatim, sedangkan Adi bin Hatim ni sakit. Sin alim kapta, kita panggil sakit. Sakit dalam bahasa Arab ni maknanya dia mendiamkan diri. Sakata ya sekutu, sukutan fa'ilnya, isim fa'ilnya adalah sakit. Seorang lelaki memaki Adi bin Hatim sedang dia hanya mendiamkan diri. Adi bin Hatim ketika itu adalah ketua pada kaumnya, pada komunitinya. Apabila dia selesai bercakap, Adi berkata kepada lelaki yang mencerca atau memaki, dia kata apa? Jika kamu masih ada perkara yang kamu nak luahkan, luahkan cepat, luahkan segera sebelum nanti syabab kampung ni, pemuda-pemuda kampung ni datang. Kalau dia dengar apa yang kamu cakap kepada aku, kalau dia dengar apa yang kamu berkata begitu kepada aku, aku ni ketua mereka, aku ni ketua demo. Kalau kamu cakap demo dengar, kamu mencaci ketua mereka, iaitu aku, nescaya mereka tak akan rela sama sekali, nanti kamu teruk kena pukul. Jadi Adi bin Hatim kata dia bagi peluang. Apa yang kamu tak puas hati, apa yang berketul-ketul dalam perut hati perut kamu, luahkan segera sebelum nanti pemuda-pemuda kampung aku ni dengar apa yang kamu ungkapkan padaku, dan mereka nanti tak tahan, kamu juga yang teruk. Tuan sekalian, teruk maknanya teruk dipukul nanti. Itu tuan sekalian sikap Adi bin Hatim. Jadi tuan sekalian, ini bukan senang dalam hidup ini orang menerima kritikan. Bukan senang. Hanya orang yang berjiwa besar sahaja yang sanggup menerima kritikan. Tuan-tuan, kita nak kritik orang seronok tuan-tuan sekalian. Tak cukup tanah kita nak kritik. Tak cukup huruf, 24 huruf Roman tak cukup untuk kita nak kritik orang, nak merendahkan orang. Tapi kalau kita bersedia untuk mengkritik, maka kita juga bersedialah untuk dikritik. Jadi kalau kita berani untuk komen sesuatu isu dalam medsos, janganlah tutup kritik tu. Jangan tutup komen tu. Hanya saja dalam komen itu banyak nanti kritikan-kritikan yang tak semua orang boleh tahan dengan kritikan-kritikan itu. Ini Adi bin Hatim dikritik oleh seorang lelaki sedangkan dia ketua. Maka dia bagi lagi ruang untuk dikritik. Dan antara perkara-perkara yang boleh menolong kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita, perkara yang nombor tiga ataupun nombor dua itu disebut, ada empat kan cara. Salah satunya adalah kita mendengar komen kritik daripada musuh-musuh kita. Kerana selalunya musuh-musuh kita ini, dia tidak bermujamalah. Dia tidak bermuka-muka dengan kita. Pantang ada poin tertentu, dia akan kritik kita. Maka kalau 100 dikritik itu, takkan satu pun tak betul kritikan dia kepada kita. Sudah tentu ada yang betul. Maka kita berlapang dada. Dari masa ke semasa, tentu selalunya bila orang itu sudah meningkat umurnya, semakin meningkat umurnya, semakin tinggi jawatan kedudukannya, semakin sukar untuk dia menerima nasihat dan kritikan orang lain. Sebab semakin besar jawatannya, semakin tinggi umurnya, semakin membesar juga rasa egonya. Dan sukar untuk menerima kritikan dan menerima realiti ada kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Sebab itu antara adab untuk kita menegur orang yang ada kedudukan dan sebagainya, bukan di khalayak ramai, tetapi lebih kepada teguran-teguran yang bersifat personal, atau dipanggil PM tepi. PM tepi ni bermaksud personal message secara personal lah. Tuan-tuan sekalian, pada satu malam yang gelap, Omar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, satu lagi tokoh, Omar bin Abdul Aziz telah memasuki masjid. Dia masuk masjid. Tentu juga terkenal Omar Abdul Aziz ini, dia
memerintah tak sampai 3 tahun, tuan-tuan sekalian. Tak sampai 3 tahun.

Tetapi beliau telah memerintah dengan adil. Allah bantu dia. Bila seorang itu memerintah dengan adil, ikut syariat, Quran dan hadis, insya-Allah Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Tak sampai memerintah selama 3 tahun, dia menyelesaikan masalah kemiskinan yang berada di zaman dia, sehingga wang zakat yang nak dibahagi-bahagikan sukar untuk menerima siapa yang menerima zakat tu. Sebab semua orang, pertama barangkali sudah kaya, yang kedua dia isar ni maksudnya dia, kalau boleh wang zakat itu diberikan kepada orang yang lebih layak. Sampai pada si B, dia rasa ada orang lebih layak daripada. Umar Abdul Aziz ni masuk ke dalam masjid, lalu kakinya terlanggar dengan orang yang sedang tidur. Dia terlanggar dan dia terjaga. Lelaki itu mengangkat kepalanya sambil berkata, kamu gila ke? Dia marah kan dia. Dia bergegas nak bertindak kepada lelaki yang bercakap kasar dengan Amirul Mukminin. Tapi Umar Abdul Aziz kata, jangan buat apa-apa kat dia. Sebab dia tanya sama nak aku ni gila ke tidak. Dan maka aku jawab, aku tak gila. Okey, selamat. Habis cerita tu. Maksudnya tak perlulah untuk membuat tindakan. Sebab orang tu tanya, aku ni gila ke tak? Aku kata, tak. Betul lah jawapan Umar Abdul Aziz itu. Tentang sekalian, seorang lelaki telah berjumpa dengan Ali bin Husain radhiyallahu anhumah. Lalu memaki-maki dia. Kemudian hamba-hambanya bangun untuk bertindak ke atasnya. Ke atas pemaki berkenaan lah. Melihat keadaan itu, Ali berkata, tenang. Selepas itu, beliau pergi kepada lelaki itu dan berkata, bila lelaki itu maki-maki hamun Ali bin Husain ni tadi, cucu Nabi SAW, cucu cicit Nabi. Selepas itu, beliau bertemu dengan lelaki berkenaan. Dia kata apa? Sebenarnya, bila kamu caci maki aku tu, keaiban-keaiban yang Allah tutup dari pengetahuan kamu sebenarnya lebih banyak lagi. Apa yang kamu caci aku ni adalah sebagian kecil sebenarnya daripada banyak lagi keaiban-keaiban yang barangkali kalau kamu tahu, cacian-cacian kamu bukan setakat ni, panjang lagi. Tapi setakat yang kamu tahu tak banyak ni je. Maka kamu caci aku banyak ni je. Sedangkan Allah lindungi banyak lagi keaiban-keaiban aku yang menyebabkan kamu tak tahu. Jadi dia kata, kamu ni ada apa-apa tak keperluan yang boleh kami tolong? Jadi offer pula. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma offer pula kepada lelaki berkenaan, pemaki berkenaan, kamu ada apa-apa tak yang kamu perlu? Kami nak bantu ni. Pendengarkan lelaki itu pun merasa malu. Tuan-tuan nampak tak apa nama semua insiden-insiden tadi ni? Kita kena bezakan di antara dua perkara. Yang mengundang kemarahan kita itu melibatkan diri kita personal atau melibatkan agama Allah Ta'ala. Jadi kalau melibatkan agama Allah Ta'ala, kita kena react, kita kena tunjukkan kemarahan kita, kita kena tunjukkan mauqif kita, sikap kita. Tapi peristiwa yang jadi, yang kita baca hari ini semua melibatkan kepada diri sendiri. Maknanya dia tidak melibatkan kepada Islam, kepada Nabi. Jadi kita kena bezakan antara melimpiaskan kemarahan yang dibenarkan dengan sifat penyantun. Maaf tuan, bila dah pencin wajiblah memikir bukanlah akhirat yang jauh dan tidak berpenghujung. Betul tuan sekalian. Cuma nantilah kita sebut. Ini pengalaman saya lah tuan sekaliannya, bila saya pun nak pencin lagi dalam kalau umur panjang. Jawapan standard yang biasa kita jumpa dengan pakcik-pakcik, abang-abang kita, makcik-makcik, kakak-kakak kita nak pencin. Besok, kak pencin nak buat apa? Dia kata nak semayang, kalau lelaki lah nak semayang jemaah, tak nak tinggal, baca Quran, majlis ilmu, sebagainya lah. Tuan-tuan, saya tak kata benda tu tak bagus, itu bagus. Cuma kalau kita melihat dalam fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan itu yang tulis oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi, tuan-tuan, untuk memilih aktiviti yang bakal kita buat untuk menghabiskan umur kita, kita kena pandai memilih bekalan-bekalan. Antaranya adalah kita kena timbang bekalan-bekalan yang kita kena cari, bekalan-bekalan yang lepas kita mati pun bekalan itu masih membekalkan kita pahala, iaitu perkara yang boleh bermanfaat kepada Islam. Umat Islam boleh ambil manfaat walaupun kita sudah mati. Duit-duit graduiti, kemudian pencen dan sebagainya. Carilah projek-projek wakaf, projek-projek yang kita mati pun perkara-perkara itu masih berlaku. 20 tahun, 30 tahun pun kita mati, benda itu masih berjalan.
kemudian program-program yang manfaatnya bukan untuk diri kita sahaja tetapi juga dapat melebar kepada orang lain. Contohnya tuan-tuan sekalian, contohnya bila kita menaja anak-anak yatim contohnya. Anak-anak yatim itu kita taja dan dia menjadi seorang ulama, seorang pejuang agama dan syahid di medan perang di Gaza sebagainya. Duit kita, kita gunakan untuk manfaat pertama diri kita lah. Yang keduanya manfaat untuk umat. Jadi bila kita nak menghadapi transisi ke alam pencen, sebenarnya kalau dalam penjawat awam dia ada induksi dia. Induksi nanti lah pencen nak buat apa, dia ajarnya untuk jadi penternak ke ataupun businessman, usahawan dan sebagainya. Dan dan dicadangkan dalam induksi berkenaan juga ialah bagaimana kita memilih ibadah-ibadah yang memberikan dipanggil kesannya itu, produktivitinya itu masih berjalan walaupun kita nanti sudah bertemu dengan Allah SWT.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Anda pandai menyanyi?

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Kerja radio terus tune bersama Perak FM. Assalamualaikum, selamat malam Yub Yung untuk ketika ini. Dah pun 7:04 malam. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus kekal bersama kami. Pastinya di Perak FM ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Berteman dengan anda di sini, mengisi ruangan atau koma untuk edisi 1 Julai 2026. Hari Rabu bersamaan 15 Muharram 1448 Hijrah. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Mungkin juga ada ketika ini agak sedikit terkecoh-kecoh macam tu. Sedikit sibuk kerana nak menguruskan anak yang pulang dari sekolah untuk sesi petang kan. Jadi mana yang mungkin tersangkut dalam sedikit kesesakan, diharapkan anda bersabar. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Cuma perlukan sedikit kesabaran anda ya, sebab masing-masing pun ada tujuannya kan. Semua pun nak sampai ke rumah dengan selamat. Jadi saling bertolak ansur. Okey. Dan info trafik Nana nak kongsikan kepada anda. Di mana dilaporkan terdapat kemalangan di kilometer 2614-1 arah selatan dari Terowong ke Ipoh. Trafik perlahan eh, jadi pandu berhati-hati. Sambil tu terus layan juga Perak FM di sini. Di jam pertama dalam ruangan Atakoma ini, anda disajikan dengan lagu-lagu berkonsepkan ketuhanan dan juga nasyid. Sebelum Nana terlupa untuk meneruskan lagi siaran ini, dan Nana nak ucapkan juga terima kasih kepada Lili Fazilah Hanafi yang telah pun menceriakan petang anda bersama bergandingan dengan Pak Ya juga tadi kan dalam ruangan Moh Gebang. Jadi terus kekal bersama kami Perak FM, semestinya di hiburan dan informasi untuk koma je.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

apa jua pekerjaan kita, apa jua setiap perbuatan kita, elok dan molek sangatlah kalau kita mulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dah pun 7.21 minit malam sebagai persediaan awal untuk kita mendirikan solat fardu maghrib sekejap lagi. Dan nak kongsikan waktu masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.33 minit malam. Jadi bolehlah kita bersiap sedia, mandi-mandi, bersihkan diri, pakai bersih-bersih kan, untuk kita dirikan solat fardu maghrib sekejap saja lagi. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti bacaan Al-Quran melalui rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi banyak lagi informasi kita nak kongsikan bersama di Ruang Udara Perak FM. Terus kekal bersama kami, semestinya untuk koma je.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: RFM, hiburan berinformasi.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
4: Masyarakat, sebentar nanti tepat jam 7.33 minit malam, Kemandala Azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Taghabun ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Baginyalah kuasa pemerintahan dan baginyalah segala pujian, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: Dialah yang mengaturkan kejadian kamu. Maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman. Dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan serta membalas masing-masing.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir.
0: Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat, dan ia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu, dan kepadanya lah tempat kembali.
1: Ya

Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, dan Ia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan. Dan Allah sentiasa mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Alam.

Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu, lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka, dan mereka pada hari akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

0: تولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Balasan yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Maka mereka berkata, patutkah manusia yang seperti kami menjadi rasul untuk memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka kufur ingkar serta berpaling dari kebenaran, dan Allah pun menyatakan tidak berhajatnya kepada iman dan ketaatan mereka, lalu membinasakan mereka. Dan Allah sememangnya Maha Kaya lagi tetap terpuji.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya, alhamdulillah mana yang telah pun selesai menunaikan solat fardu maghrib. Yang mana sebentar tadi tepat jam 7.33 minit malam telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan alhamdulillah tahniah juga buat Kak Zah dari Taman Bertuah yang telah pun selesai puasa sunatnya, puasa hari putih hari ketiga hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk yang lain juga ya, mungkin ada yang sedang bertugas ketika ini, terima kasih. Sambil-sambil itu terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada. Dan jam seterusnya seperti biasa setiap malam kita akan berhibur bersama dalam ruangan seleksi pendengar. Untuk menyertai mudah saja kaedahnya, anda hanya perlu menghantarkan kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Untuk kita meriahkan malam ini dengan lagu pilihan pendengar, mungkin lagu-lagu yang menjadi pilihan anda, kesukaan anda, juga berkongsi minat dan selera yang sama dengan pendengar yang lain. Jadi ada lagu yang diantaranya dikudarakan malam ini merupakan lagu pilihan dari pendengar sendiri. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je. Anda pandai menyanyi?

Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ruangan Seleksi di Perak FM, Ciburas Berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Okey, jom kita payung pendengar malam ini. Sambil-sambil kita layan sejuk malam ini. Maklumlah petang tadi hujan kan. Jadi malam ini kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu pilihan pendengar, antaranya ya sebagai pembuka tirai ruangan pada malam ini. Nana nak keudarakan lagu berjudul Dunia Kita Berbeza, persembahan dari Rosita Izlin, merupakan permintaan dari Muhammad Azizi dari Batu Kampung Pisang, Batu Gajah, dan juga pilihan dari Abang Fendi dari Jelapang. Selepas itu menyusul dengan lagu berjudul Keinsafan, persembahan dari kumpulan Kerabat. Jadi untuk yang lain boleh terus hantarkan menerusi kiriman WhatsApp untuk menyertai ruangan seleksi pendengar malam ini, 0102007055. Layan terus seleksi pendengar.

0: Jabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di RTM Kering.
1: Haish, risau betul lah.
2: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
1: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

Terus menyemburkan malam anda ada pun 8.26 minit malam. Anda berteman Kana dan di sini sehingga jam 12 tengah malam mengisi ruangan Arte Koma. Dan kita ada dalam ruangan seleksi pendengar ketika ini. Jadi untuk menyertai di alu-alu kalah untuk anda menghantarkan kiriman WhatsApp untuk menyatakan lagu kebaran anda dikeudarakan malam ini. Nombornya seperti biasa diulang-ulang selalu 0102007055. Seterusnya anak-anak kudarakan lagu pilihan Abang Sam dari Meru Raya. Nak dengarkan lagu dari Ziana Zin, Tiada Jodoh Antara Kita. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, sebentar nanti tepat jam 8.49 minit malam akan berkumandangnya azan dengan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh. Dan seterusnya selepas itu sama-sama kita ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Tipu Daya Akhir Zaman. Layan terus Pera FM semestinya liburan dan informasi. Tukar rumah je.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Yup Yum. Atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ibadah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud ustaz apa? Perasan tak kita sekarang kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan nak menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Menghampiri jam 9 malam, untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama menerusi Nasional FM. Dan jam seterusnya sehingga jam 10 malam, kita masih lagi nak dengarkan lagu pilihan pendengar. Antaranya lagu yang akan anda kudarkan merupakan pilihan dari Kak Ita Cho dari Butani. Juga ada pilihan Ahmad Fakih Arsyad. Oh, bukan. Ni buat anaknya. Untuk Mat, ni maknya lah, meminta lagu dari Adi Bahnu. Sebentar saja lagi selepas berita nanti kita ikuti. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Semestinya hiburan dan juga informasi. Tok Koma je.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Aduh, dengan lagunya terlalu istimewa. Membuat kita jam 9.25 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Yop Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Lagu dari Adi Bahno, Terlalu Istimewa, merupakan pilihan Mat. Namanya tak disertakan, tapi ditujukan buat anaknya Ahmad Fakih Arsyad. Merupakan anak yang istimewa. Jadi semoga terhibur ya. Dan juga untuk anda yang mengikuti siaran Perak FM ketika ini, mudah-mudahan juga anda terhibur mendengar lagu-lagu pilihan pendengar. Untuk seterusnya, kita nak dengarkan lagu pilihan dari Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai. Malam ni beliau nak dengarkan lagu dari kumpulan UK's Pahit Akan Manis Akhirnya. Terus layan seleksi pendengar.

0: Okay, semoga Kak Ita cuat gembira malam ini. Lagu pilihannya baru saja Nanda ku udarakan. Lagu dari persembahan Nera berjudul Hatiku Milikmu. Dan untuk seketika nanti kita akan dengarkan pula lagu pilihan dari siapakah ini? Rizal dari Parit Buntar yang nak dengarkan lagu persembahan dari kumpulan Sweet Charity Sejuta Wajah. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk kau macam.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Jabaran dalam dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kree.
3: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

diberikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Jalan, tolong akak.
1: Tolong apa, kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah, kak, eh?
0: Pergilah, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah, kak. Nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah, kak.

0: TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Mesh Pemalih dengan lagunya Anugerah Terindah. Apa lagi yang paling indah dalam hidup kita ini yang bergelar ibu bapa terutamanya kan? Selain pada mempunyai pasangan yang baik, dan anugerah paling indah dalam hidup kita adalah mempunyai anak-anak yang baik juga. Yang mempunyai akal yang cerdas kan, yang baik tingkah lakunya. Dan anak-anak kongsikan pada anda apa yang anda baca melalui media sosial baru-baru ini, perkongsian daripada pengguna media sosial yang mana bila berkongsikan satu pengalaman melihat seorang bapa cara beliau meraikan hari jadi ataupun hari lahir anaknya, yang mana seorang bapa membawa dalam 200 batang aiskrim untuk diberikan kepada pengunjung taman kepada satu petang itu, yang mana terdetik dalam satu hatinya kan, ini adalah salah satu cara yang baik untuk mendidik anak-anaknya dan juga kita dalam berkongsi rezeki ataupun bersedekah. Ini maknanya orang kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dari kecil lagi telah pun dididik kepada anaknya yang untuk kita berkongsi rezeki. Selain daripada kita meraikan hari lahir anak dengan tiupan lilin dan juga potong kek ataupun hadiah yang mewah seperti selalunya, tapi ini antara salah satu contoh yang baik yang boleh jugalah kita ikuti kan. Kalau kita ada, apa salahnya kita berkongsi rezeki kan. Jadi itulah antara salah satu perkongsian yang mungkin boleh kita jadikan contoh yang baik untuk kita tiru, berkongsi rezeki. 10.41 minit malam, kita teruskan lagi hiburan malam ini. Terus kekal bersama Perak FM, Tok Koma aja.
1: Tok Koma aja.
2: Tok Koma aja.
1: Tok Koma aja.

Faedah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

11 malam untuk seketika nanti kita akan ke Nasional FM bagi mesti berita utama dan di jam seterusnya hiburan terbaik diteruskan untuk menghiasi malam anda. Kita akan bersama dalam ruangan Zone Music. Jadi terus kekal bersama Pera FM untuk koma aja.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawan. Abanglah sudah sayang.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Itulah eh, bila dah tak ada depan mata, baru kita terindu-rindukan gurau sendanya kan, setiap butir katanya. Jadi hargailah mereka yang ada di hadapan kita, yang masih lagi bersama dengan kita sekarang ini. Dan lagu dari kumpulan Serang Buat Seorang Kekasih merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan melalui ruangan Atakoma untuk edisi hari ini, 1 Julai 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak yang sudi bertemankan Ana hari ini. InsyaAllah Jumaat nanti kita jumpa lagi. Salam hormat, assalamualaikum, bye-bye.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM, untuk koma aja.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anastasi.
4: Bapak lu.
5: Saya Tuhir.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM sentiasa.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadikan

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandan Laman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja hari ini ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanim akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanim ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hanim.

supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: summer.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Dari Mesh 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: ...2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Itachon, Atukoma Moh Layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Sue. Hi guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy konti bersama segmen geng burung hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosimos. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahran, Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah apa tu berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut kita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Geng Burung Hantu, waktu pagi ni kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan? Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

cabaran Gelar Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM3.

0: Mutani di Nasional FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka

selamat pagi Amalina. Menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan. Ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lainlah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan.

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, kalau ketika ini ada juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot, selamat pagi, okay, ada Nurul Hawati, tanya saya tak takut ke. Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana, saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah, kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis, katanya insyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Pokse. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah. Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian. Di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dalam pemanduan Hanim akan temani anda dalam Geng Burhan Tu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan surat penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

angkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Nohaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruh.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Rosalinda Ayamor. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun, namun dalam keterujaan itu ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu. We'll be right back.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka ya, seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena cas RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan cas RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya, tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Geng Buruhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling dia mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi dia orang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana dia orang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tural tu takut ya. Jadi masing-masing lah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Borohantu Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arki.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

Pangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu

tuan-tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ni tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, Subhanallah tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat eh, jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua, daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa
bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena stroke. Bila dia baru lepas kena stroke, ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapa kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar. Jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku berada pada sangkaan hamba-ku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betulkah Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah abang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Allahumma

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadikan

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nampaknya geng buruh hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Buruh Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh. Sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Come kat mana?
1: Ini belanja. Orang belanja kiri. Selepasannya orang berok ni semuanya ni. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu
3: aja. Aja menau.
4: Ramai orang pergi kerja tak pasang niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So, ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, pasang niat. Kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat, dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So, yang pertama, cuci hati. Yang kedua, pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya, of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: Remaja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pilihan FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, selamat pagi koma. Salam Malaysia Madani.
2: Ya, apa-apa semuanya. Harap-harap semuanya sihat-sihat selalu. Bukan apa nasi teman tersasui sikit pagi.
1: Awat. Awat.
2: Teman bukan boleh nasi.
1: Kenapa?
2: Bila teman ni berhadapan dengan cinggir ni, Allahuakbar kan?
1: Itulah, terror tak terror. Terror tak terror. Yang tak terror ni sebab cinggir lah.
2: Sebab cinggir lah. Sebenarnya pagi ni kita bertiga sebenarnya. Mim, Rik dan juga Mira.
3: Ya. Yeah. Kalau sebelum ni DJ Rik dan DJ Mi berdua je,
2: yeah.
3: Berdua berjejaka berdua ni, selepas ini ada penambahan suara sikit lah.
2: Tak apa,
3: ada satu penambahan suara.
1: Umpan lah. Kita mengalu-alu kan.
2: Kita malu-alu kan. Kita suka kalau cinggir-cinggir ada dengan kita pagi-pagi ni. Semangat sikit nak kerja.
3: Ya ke? Semangat ke?
2: Eh, mestilah Mira.
3: Bertambah-tambah semangat lah.
2: Oi, come on lah Mira. Oi.
1: Berani Mika eh. Okey, apa pun kami bertiga akan menemani koma dalam Gegar Pagi. Dan di jam yang ketiga nanti ada seorang lagi.
3: Mira tahu siapa?
2: Mira tahu siapa?
3: Mestilah. Siapa je tak tahu kan? Yang paling handsome, yang paling...
2: Dia boleh handsome?
3: Menawan.
2: Dia?
3: Ya.
2: Mana boleh?
1: Bodek tu, Mira bodek.
2: Mira mana yang baik tu.
3: Saya datang kemana.
2: Sekejap, Abang Wahid akan bersama kita 8 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Mungkin ada topik kita nak sembangkan untuk pagi ni kan, Mira kan?
3: Betul.
2: Mira datang ni tadi okey tak jalan?
3: Okey, memang tenang lah. Sebab kita first time pagi, masa pagi kan lah. Jadinya, culture shock sikit lah.
2: Macam Mira ni jenis bangun pagi kan jenis bangun... dia bangun pagi lah sih kan?
1: Awak jangan tanya. Awak tanya lah dia.
3: Bangun pagi lah.
1: Awak mana tahu.
3: Walaupun kita Gen Z, kita bangun pagi.
2: Oh, bangun ya Mira ni.
3: Bangun pagi, tidur balik lah. Tapi sekarang tak

0: Boleh bang, nanti dia balik.
1: Bagus, bagus, bagus anak muda. Okey, Abun terus kekal layan Perak FM di jam yang kedua. Macam-macam kami nak kongsikan bersama dengan Koma.
2: Jadi, terus bersama dengan kami di Perak FM.
0: Itu Koma aje.

0: Yup, yo semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Yup Yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
5: RM80,000 pengguna manfaat budi di sel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskan lah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baik lah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang-alik guna diesel, dan proses dia pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengarkan Pagi

0: Ya, kami dah kembali bersama di jam yang kedua.
1: Yap, tu hari ini 2 Julai 2026
2: bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah.
1: Mantap.
0: Ada suara bunga bagi ni kita. Yeah.
1: Biasa kita dorang je sih.
2: Selalu suara garau kan. Sekarang
0: dia. Suara garau. Berani dia buat efeknya tu.
1: Berani dengar suara kita.
0: Okay, apa pun kami bertiga, Rip, Mim dan juga Mira akan bersama dengan Koma sebelum Abang Wahid yang akan bertandang di jam yang ketiga. Tapi sebelum itu,
1: sebelum itu kita nak dengarkan dulu
3: Cuaca Ekstra.
1: Jadi kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan.
4: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perang FM. Bersama saya Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi Perak Khamis 2 Julai 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 9 pagi nanti. Dan seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi, hujan ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak. Dan kita jangkakan keadaan hujan itu akan memasuki daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada sebelah petang pula, hujan ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 22 darjah Celsius dan suhu maksimum mencapai sehingga 33 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.mbt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Cuaca Ekstra.
5: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana
6: 95.6
5: untuk koma aja.
6: Ayam cikit. Ni dah kahwin ke belum?
7: Belum, cik. Kenapa,
6: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
7: Muda lagi, cik.
6: Muda zaman sekarang ni.
7: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: dulu Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Amira episod ni.
2: Rancang perjalanan kita tu penting kerana sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Biar lambat, asal selamat. Pesanan perhatian ni daripada saya, Azamah, untuk koma orang Perak lah. Sama lah kita.
3: Yap, yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan koma selamat ke destinasi yang dituju.
4: Yap, terima kasih kerana terus mengizinkan siaran kami bersiaran dalam keadaan koma tu.
3: Ayat tu kan.
4: Oh,
3: sebab kehadiran Mira aku pergi.
4: Itulah.
5: Daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Baik, jadi kita terus bersama dengan pegawai petugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Silakan tuan.
6: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolakan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 1 Julai 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 24 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 6 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah van jenis Ford Econovan telah musnah terbakar 90% berdekatan dengan Balai Polis Taiping Jalan Taming Sari Taiping Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran terbuka yang berlaku di tapak semayan Majlis Pembadaran Kuala Kangsar Jalan Istana Kuala Kangsar Perak. Dalam kejadian ini terdapat lenggukan kayu yang berkeluasan 40 x 40 kaki dan dianggarkan setinggi 20 kaki masih lagi dalam operasi pemadaman. Manakala kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes, iaitu kes yang melibatkan seorang lelaki berbangsa Melayu berusia 38 tahun telah terjatuh ke dalam sungai sewaktu melakukan kerja di kebunnya yang terletak di atas bukit dan mangsa dijumpai dalam keadaan yang teramat letih dan hampir pingsan dan mangsa telah diserahkan kepada pihak KKM. Kejadian berlaku di Lorong Pak Arif, Kampung Gapis, Padang Rengas, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolakan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. Safe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Safe Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan Safe Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum gunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
4: Pete dan madu tualang ajanya terkenal di tapak 97.3 GHz.

Chiwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: Aje.
1: Baik, 7.45 minit pagi dah pun.
2: Yap, terima kasih kepada semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini. Mimrik dan juga Mimra.
0: Ya, masih lagi Mimra di sini.
2: Ya, Mimra tetap akan ada di sini.
0: Ya.
2: Sampailah jam 10 pagi nanti.
1: Semangat. Ya.
0: Semangat.
2: Okey, Mimra, okey dah?
0: Okey.
2: Mimra suka kerja pagi ke? Suka kerja petang ke? Malam ke?
0: Suka kerja dengan Mim dan Rik.
2: Oh. Makcik. Tengok.
1: Kenapa aku blushing?
2: Itulah pasalnya.
0: Bodek ni.
1: Okey, sekarang ini kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar.
2: Baik, antara yang menarik, penunggang motosikal ditemukan maut dalam parit ini berlaku di Kuching, di mana seorang penunggang motosikal ditemukan maut dalam sebuah parit bampiran jalan Puncak Borneo tengah hari semalam, di mana mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring di lokasi kejadian. Dan dia pun telah diambil lah untuk bedah siasat.
0: Okay, kalau tadi di Kuching, ini di Tanah Merah, di mana 190 liter air ketum dirampas dua lelaki dicekup PGA. Dua lelaki tempatan dipercayai menerima upah RM60 sehari untuk memproses dan menjual
2: marah,
0: air
2: Mira,
0: ketum.
2: Jangan marah.
0: Dia tahan pasukan gerakan PGA, Bridget Tenggara dan Op Taring Mitra di Kampung Baca Tok Kamal semalam.
2: Tok Kamal. Kenal tak Tok Kamal?
0: Tak.
2: Tak kenal tak.
1: Baik, dan selain itu, anggota polis maut langgar tayar di plus seorang anggota polis maut selepas motosikal ditungganginya melanggar tayar yang dipercayai tercicir di kilometer 140.6 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara berhampiran Seberang Jaya awal pagi tadi.
2: Itulah. Ni sahabat saya pun pernah mengalami benda yang sama.
0: Ya ke?
2: Nasib sahabat ya.
1: Tak apa, kita cerita.
2: Tak apa, kita cerita lain.
0: Panjang pula.
2: Panjang. Macam. Okey, dan juga berita luar negara, saman ketagihan media sosial TikTok capai penyelesaian awal, di mana platform media sosial TikTok mencapai penyelesaian dalam satu kes saman melibatkan seorang remaja di Amerika Syarikat hanya beberapa minggu sebelum perbicaraan dijadualkan bermula dalam kes penting berkaitan tanggungjawab syarikat terhadap kesan produk mereka.
0: Baik, berita global seterusnya, polis Singapura menyita sebuah banglo mewah bernilai lebih $40 juta dalam kes penipuan yang dikaitkan dengan dakwaan pemindahan chip kecerdasan buatan ataupun AI yang melanggar kawalan ekspor Amerika Syarikat.
1: Okey, juga selain dari itu yang boleh kami kongsikan, Afrika tanggung kerugian cecah 3.6 bilion akibat Ebola. Penularan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo mengancam puluhan ribu pekerjaan dan menyebabkan kerugian berjumlah 3.6 bilion US dollar kepada Afrika.
2: Baik, dan juga berita sukan, Piala Dunia, 2 gol Kane bawa England ke slot 16 terbaik. Ketua pasukan Harry Kane muncul wira England apabila menjadikan 2 gol pada pal lewat permainan untuk membantu pasukan itu bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pasukan 16 terakhir di Piala Dunia.
0: Baik, berita sukan seterusnya, Tottenham setuju £100 juta untuk Sandro Tonali. Dilaporkan hampir memutamatkan perpindahan pemain tengah Newcastle United Sandro Tonali dengan yuran rekod kelab bernilai £100 juta atau $130 juta menurut beberapa laporan media Britain pada Rabu kemarin.
2: Baik, dan yang terakhir sekali Nasik.
1: Yang terakhir boleh kami kongsikan bersama dengan koma, kontrak MotoGP Malaysia dilanjutkan hingga 2031. Malaysia kekal sebagai antara hub utama sukan pemotoran dunia selepas kontrak penganjuran MotoGP Malaysia di litar antarabangsa Sepang dilanjutkan sehingga 2031. Berita baiklah.
2: Ya.
1: Buat peminat-peminat pemotoran kan.
2: Betul. Muhammad Adelinoi. Awak pokok sawit. Mesti tak pernah tengok.
1: Mesti ada lah rekan-rekan kita.
2: Mesti ada lah.
1: Janji sampai.
2: Macam-macam cerita. Boleh buat filem. Okay, maksud orang air lah macam-macam.
1: Antara yang boleh kami kongsikan bersama dengan koma.
2: Ya.
1: Nantikan di jam seterusnya.
2: Boleh akan bersama dengan kita.
0: Betul.
2: Dan kita ada water perak pukul apa biasanya?
0: 8
2: pagi.
0: Kita pula tu cari-cari.
2: Jadi Ika akan bacakan untuk kita kejap lagi. Jadi jangan risaulah, koma akan bersama dengan kami 4 orang lagi Rio pagi lepas ni. Kita ada topik kita nak sembang kan, Mira, kan?
0: Jadi mungkin ada yang nak hantarkan topik apa tu, orang ucapan kata cerita dia. Ucapan cerita, ke cerita. Dah ramai dah pun. Sekali kita akan bacakan lah.
2: Kita baca
1: Alright, terus kekal layan Pira FM.
0: Untuk koma aja.
3: Hashtag terus kekal Pira FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
4: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takut apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar, secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan pada ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan rosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti jadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Media sosial ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, TPR FM.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: www.radiopera.com aja.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meneliti mekanisme bersesuaian bagi membantu komuniti pulau yang menggunakan bot persendirian, khususnya melibatkan keperluan petrol di bawah program Budi Madani. Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuziah Salih berkata, kementerian memahami cabaran penduduk